0: itu. Dan saya pikir itu yang penting.
1: Lebih lanjut, pelatih timnas Indonesia John Hartman bertekad bahwa skuad Garuda harus mampu memenangkan pertandingan bergengsi di tingkat kawasan. Ia menargetkan timnas Indonesia akan membawa trofi kemenangan untuk Indonesia di ajang Piala AFF dan FIFA ASEAN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: We are top in East Asia, and it's an important step we need to take and to bring trophies home now.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan pengusutan dugaan korupsi kuota haji. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Dan hari ini saudara FAM hadir memberikan keterangan.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan dugaan korupsi pemberian kuota haji 2023-2024. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur sebagai saksi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Fuad hadir dan didalami terkait sejumlah informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan. Menurut Budi, keterangan Fuad diperlukan untuk memperkuat alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik dalam perkara tersebut. KPK sendiri tengah menuntaskan berkas penyidikan terhadap 4 tersangka yang berasal dari unsur penyelenggaraan negara maupun pihak swasta.
4: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik Maktur Travel, di mana pemeriksaan hari ini merupakan penjadwalan ulang dari pemeriksaan yang sedianya sudah dijadwalkan pada pekan sebelumnya. Dan hari ini saudara FAM hadir memberikan keterangan, di mana penyidik meminta konfirmasi terkait dengan adanya dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama.
5: Pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur membantah adanya transaksi atau pemberian uang untuk memperoleh tambahan kuota haji. Pernyataan itu disampaikannya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi kuota haji. Saat ditanya mengenai materi pemeriksaan, Fuad enggan memberikan penjelasan secara rinci.
6: Alhamdulillah.
7: Jarang menijin rekan-rekan.
6: Terima kasih sudah repotin kalian datang. Terima kasih ya. Saya memenuhi tanggung jawab saya untuk memberikan kesaksian. Jadi hati-hati deh. Hati-hati. Hati-hati nanti jatuh. Apalagi udah cukup
8: Pak. Soal apa Pak?
6: Pak benar. Ya.
8: Diperiksanya soal apa tadi Pak?
6: Ya biasa, masalah biasa aja ya.
8: Pak, tadi ditanya soal ya? Ini nggak Pak, illegal gain yang diterima Maktur sebesar 27,8 M. Kan direktur operasional Bapak jadi tersangka di Maktur.
6: Itu kata kamu ha?
8: Itu kata KPK. Insya Allah.
5: Sebelumnya KPK telah mengungkap peran Ismail Adam selaku direktur operasional PT Maktur Travel dan Asrul Aziz Taba selaku komisaris PT Rauda Eksati Utama yang juga ketum Kesturi. Kedua tersangka diduga bersama pihak lain melakukan pertemuan dengan mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas dan mantan staf susnya yaitu Iswah Abdul Aziz alias Gus Alek. Menurut PLT Direktur Penyidikan KPK Taufik, bahwa pertemuan tersebut diduga berujung pada pembagian kuota haji reguler dan kuota haji khusus dan munculnya skema 50% berbanding 50%. KPK menduga Ismail dan Asrul kemudian bersama sejumlah pihak di Kementerian Agama mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan dan kuota tersebut diberikan kepada perusahaan yang terafiliasi dengan Maktur dan kelompok usaha yang tergabung dalam Kesturi. Atas perbuatan tersebut, PT Makassar Toraja atau Maktur diduga memperoleh keuntungan tidak sah pada tahun 2024 mencapai sekitar 27,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikutnya kami hadirkan informasi Haji 2026.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Sebanyak 10 jemaah haji di Debarkasi, Padang asal Sumatera Barat dan Bengkulu dilaporkan wafat saat menunaikan ibadah haji 2026 di Arab Saudi. Sementara hingga kepulangan kloter 13 Debarkasi, Padang tercatat sebanyak 5.071 jemaah telah kembali ke tanah air dengan selamat. Sali Della Putri melaporkan selengkapnya. Sali.
10: Ya, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan bahwa di balik kebahagiaan ribuan jemaah haji yang telah kembali ke tanah air, ini terdapat kabar duka yang turut mewarnai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Sebanyak 10 jemaah haji di Embarkasi Padang dilaporkan wafat saat menjalankan ibadah di tanah suci. Kepala Bidang Layanan Ekonomi Sistem Haji dan Umroh Kementerian Haji Sumatera Barat Yudi Hidayat mengatakan, dari 10 jemaah yang wafat tersebut, 7 orang berasal dari Sumatera Barat dan 3 orang dari Provinsi Bengkulu. Para jemaah meninggal dunia dalam rangkaian pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Adapun jemaah haji asal Sumatera Barat yang wafat di Tanah Suci yaitu Yunilis Muin usia 74 tahun dari Kota Bukit Tinggi, Sofian Arbi usia 41 tahun, dan Samsu Karisudin usia 59 tahun dari Kabupaten Pasaman. Imam Kanapi Imam Kotri usia 81 tahun dari Kabupaten Pesisir Selatan, Mainusti Marukun usia 75 tahun dari Kota Sawahlunto, Nur Jasmi Tamar Hamzah usia 70 tahun dari Kota Payakumbuh, serta Hizbullah Sultan Sulan usia 78 tahun dari Kota Padang. Sementara itu pendengar, jemaah haji asal Provinsi Bengkulu yang wafat di Tanah Suci yaitu Tukiman Sandi Kromo Karso usia 54 tahun dan Umi Kasnimi Rashid usia 61 tahun dari Kota Bengkulu, serta Mustina Abdul Basir usia 66 tahun dari Kabupaten Bengkulu Utara. Meskipun meninggalkan duka bagi keluarga dan daerah asalnya, seluruh jemaah yang wafat mendapatkan penghormatan dengan dimakamkan di Tanah Suci. Kesepuluh jemaah tersebut dimakamkan di 3 lokasi berbeda, yaitu di Baki, Syahraya, dan Dahban. Di sisi lain pendengar, kata Yudi, proses pemulangan jemaah haji di Embarkasi Padang terus berlangsung hingga kloter terakhir. Hingga kepulangan kloter 13, jumlah jemaah yang telah tiba di tanah air tercatat 5.071 orang, terdiri dari 2.056 jemaah laki-laki dan 3.015 jemaah perempuan.
11: Melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu. Ya, 90 ya. Kloter 13 ya, himbaunya kepada jemaah yang sudah sampai di daerah Haji yang mabrur ya. Ya, agar senantiasa melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu.
10: Pendengar, sementara itu Yudi Hidayat menambahkan jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau Bin pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter terakhir ini berjumlah 286 orang yang merupakan jemaah cadangan gabungan dari berbagai daerah di Sumatera Barat dan Bengkulu, sekaligus menandai berakhirnya proses pemulangan jemaah haji Embarkasi Padang tahun 2026. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Salidela Putri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya mengenai pantauan terkait persiapan kepulangan jemaah haji Indonesia di Embarkasi Samsudin Nur akan disampaikan oleh Robi Angga. Robi.
12: Baik pendengar, sebanyak 354 jemaah haji kelompok terbang kloter 11 Embarkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur Jumat 19 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara HSU tersebut mendarat sekitar pukul 13.05 waktu Indonesia Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana mengatakan pemulangan jemaah haji saat ini telah memasuki gelombang 2 yang diberangkatkan dari Madinah. Menurutnya secara umum seluruh jemaah dan petugas kloter 11 yang kembali ke tanah air berada dalam kondisi sehat. Berdasarkan laporan PPIH Embarkasi Banjarmasin mencatat pada saat diberangkatkan kloter 11 membawa total 359 jemaah beserta petugas. Namun pada saat kembali ke tanah air hanya berjumlah 354 orang. Ya, PPIH menyampaikan terdapat 1 jemaah wafat di tanah suci, sementara 2 jemaah lainnya terpaksa mutasi keluar dan 2 jemaah yang lain tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Terkait kondisi tersebut, PPIH Embarkasi Banjarmasin terus mengimbau kepada seluruh jemaah untuk tetap menjaga kondisi kesehatan dan berkomunikasi dengan tim kesehatan daerah. Ya, debarkasi juga telah menyiapkan berbagai fasilitas. Salah satunya cek kesehatan gratis untuk memeriksa kondisi jemaah haji setibanya di tanah air. Hingga saat ini total jemaah dan petugas haji yang telah dipulangkan melalui debarkasi Banjarmasin telah mencapai 3.944 orang, mulai dari kloter 1 hingga kloter 11. Demikian dari debarkasi Banjarmasin, Robi Anggapro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini dari informasi mancanegara. Lebanon menyatakan sedikitnya 18 orang dilaporkan meninggal dan 33 lainnya luka-luka akibat serangkaian serangan udara Israel di daerah permukiman di Lebanon Selatan. Lebanon menyebut serangan udara Israel yang masih terus berlangsung telah menghambat upaya penyelamatan serta menghalangi evakuasi korban di berbagai daerah yang terdampak, di mana jumlah korban masih bersifat sementara. Dari dunia olahraga, Amerika Serikat memastikan dirinya melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-0 atas Australia pada laga kedua grup D yang berlangsung di Amerika Serikat pada Sabtu dini hari. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Lumen Field, Seattle, menjadi penentu langkah tim tuan rumah menuju ke fase gugur. Sejak awal pertandingan, Amerika Serikat tampil percaya diri dan mampu memberikan tekanan kepada Australia, di mana tim berjulukan The Stars and Stripes itu berhasil membuka keunggulan pada menit ke-11. Dan gol pertama Amerika Serikat tercipta melalui gol bunuh diri dari bek Australia Cameron Burgess. Gol tersebut menjadi penutup babak pertama sekaligus membawa Amerika Serikat memimpin 2-0 hingga jeda. Memasuki babak kedua, Australia menunjukkan respon yang cukup baik, di mana tim Australia tampil lebih agresif dengan meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Serangan-serangan yang dibangun terutama melalui sektor sayap beberapa kali dinilai mampu menciptakan peluang berbahaya di area pertahanan Amerika Serikat. Meski demikian, penyelesaian akhir menjadi masalah utama bagi Australia, di mana sejumlah peluang yang berhasil diciptakan gagal dikonversi menjadi gol. Pertahanan disiplin Amerika Serikat juga mampu meredam berbagai upaya yang dilakukan oleh tim lawan. Sepanjang babak kedua, Australia terus berusaha menekan hingga menit-menit akhir pertandingan, namun tidak ada gol yang berhasil mereka cetak untuk memperkecil ketertinggalan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap bertahan 2-0 untuk keunggulan Amerika Serikat. Kemenangan ini membuat Amerika mengoleksi 6 poin yang cukup untuk memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara Australia harus berjuang lebih keras pada laga berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak gugur. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRIprograma3. Nantikan juga nanti bagaimana review awal dan prediksi pertandingan yang berlangsung pada pukul 7.30 nanti antara dua kesebelasan yang dinantikan pertandingannya, yaitu Brasil dan Haiti.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan? Sana kau.
2: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
3: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
4: Abang, aku kan jadi malu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saya Rustam SKM MSI, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjung Pinang, menyampaikan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Radio Republik Indonesia yang menyiarkan program-program Piala Dunia 2026. Semoga siaran ini mendapat sambutan yang luar biasa dari para pendengar, pemirsa RRI, dan menjadikan RRI sebagai sahabat kita bersama. Terima kasih, salam sukses untuk RRI Tanjung Pinang.

dalam sejarah Piala Dunia. Menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik di lapangan.

Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar, liburan sekolah merupakan momen yang paling dinantikan oleh anak-anak setelah menjalani rutinitas belajar selama satu semester. Waktu ini dapat dimanfaatkan untuk beristirahat sekaligus melakukan berbagai kegiatan yang menyenangkan dan bermanfaat. Mengutip dari hellosehat.com, liburan sekolah seharusnya menjadi momen yang menyenangkan bagi anak-anak. Namun tidak semua keluarga memiliki kesempatan untuk pergi berlibur ke luar kota atau destinasi wisata tertentu. Bagi orang tua, termasuk ayah dan ibu yang bekerja, menjaga anak tetap aktif dan terhibur di rumah bisa menjadi tantangan tersendiri. Salah satu aktivitas yang dapat dilakukan adalah mengunjungi tempat wisata edukatif seperti museum, taman sains, atau kebun binatang. Selain memberikan hiburan, kegiatan ini juga menambah wawasan dan pengetahuan anak tentang berbagai hal di luar lingkungan sekolah. Bagi keluarga yang tidak berencana bepergian jauh, aktivitas di rumah juga bisa menjadi pilihan menarik. Anak-anak dapat diajak membuat kerajinan tangan, melukis, memasak makanan sederhana, atau berkebun untuk mengembangkan kreativitas dan keterampilan mereka. Membaca buku cerita juga menjadi kegiatan yang sangat bermanfaat selama masa liburan. Dengan membaca ataupun juga menulis, anak-anak dapat memperluas imajinasi, meningkatkan kemampuan berbahasa dan menulis, serta menumbuhkan kebiasaan belajar yang positif. Selain itu, olahraga bersama keluarga dapat menjadi cara yang menyenangkan untuk mengisi waktu luang. Bersepeda, bermain bulu tangkis, berenang, atau sekadar berjalan santai di taman dapat membantu menjaga kesehatan fisik dan mempererat hubungan antar anggota keluarga. Liburan sekolah juga bisa dimanfaatkan untuk mengenalkan anak pada keterampilan baru, misalnya belajar memainkan alat musik, mengikuti kelas menggambar, atau mencoba dasar-dasar pemrograman yang sesuai dengan usia mereka. Meskipun liburan identik dengan waktu bersantai, penting bagi orang tua untuk membantu anak mengatur kegiatan secara seimbang dengan kombinasi antara rekreasi, pembelajaran, dan waktu istirahat yang cukup. Liburan sekolah dapat menjadi pengalaman yang menyenangkan sekaligus bermanfaat bagi perkembangan anak. Dan tadi pendengar informasi dari Kantor Berita Radio Nasional, rri.co.id, dan tetaplah bersama kami.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia di seluruh tanah air, saya Haji Rizdar Mansah, Wali Kota Tanjung Pinang, dengan penuh rasa bangga dan hormat mendukung Radio Republik Indonesia mengadakan siaran langsung ajang sepak bola paling bergengsi di dunia, yaitu Piala Dunia tahun 2026 yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Sebuah perhelatan akbar yang mempertemukan tim-tim terbaik dari berbagai penjuru di dunia, menghadirkan semangat sportivitas, persatuan, dan tentunya kompetisi yang menjunjung tinggi nilai-nilai fair play. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk mengajak Anda mengikuti siaran berita olahraga sepekan.

0: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen penuh memastikan infrastruktur jalan siap digunakan untuk perhelatan balap sepeda berkelas internasional Tour de Bintan.
1: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen penuh memastikan infrastruktur jalan siap digunakan untuk perhelatan internasional Tour de Bintan. Langkah ini diambil demi menjamin aspek keselamatan para atlet dan menjaga citra positif daerah di mata dunia. Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau Hasan menekankan, pemeliharaan jalan merupakan prioritas utama yang dipantau langsung oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad. Targetnya, 14 Agustus perbaikan jalan sudah rampung. Agar pelaksanaan event berjalan baik, Hasan menjelaskan pihaknya terus memfasilitasi koordinasi lintas sektor agar kendala teknis di lapangan dapat segera teratasi. Dukungan penuh ini diberikan guna memastikan event balap sepeda bergengsi tersebut berjalan tanpa hambatan berarti.
2: Kekhawatiran ini kan perlu dimitigasi. Maka Pak Gubernur langsung ya memimpin memastikan bahwa pelaksanaan event ini dapat berjalan baik dan karena race-race yang di jalan tempuh itu jauh sampai 150 km.
1: Koordinator utama Tour de Bintan Raja Admijan memastikan rangkaian perlombaan akan berlangsung selama 3 hari mulai 21 hingga 23 Agustus. Hari Jumat dimulai dengan registrasi ulang dan individual time trial sepanjang 17 km di kawasan wisata Lagoy. Admizal menambahkan, pada hari Sabtu, peserta akan mengikuti kategori Grand Fondo dengan pilihan jarak 100 km dan 70 km. Perlombaan kemudian berlanjut ke acara puncak pada hari Minggu yang menempuh jarak hingga 100 km.
3: Diikuti sama 11 tim profesional atlet itu tadi. Itu mungkin mereka dalam 150 kilo akan selesai dalam hitung 2 jam. Nah itu acara puncaknya di hari Minggu itu nanti ditutupi dengan penyerahan hadiah.
1: Hingga saat ini tercatat lebih dari 500 peserta telah mendaftar. Dengan dominasi atlet mancanegara mencapai 90% dari total pendaftar. Kehadiran para peserta internasional ini menjadi bukti kuat kepercayaan dunia terhadap potensi sport tourism di Kepulauan Riau. Reporter Rizpan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Event internasional Tour de Bintan yang dilaksanakan di Plaza Lagoy Kabupaten Bintan dinilai mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah.
4: Event internasional Tour de Bintan yang dilaksanakan di Plaza Lagoy Kabupaten Bintan dinilai mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah melalui peningkatnya kunjungan wisatawan dan aktivitas ekonomi selama kegiatan berlangsung. Kehadiran peserta dari dalam dan luar negeri menjadi peluang bagi pelaku usaha lokal untuk meningkatkan pendapatan. Pengamat ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Pembangunan Tanjung Pinang, Muhammad Isa Alam Syahbana mengatakan, setiap kegiatan yang mendatangkan banyak wisatawan ke suatu daerah berpotensi menciptakan perputaran uang yang lebih besar. Menurutnya, manfaat ekonomi akan dirasakan apabila para pengunjung membelanjakan uangnya selama berada di lokasi penyelenggaraan event. Muhammad Isa menilai Tour de Bintan yang telah rutin digelar selama beberapa tahun terakhir menjadi agenda yang memberikan dampak ekonomi positif bagi berbagai pihak. Selain pemerintah daerah, manfaat tersebut juga dapat dirasakan oleh pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, UMKM, dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi kegiatan.
5: Harapan kita adalah mereka datang, mereka bisa berbelanja sama pen uangnya itu di tempat daerah, tempat penyelenggaraan acara. Kami kira kegiatan nasional yang sudah dilakukan beberapa tahun ini di Lagoy itu adalah hal yang positif dan bisa merasakan dampak ekonomi secara positif baik dari pemerintah daerah juga bagi para pelaku UMKM atau masyarakat yang berada di sekitar.
4: Dirinya menjelaskan, besarnya dampak ekonomi yang dihasilkan sangat bergantung pada program dan aktivitas yang disiapkan panitia selama event berlangsung. Semakin banyak pilihan destinasi, produk, dan kegiatan yang ditawarkan kepada peserta maupun wisatawan yang berkunjung, maka semakin besar pula potensi perputaran uang yang tercipta di daerah. Reporter Kadar Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kota Tanjung Pinang menargetkan juara umum pada pegelaran Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA ke-10 di Kabupaten Karimun.

0: alhamdulillah persiapan kita sudah berjalan sejak bulan Januari, bahkan beberapa teman-teman Bapoksi berkoordinasi dengan teman-teman cabor itu sudah melakukan seleksi.
1: Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia, Bapoksi tingkat kota Tanjung Pinang, tengah mempersiapkan pekan olahraga pelajar daerah yang akan dilaksanakan di Tanjung Balai Karimun. Sebanyak 10 cabur olahraga akan ikut dipertandingkan pada popda tersebut. Ketua Bapoksi Kota Tanjung Pinang, Murdani Hadinata, mengatakan, 10 cabur yang akan dipertandingkan pada popda 2026, yakni bola kaki, tenis lapangan, tenis meja, badminton, bola voli, bola basket, takraw, silat, renang dan atletik, sehingga pihaknya menargetkan menjadi juara umum pada popda kali ini. Murdani menjelaskan, saat ini persiapan atlet sudah berjalan dari bulan Januari 2026. Bahkan pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa cabur dan sebagian telah melakukan seleksi dan ada yang telah melakukan latihan di training center atau TC.
0: Kita kalau target tahun itu lebih tinggi pada target tahun ini lah, juara umum lah.
1: Murdani mengatakan, popda akan dilaksanakan pada 2 Juli 2026 di Kabupaten Tanjung Balai Karimun, sehingga untuk seluruh cabur yang mengikuti lebih kurang 173 hingga 180 orang atlet.
0: Total atlet kita yang ikut sekitar 173 sampai 180 orang.
1: Untuk persiapan sendiri, Murdani menegaskan telah siap 100%. Hal ini termasuk perlengkapan masing-masing para atlet. Reporter Rispan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian liputan olahraga sepekan produksi Seksi Pemberitaan RRI Tanjung Pinang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia RRI Tanjung Pinang. Jangan lewatkan keseruan program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan membawa Anda lebih dekat dengan atmosfer kompetisi dunia Piala Dunia 2026. Bersama RRI, nikmati setiap momen pertandingan, analisis menarik, dan cerita inspiratif dari lapangan hijau. Ayo, terus dukung tim favorit Anda dengan penuh semangat dan sportivitas. Pergi berlayar ke Pulau Bintan, singgah sebentar menikmati senja. Sepak bola jadi hiburan, menyatukan kita penuh suka dan cita. Salam hangat dan salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai. Namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Lho, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya?
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Street 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat menikmati suasana liburannya ya bersama keluarga tercinta. Dan untuk Anda yang hari ini sudah bergabung, saya ucapkan selamat bergabung dan selamat siang untuk Anda semua di Persada Indonesia hari ini ya, di edisi hari Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya Ardian Huta Barat ya, menemani Anda sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Iya, untuk Anda yang ingin merequest lagu-lagu, nanti kita waiting list ya, menunggu giliran, dan kita prioritaskan bagi pemirsa dan teman-teman yang bergabung melalui line telepon 0771 2700, dan juga melalui line WhatsApp kami ya di 0811 7789830. Sedangkan untuk di live chat nanti akan saya bacakan ya, tunggu giliran ya. Line telepon kita terima terlebih dahulu. Persada Indonesia.
1: Persada Indonesia 100% Indonesia.
0: Baik, wah dari Jambi ya, kembali bertemu dan berjumpa di udara ya.
1: Iya, kemarin juga ketemu juga.
0: Iya, luar biasa. Alhamdulillah masih diberikan panjang umur ya, sehat ya, Bang Hamzah
1: iya.
0: Yusuf ya.
1: Iya, okay. Benar. Kabarnya gimana Bang Ardian?
0: Kabar saya alhamdulillah sehat walafiat. Jambi, seperti apa nih? Cerah ke hari ini?
1: Ya, sebentar mendung, sebentar cerah, begitulah.
0: Oh, begitulah. Sama halnya dengan perasaan manusia ya.
1: Iya.
0: Iya. Begitulah.
1: Tapi kalau di sana banyak musim buah durian ya.
0: Oh iya, di sini lagi musim buah durian, benar banget.
1: Alhamdulillah lah, iya. Gitu ya.
0: Okay.
1: Lagunya nih, lagunya? Pandangan pertama dari Ren.
0: Pandangan pertama dari
1: Ren.
0: Oh sebentar, kita carikan dahulu nih, slang nggak?
1: Slang ada juga, ada.
0: Pandangan pertama yang kita punya, oh iya ada memang ada run, dari Ran
1: ya.
0: Iya, Ran.
1: Ya, salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang
0: Ardian.
1: Selamat siang, selamat bertemu
0: dengan iya.
1: Ada Pak Umar, Pak Budi, Pak Kuni, Mama Dani, Bunda Serasi.
0: Oke.
1: Ada Mama Dini, Pak Tuan, ada Bang Udin, salam Mesra. Ada Mas Prabu, Ika Resianti, Putri Marisa, Putri Kedendong, Sarina, Kiyu, ada yang Lucu, ada Kak Tang Mardu, ada Bang Elek, Bang Jais, Bunda Yani, Bunda Permata, Kak Tintan, Kak Ning, Mak Berlian, ada juga Kak Tawir. Ada Mas Nora, ada Mas Indun, Nek Anjang, Mas Osi, Nek Manda. Ada Mak Anda, Nek Batis, ada Awang Janggut. Ada Mak Nga Aida, Siska, Kak Deli, ada juga Yusuf, ada Bang Oya di... Mana tuh? Di Bang Oya. Ada juga Bang Kak Hani, ada Pak Temang, ada Bang Bernal, Ahmad Erwan, Kak Syarifah, Kak
0: Juli.
1: Ada Mas Bunda Sulami, Bang Lukman, Nek Long, ada Mak Long Dia, untuk semua lah tanpa terkecuali.
0: Baik.
1: Yang untungnya Bang Ardi, selamat siang, selamat bertugas, terima kasih banyak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dari Bang Hamzah Yusuf ya di Jambi, dan kita menuju ke Batam ya. Persada Indonesia.
2: Halo, assalamualaikum, Persada Indonesia 100% Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, 100% Indonesia. Tadi di Jambi, sekarang kita menuju ke Batam dengan Bang Yusuf ya.
2: Benar sekali.
0: Hari ini kerja apa liburan?
2: Hari ini jadwal off bang, hari
0: jadwalnya
2: Sabtu.
0: Jadwalnya off, alhamdulillah.
2: Iya, besok libur lagi, alhamdulillah.
0: Gitu. Alhamdulillah, kalau saya besok baru bisa libur. Hari ini tetap kerja.
2: Semangat
0: dong. Iya, baik. Suasana di Batam bagaimana nih? Kan nggak jauh dari pelabuhan ya? Bang Yusuf.
2: Iya, saya kebetulan udah pindah ke daerah Kapling Punggur, Bang.
0: Oh, daerah Kapling Punggur. Iya, tetap tak jauh juga kan dengan pelabuhan Punggur, atau masih jauh juga Kaplingnya?
2: Iya, sekitaran 1 kilo lah, Bang, dari sini.
0: Sekitaran 1 kilo berarti jauh lah ya.
2: Jauh, Bang. Jauh lumayan 5 menit.
0: Kan? 5 menit. Itu daerah sana itu udah cukup ramai perumahan, penduduk di sana.
2: Kalau di sini di Kapling ini memang bisa dikatakan padat penduduk, Bang.
0: Iya.
2: Iya, lumayan, lumayan penduduknya rame-rame.
0: Baik.
2: Soalnya dia masuk di daerah Kecamatan Nongsa kan. Kalau di sini di Kapling ini lebih ramai di tempat-tempat banyak jajanan-jajanan aja sih, Bang.
0: Iya. Alhamdulillah, pastinya pertokoan, store, market sudah banyak ya di Kapling Punggur ya.
2: Iya, sudah menjamur, Bang.
0: Gitu ya. Baik. Semangat terus ya pastinya.
2: Jadi kalau kalau malam kelaparan enggak usah inilah, takut lah.
0: Iya.
2: Bang Ardian, saya minta lagu boleh?
0: Iya, lagunya apa?
2: Saya minta lagu dari Now ya.
0: Dari Now?
2: Iya, sesi potret.
0: Now, sesi potret ya. Lagu tentang kematian ibu ya atau ayah gitu ya. Kita nggak sempet ya. Oke, nanti saya juga akan bercerita nih tentang lagu itu.
2: Siap, siap, ya, siap. Ya, ya.
0: Silakan.
2: Ya, salam yang pertama buat Bang Ardian Huta Barat. Selamat siang, selamat bertugas. Iya. Semoga selalu dalam keadaan sehat lah ya.
0: Baik.
2: Salam buat Bunda Putri Marica, buat Ibu Naptia juga di Kijang, buat Eyang Ucu di Tembuling, semoga sehat.
0: Iya.
2: Buat Ilek, Mama Dani, Bang Lukman, Kak Deli, Mas Prabu, Bunda Permata ya. Buat Pak Hamzah Yusuf, Bang Udin, Nek Manda, Mama Rosi, Pak Umar, Mama Berlian, Kak Dang Merdu, Bang Uya, buat Kak Sarina, Kiu Kiu, dan buat penelpon yang seterusnya sampai yang terakhir. Semoga pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun saja berada selalu dalam keadaan sehat. Oke, terima kasih Bang Ardian.
0: Sama-sama.
2: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari ini ya, Bang Yusuf di Batam ya. Oke, kita terima line telepon dahulu ya. Halo.
3: Selamat siang.
0: Selamat siang. Luar biasa.
3: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Baik. Dengan.
3: Dengar Baliba.
0: Oh, dari Baliba ada Kak Deli ya, Batu Lima Bawah. Baik. Sehat nih Kak Deli.
3: Alhamdulillah.
0: Iya, sehat ini ya. Sehat juga. Akhir pekan apa nih kegiatan acaranya nih?
3: Baru bangun juga nih. Jadi
0: baru bangun ya. Iya, sempat turun hujan juga tadi pagi ya.
3: Iya, dengan bola tadi tuh.
0: Iya, ada bola juga tadi kita kan memang siaran bola.
3: 1-0 kan?
0: Paraguay ya.
3: Paraguay.
0: Iya, jagoannya ya Kak Deli.
3: Iyalah.
0: Oh, jagoannya. Mudah-mudahan terus masuk ke babak penyisihan selanjutnya.
3: Mereka kan dari Maroko juga kan?
0: Dari siapa?
3: Maroko pun kemarin menang kan, tapi satu-satu pula tuh.
0: Iya, nggak apa-apa, draw ya.
3: Iyalah, oke, mudah-mudahan maju terus lah.
0: Iya. Silakan. Yang
3: mengadain lagu.
0: Lagunya?
3: Ini aja lah, dari Budi Doremi.
0: Budi Doremi.
3: Melukis senja.
0: Ingin ku lukis senja. Oh gitu ya.
3: Lagunya itu.
0: Oh iya. Senjanya belum nah, tapi biasanya memang suasana senja sering banyak orang melihat terbenamnya matahari ya, melihat sunset gitu ya.
3: Iya. Tulis namanya di bawah pohon tomat.
0: Oke, oke.
3: Ya, salam lah ya.
0: Iya.
3: Salam untuk lu banget ya. Selamat bertugas lah ya. Sehat selalu Bang Ardian. Iya. Tetap semangat. Semoga tercapai segala cita-cita.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Oke. Pak Hamsa, thank you Pak Hamsa. Itu pengen nang, thank you.
0: Iya.
3: Ada Mama Ilek, ada Mama Rosi masuk, Bunda Permata, Mak Berlian, Mak Ucu, Kak Wir. Yani udah dinangun, ada Bapak kita, Pak Demang, saya selalu Pak, brother kita juga masuk Bang Uya, kita ngerujak, nama saja, nggak bawa-bawa lain. Nah, mungkin dia mendengarkan lah ya.
0: Iya.
3: Ya, salamnya kan untuk semua aja lah ya.
0: Iya, baik.
3: Terima kasih Bang Adi yang sampai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, untuk pendengar dan pemirsa selanjutnya nanti akan kita sambung kembali ya. Kita tunaikan dahulu nih beberapa lagu-lagu yang sudah kita siapkan ya. Dan untuk Bang Uya, buat Marosi di pending ya untuk bergabung bersama kita nanti setelah beberapa lagu nanti akan kita lanjut lagi ya untuk menerima penelpon. Kita putarkan lagu dari Ran, Pandangan Pertama.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kok nggak pakai helm?
2: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
1: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
2: Ribet ih.
3: Oh no.
1: Terserah deh.
4: A few minutes later.
1: Loh, kok balik lagi?
2: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
1: Ngeyel sih.

Tahukah Anda bahwa turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia pertama kali digelar hampir satu abad yang lalu? Semua dimulai pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu hanya 13 tim yang ikut serta dan tuan rumah berhasil menjadi juara pertama. Ide turnamen ini datang dari Jules Rimet, presiden FIFA saat itu, yang ingin menciptakan kompetisi internasional khusus sepak bola. Seiring waktu, Piala Dunia berkembang pesat setelah sempat terhenti karena Perang Dunia Kedua. Turnamen ini kembali digelar dan semakin populer di seluruh dunia. Jumlah peserta pun bertambah dari belasan tim menjadi puluhan negara dari berbagai benua. Beberapa negara mencatat sejarah gemilang. Brazil menjadi tim tersukses dengan koleksi 5 gelar juara, diikuti oleh negara-negara kuat seperti Jerman dan Italia. Tak hanya tim, Piala Dunia juga melahirkan legenda sepak bola dunia. Nama-nama seperti Pele, Diego Maradona hingga Lionel Messi menjadi bagian dari sejarah turnamen ini. Setiap 4 tahun sekali, miliaran orang di seluruh dunia menyaksikan Piala Dunia. Turnamen ini bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi ajang persatuan, kebanggaan nasional dan perayaan budaya global. Dari awal yang sederhana hingga menjadi acara olahraga terbesar di dunia. Piala Dunia terus menghadirkan cerita, kejutan,

Untuk semua pemirsa maupun teman-teman, saat ini saya belum bisa dapat untuk mengangkat atau menerima line WhatsApp ya, karena untuk mengklik ya di PC komputer belum dapat digunakan ya. Oke, nanti kalau bisa digunakan dengan mouse yang baru, nanti baru kita itu ya. Saat ini tim kami sedang menggantikan mouse ya. Jadi sekarang ini pun belum dapat digunakan ya. Baik, untuk selanjutnya pendengar, kita masih di acara Persada Indonesia ya. Dan untuk Mak Rosi dan juga Bang Uya ya, kita sebentar ya, kita pending dahulu ya, karena kita lagi proses pergantian mouse PC ini, sedang trouble ya. Jadi tidak bisa diapa-apain nih mouse-nya nih. Iya. Baik, kalau gitu pendengar, selanjutnya kita dengarkan lagu dari Now featuring dengan Ari Lesmana ya, lagu bertajuk Potret ya. Lagu ini mengisahkan tentang seorang anak yang tidak sempat berkumpul dan bersama orang tuanya ketika orang tuanya dalam kondisi menjelang ajal atau menjelang kematiannya ya. Dan mungkin saat di antara teman-teman semua pernah merasakannya ya. Jadi tidak sempat bertemu dengan orang tua, ibu atau ayah yang meninggal ya. Termasuk diri saya sendiri nih, tidak sempat menyaksikan ibunda ketika wafat ya. Ketika setelah wafat baru dapat berjumpa, tapi ketika jelang kematiannya tidak dapat berjumpa ya. Baik, semoga almarhum orang tua kita, ibu atau ayah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, semoga lagu ini dapat mewakili ya, dari Enau featuring dengan Ari Lesmana, berjudul Sesi Potret. Nanti kita akan berlanjut kembali untuk menerima penelpon dan juga pemirsa.

0: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Ya, kita sudah tersambung dengan Bang Uhya ya di Yudo Winangun. Selamat siang Persada Indonesia.
2: Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, saya nih sampai terkacah-kacah nih. Soalnya mus kita rupanya harus di lem biru rupanya.
2: Soalnya kan emang harus diganti ya.
1: Iya, maklum lah udah capek lelah kan.
2: Iya.
1: Makanya tadi saya mau klik itu enggak bisa. Enggak bisa diapa-apain. Oke, tapi sekarang udah oke, baik. Apa kabar nih abang kita?
2: Alhamdulillah, sehat juga.
1: Sehat ya, alhamdulillah.
2: Udah makan belum?
1: Udah dong. Kalau abang kita udah berapa piring nih makannya nih?
2: Baru nambah satu.
1: Nambah satu, itu pun satu nampan ya kan? Baik. Oke, okay, Bang Uya, siang hari ini kalau memang ada kesempatan dan waktu nih, ada pilihan nggak?
2: Dari ini aja.
1: Ini mana?
2: Mayang Sari.
1: Mayang Sari?
2: Iya.
1: Oh, Mayang Sari.
2: Kusalah menilai
1: yang ada di bunga itu ya, bukan ya?
2: Apa?
1: Yang ada di bunga.
2: Ya, seperti ya. Itulah.
1: Oh, seperti itu ya. Bunga-bunga mayang gitu ya. Baik, Mayang Sari yang kusalah menilai. Kusalah menilai. Iya, itulah. Makanya jangan sampai salah menilai. Oke, lagunya dipikirkan buat siapa nih, Bang Uya?
2: Pertama buat Ardian, selamat bertugas.
1: Baik, terima kasih.
2: Selamat makan siang.
1: Iya.
2: Buat Kak Deli tadi.
1: Oh, Kak Deli itu.
2: Atur aja waktunya Kak Deli, kita ngerujak nanti.
1: Iya dong, ngerujak kulit durian. Ajak Pak Demang juga tuh.
2: Pak Demang bilang nanti Kak Deli bawa bumbunya. Nanti yang ini bawa mangkis.
1: Iya.
2: Masing-masing ada tugas ya.
1: Masing-masing, termasuk cabenya ya.
2: Mudah-mudahan terlaksana ya nanti.
1: Mudah-mudahan.
2: Okay, terus buat Pak Demang juga, Mas Prabu, Eyang Ucu, Mak Berlia, Mak Dani, Bang Ile, apalagi Yusuf tadi, Pak Hamza Yusuf, Mak Rosi, Bu Yus di Senggarang,
1: ya,
2: Nemanda,
1: kemudian,
2: pokoknya buat semuanya aja lah,
1: iya deh,
2: tanpa terkecuali.
1: Baik.
2: Ya. Ucapannya selamat menikmati dan selamat makan siang aja.
1: Iya, alhamdulillah. Okay. Baik. Alright. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita bacakan dahulu ya di live chat yang sedari tadi nih. Kita sapa-sapa semua ya. Pertama ada Tuan Nona, selamat siang buat Tuan Nona ya. Lanjut Jingga. Oke, okay. Request kita lagu-lagunya, mohon maaf ya. Kita lagu-lagunya kalau lagu-lagu terbaru di 2026 itu khusus untuk siaran Pro 2 ya. Kita lebih ke lagu-lagu hits Indonesia ya. Sedangkan untuk lagu-lagu terbaru ya, apalagi yang dirilis tahun 2026 itu ranahnya Pro 2 gitu ya. Kemudian juga selamat siang buat Mas Teo ya. Baik, nanti kita usahakan lagunya ya Mas Teo ya. Lanjut yang sudah menyapa juga Kak Mia Yusuf. Selamat siang juga Kak Mia Yusuf. Kemudian Davis 34, di batu berapa alamat radio RRI Tanjung Pinang? Di kilometer 4 atau di batu 4 ya, di Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang. Davis orang mana nih? Berarti di luar Bintan berarti ya. Kemudian Bos Sukari, waalaikumsalam Bos Sukari. Abang gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Dari Citando daerah Malimping ya, di Banten dia, ada Banten kalau nggak salah ya. Oh iya, abang mau nitip kirim salam nih buat Bapak Bos Agus Dermawan, terus ada Ketua Ahmad dan Komandan Tisna. Baik, berarti lagi aktivitas nih Bos Sukari ya. Semoga sehat selalu dan diberikan umur yang panjang bersama keluarga. Juga buat Cias ya, waalaikumsalam Cias, selamat petang ya di Malaysia sana. Iya, Citando nyimak terus sambil mungkusan kerupuk. Ini kerupuk dua rotan apa dua retan ya maksudnya, di rumah bosku di Pasar Kereta Harja. Oh, daerah sana ya. Kemudian juga nih Menata Nurani, bisa request lagu nggak Bang? Bisa. Nanti kalau memang ada lagunya yang disesuaikan dengan Pro 1 nanti kita tunaikan ya. Kemudian juga buat Kak Long, Kak Long yang juga sedang menyaksikan Festival Jong di Pulau Penyengat ya. Sembari juga nih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Tanjung Pinang ya. Oke, ini juga nih Ihsan Rizky Pratama 8, request lagu Alama ya. Oke lah, pokoknya disebutkan saja nama grup bandnya, judulnya apa, nanti kita cek rilisnya tahun berapa. Juga buat Kak Eldin, waalaikumsalam. Ada Umi Maskuro ya, waalaikumsalam buat Umi Maskuro. Salam kenal dari Dinda di Batu Delapan. Juga nih dari Kak Ica, zaman aku sekolah Bang Ardian nih paling ngetop ya. Oke, ini maksudnya lagunya apa, siapa nih yang paling top nih? Dari Ica, zaman aku sekolah Bang Ardian nih paling ngetop. Ngetopnya di mana? Orang nggak pernah ngetop kok. Sekolahnya di mana nih, Kak Ica atau Dek Ica ya? Oh, paling ngetop, ngetop di mana? Salah orang. Oh, di SMP 3. SMP 3. Kok jauh ya ke SMP 3 ya? SMP 3 meja 7 Bang. Rumahnya ya meja 7 ya? Iya, saya dulu punya teman-teman dulu di meja 7 ya. Ini ngetopnya dalam hal apa ya Ica? Oh iya, saya ingat nih. Rumahnya tuh di belakang kamar mayat rumah sakit. Oh iya. Saya ingat ya. Oh iya. Maksudnya rumahnya bukan itu ya. Ini karena memang berdekatan ya dengan pintu masuk ya. Pintu masuk di rumah RSUD ya. Tapi nggak serem ya di sana kan? Ternyata Ica masih ingat ya. Ngomong-ngomong, ngetopnya dalam hal apa ya? Mau ngetes aja, ngetopnya apa ya? Kemudian ini Isan Rizky nih request lagu Alama. Alama nih yang mana nih Alama? Oke, kita terima dahulu ya di telepon ya. Ini Kak Eldin request lagu dari Noah. Noah judulnya apa? Oke, terima kasih buat semua yang sudah bergabung ya. Dan juga buat Mak Dani, terus berusaha ya Mak Dani ya, untuk bisa menembus line WhatsApp kita ya. Oke, Umi Maskuro, Bang boleh minta lagu Samson Kenangan Terindah? Oh gitu ya, bener banget. Oh jadi penyiar lah Bang, ngetopnya. Dulu cakep, sekarang nampak tua. Ya benar dong, gak mungkin dong nampak muda terus ya. Pasti seiring waktu ya, berjalannya waktu, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun ya, wajah kita bakal menua gitu ya. Tidak bisa dinafikan. Dan perlu diketahui bahwa ketuaan itu pasti, namun dewasa adalah pilihan. Ciele. Ya, sehat selalu buat Ica ya. Baik, ya ingin menyapa-nyapa silakan. Oke. Kak Al-Zahira, waalaikumsalam Kak. Selamat siang. Sehat selalu buat Kak Al-Zahira beserta keluarga tercinta ya. Juga Rina. Nia dan Niati, hanya aku yang bisa. Kita kalau untuk nostalgia khusus di ruang rindu ya, di jam 9 malam atau jam 21 ya. Jadi kita ada beda segmen nih. Oke, kita terima line telepon dahulu ya. Persada Indonesia. Halo.
3: Indonesia, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, sama siapa?
3: Dengan siapa ya?
1: Dengan ibu siapa, Bu?
3: Dengan Ibu Ratinem di Kijang.
1: Ibu Ratinem?
3: Iya.
1: Benarkah ini Ibu Ratinem?
3: Benar.
1: Iya. Ya,
3: bu, kan?
1: Iya, sudah lama loh, Bu.
3: Iya, memang udah lama banget.
1: Iya, Ibu kemana aja, Bu?
3: Di rumah aja, banyak kesibukan.
1: Oh, banyak kesibukan.
3: Banyak sana dihindari gitu loh, jadinya dengerin aja lah.
1: Oh, begitu. Ya. Tapi tetap dengerin Pro 1 ya, Bu ya.
3: Insya Allah.
1: Insya Allah. Salam ya, Bu, buat Bapak ya.
3: Iya.
1: Iya, baik. Udah lama nggak bersua di udara dengan Ibu Ratinem nih?
3: Sekali-sekali muncul. Nanti kalau udah muncul, besoknya sampai berapa hari nggak nongol lagi. Mas Ardian.
1: Iya, Bu.
3: Kalau soal lagunya, kami ikutan aja.
1: Oh, lagunya ikutan.
3: Ini kami mau mengucapkan terima kasih sama rohnya Pak Rasina tadi datang nengok orang tua kami. Karena memang Bapak itu kan anak bawahan Pak Rasina sebagai wajah antam gitu kan.
1: Oh gitu.
3: Nah, Pak Rasina kan pimpinan inilah pembagian antam gitu kan.
1: Iya, semoga Pak Rasino mendengarkan ya.
3: Terima kasih sama rombongan Pak Rasino tadi yang sudah sempat jenguk orang tua kami.
1: Iya.
3: Mudah-mudahan sama-sama dipanjangkan usianya.
1: Amin. Ya, amin ya rabbal alamin.
3: Oh ya, Mas Adian, kemarin itu ada yang kirim salam sama kami. Namanya Cilek itu siapa, Mas Adian?
1: Saya pun belum kenal loh, Bu.
3: Katanya orang Kijang.
1: Iya, memang orang Seinam Kijang.
3: Oh.
1: Heeh.
3: Salam baliklah buat anu gitu.
1: Iya, sama Bang Ile. Iya. Banyak kadang banyak yang kirim salam nih buat Ibu Ratinem gitu.
3: Iya, kemarin juga yang lucu juga kirim salam.
1: Iya.
3: Tapi cuma dengerin. Dasarnya kemarin radio kami ya
1: masakan. Iya.
3: Habis itu HP-nya juga enggak ada suaranya.
1: Gitu ya.
3: Iya, kok HP bisa hilang suaranya? Gitu aja.
1: Oh, gitu.
3: Terima kasih Pak Radian ya.
1: Sama-sama.
3: Salamku untuk semua aja.
1: Iya, Bu.
3: Terima kasih ya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Ibu Ratinem ya. Kak Alzaira menyampaikan juga nih, makasih doanya, doa yang sama juga buat Bang Ardian. Lagunya ikutan aja dulu ya, Bang. Oke. Dan terima kasih yang baru saja bergabung juga di acara kita ya di Persada Indonesia. Yang ingin bergabung bersama kami silakan ya di line telepon 0771 2700, dan juga bisa melalui di line WhatsApp kami ya di 0811 778 9830. Iya, saya sangat terkesan ya dengan kata-kata dari Ica tadi ya. Kata Ica, dulu jadi penyiar ngetop ya. Dulunya cakep, sekarang nampak tua. Iya, kata-katanya bagus sekali ya. Iya. Kalau saya memang tidak merasa muda terus ya, tapi seiring waktu kita harus hendaknya sadar ya bahwa tidak selamanya kita berada di ketinggian. Sewaktu-waktu kita akan berada di bawah ya. Roda terus berputar. Kita lanjutkan, terima line telepon dahulu ya. Halo Persada Indonesia.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas.
4: Iya.
1: Masih di Pinang apa di Batam nih?
4: Ini baru mau ke Pinang lagi.
1: Oh, baru kemarin, ke Pinang.
4: Iya, kemarin kan ada kawan dari Singapura.
1: Oh, Singapura. Oke.
4: Okay. Datang Batam, tapi dia tak mau ke Pinang, katanya takut diajak karaoke.
1: Kirain takut diculik.
4: Sehat artinya.
1: Sehat alhamdulillah. Ini juga Mas Prabu pun walaupun di Pinang pun ya enggak jumpa juga, enggak mau juga ke studio.
4: Jumpa. Berarti Berarti yang nanti malam siapa, Ardian?
1: Nanti siaran malam yang siaran hari ini, hari Sabtu 20 Juni, sama Mbak Erita.
4: Oh, iya, keren karaoke nih, mantep nih.
1: Sama Erita bisa karaoke ya?
4: Iya, Erita pandai dia.
1: Kak Erita?
4: Iya, Erita.
1: Oh iya, baguslah kalau gitu.
4: Iya, dia bisa lagu Thailand loh.
1: Oh iya. Baiklah, sama di Cup, Cup Malam Night.
4: Iya, kalau dia bukannya itu dia cocat pelat bohong.
1: Oh, itu ya. Lamploy.
4: Iya. Ardian, aku pengen request spesial buat Pak Demang dari Wali.
1: Wali kelas, wali murid.
4: Wali Matusadia ya. Iya, cari berkah Ardian.
1: Hah?
4: Cari berkah
1: itu versi religi lo lagunya.
4: Enggak, Bang. Beli bawang gak pakai tumis gitu. Itu gak bukan religi. Kalau yang religi,
1: tapi dari dia berkah. Masuk ke lagu religi kami loh lagunya. Tapi gak apa-apa lah. Dia masuk termasuk karena kan berkah gitu kan.
4: Iya.
1: Nuansanya berkah itu lirik lagu itu nuansanya religi dia. Meskipun agak tapi, lebih modern ya yang ini.
4: Boleh kan? Itu buat Pak Demang spesial.
1: Oke.
4: Iya, Pak Demang insya Allah nanti ke tempat Prabu ya. Pak Demang udah tahu tempat Prabu
1: dia. Oh gitu, udah tahu ya.
4: Iya udah.
1: Tapi dia nggak makan kulit duriannya kan?
4: Kenapa?
1: Dia nggak makan kulit durian, katanya ini di tempat durian.
4: Iya itu dia, ini malam ini lah. Sama Ardian juga kalau bisa ya.
1: Oh gitu, siapin aja kulit duriannya. Siapin kulit durian.
4: Iya, nanti mau ditumis buat itu, buat ilek.
1: Iya. Kalau saya kalau buat saya nih kejauhan kalau ke daerah Bakar Batu itu dari Batu 9.
4: Dekat lah dari studio.
1: Iya, kalau dari studio.
4: Atau enggak ya udah nanti salah Mas Prabu ke Batu 9 boleh juga lah.
1: Boleh juga, aman itu.
4: Aman itu. Pokoknya rumah Artian pinggir jalan kan.
1: Iya, pinggir jalan ya.
4: Iya,
1: masuk ke dalam jalan, pinggir jalannya agak ke dalam tapi.
4: Iya, enggak apa-apa lah.
1: Kabarin aja ntar malam kalau duduk ngopi santai istirahat waktu luang ya.
4: Iyalah, kapan lagi bisa nyicipin tuh informasi yang baru.
1: Oh gitu.
4: Iya.
1: Alright. Sampai sudah sampai Oke. Suara hilang timbul nih. Oke. Salam dah. Oke, hilang nih, putus sambung, putus nih, maksudnya tidak bersuara nih suaranya nih. Oke, halo Mas Prabu. Iya, hilang sinyal nih Mas Prabu. Tidak ada suaranya nih. Oke, nanti dicoba kembali ya, kalau memang ada kata-kata yang tidak tuntas disampaikan ya. Baik, kita sudah menerima beberapa penelpon di kesempatan kali ini di Persada Indonesia di sesi selanjutnya. Kita lanjutkan untuk memutarkan lagu dari Budi Doremi dengan Meluki Senja dan dari Mayang Sari, Kusala Menilai.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710 WhatsApp 0811 7789 830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Ya, baik pendengar, masih di acara kita di Persada Indonesia. Dan selamat siang menjelang sore untuk pendengar maupun pemirsa kita yang baru saja bergabung ya di acara kita di Persada Indonesia di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Ya, Pak Demang nih katanya, waalaikumsalam Pak Demang, Persada Indonesia, ikutan kirim-kirim aroma durian ya Bang, buat Bang Uya, Kak Deli, Mas Prabu, Pak Udin, Pak Hamzah Yusuf, Mak Berlian, Kak Sarina QQ ya. Oke, dapat kiriman aroma durian. Ya memang lagi musim durian nih ya, luar biasa. Kita lanjutkan menuju ke kilometer 10 ya, ada Marosi. Persada Indonesia, assalamualaikum.
2: Halo, Persada Indonesia, assalamualaikum. Tadi kenapa
1: tadi? Tadi tuh alat dia ada yang ini, mouse ya, dia ada namanya mouse itu, kita nggak bisa tekan. Sekarang udah ganti baru dah.
2: Nah, alhamdulillah dapat juga masuk. Karena rezeki tak kemana ya.
1: Iyalah, Mak Rosi apa kabar nih?
2: Alhamdulillah sehat Adian. Sehat.
1: Tak berjalan ke sama cucu, sama anak cucu?
2: Belumlah Adian.
1: Iyalah, tak apalah. Yang penting di rumah pun bahagia ya.
2: Alhamdulillah. Lagipun cucu tak ada madan juga tu, lagi sakit.
1: Oh, macam tu. Lekas sembuh ajalah.
2: Sekarang kan ya musim demam ya dia.
1: Iya, memang musim demam nih, cuaca juga kurang sahabat.
2: Ya. Musim buah kan?
1: Iya, musim buah lagi, apalagi kadang sampai lupa digigi ya kalau makan durian tuh.
2: Kalau cucu Mak Rosi itu kalau durian kurang ada.
1: Oh iya.
2: Apalagi mak dia nama durian tu busuk kata dia, tak makan.
1: Oh, macam tu juga ya. Baik.
2: Okay. Lagu dia.
1: Lagunya nanti kita usahakan Mak Rosi, judulnya apa, dari siapa?
2: Cuba Adian lah juga mamak itu. Adian yang sebut mamak dia kan.
1: Baik. Yang pertama ini ada lagu dari Afgan. Afgan, wajahmu mengalihkan duniaku.
2: Lagi.
1: Kemudian ada Alexa, cinta melulu. Ada Jikustik, seribu tahun lamanya. Lanjut ada Ray dan Benua, selalu bersama. Ada dari kanan lima, teman hidupku.
2: Teman hidupku aja lah.
1: Teman hidupku dari kanan lima, baik. Kalau gitu.
2: Salamnya pertama buat dia. Iya. Selamat siang, selamat bertugas, berkat tim rasa selalu.
1: Amin ya robbal alamin.
2: Dimurahkan rezeki, panjang umur dia, sukses selalu. Itulah doa mama.
1: Iya, terima kasih Mak Rosi doanya ya.
2: Buat tadi Pak Demang dah masuk
1: belum? Pak Demang tadi masuk melalui di chat WhatsApp ya, WA.
2: Buat Pak Demang, buatnya itu pan lama tu Adian.
1: Iya, pan lama memang.
2: Pan lama betul tu. Waktu tu Mak Rosi pun, waktu Mak Rosi pertama masuk RRI ini, waktu Mak Dayang masih mengudara, masih penyiar.
1: Iya.
2: Pak Patria Suseno.
1: Iya.
2: Dulu ada Pak Haji aku Tuhan. Itulah kan dulu, tapi tak tahulah Pak Demang, Mak Rosi pun dah lupa juga dengan beliau tu.
1: Iya, udah lama sangat.
2: Udah lama sangat.
1: Iya, wajarlah.
2: Iyalah, lanjut ya. Lanjut. Tadi ada Kak Deli, makasih singlenya kakak aku tersayang. Ada Mas Prabu. Ada Nyedang Merdu juga, melihat selalu say.
1: Iya. Mak Rosi kata Pak Demang, kalau tak suka duriannya kirim ke Pak Demang aja.
2: Mak Rosi tak ada durian. Kalau nak minta tu pergi Maya Ucu.
1: Oh iya. Itulah
2: Maya Ucu Pak Demang banyak.
1: Iya, rumah ya di Tembeling tu ya banyak ya.
2: Iya, di Tembeling tu Pak Mak Rosi tak ada durian. Kalau rambutan bolehlah Mak Rosi belikan. Kalau rambutan adalah dekat rumah sini pokok dia, tapi orang punya sih. Buatnya siapa adanya tadi, ada Yusuf ya. Makasih ya Yusuf. Ada Pak Hamzah Yusuf juga, ada Pak Kumis.
1: Baik.
2: Adanya Bang Udin, adanya Bang Uya, adanya Alip.
1: Ya.
2: Ada Bang Ile, adanya Mamak Dani juga di Kijang. Mamak Dini mewakili Karas.
1: Ya.
2: Kak Sari ni aku queue masuk kak. Dah lama tak dengar suara ni ha. Buat yang Ucu masuk yang. Buat Mamak Belian. Buat ini Siska tadi ya. Ada Kak Linda juga, ada Bang Adi. Buatnya Pak Umar juga. Buat semua je lah, penelpon pertama sampai terakhir dia ni ya.
1: Baik.
2: Dia tengok tempat sekuat tinggi buat dia. Adian, makasih lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mak Rosi ya. Oke, sudah dari tadi ya, sudah mau berkomunikasi ya. Tapi sekarang sudah tuntas komunikasi kita di udara. Persada Indonesia. Sayang sekali terputus. Dari Adi Hapsa. Ardian, salam untuk Kak Gadis dari Mak Firman di Pulau Bukit. Baik, semoga Kak Gadis di kilometer 10 mendengarkan ya. Salam dari Mak Firman. Oke, yang baru saja monitor ya, kita lagu-lagunya lagu-lagu hits Indonesia ya. Lagu-lagu hit Indonesia dari tahun 2000 hingga 2025 ya. Baik, kita lanjutkan. Persada Indonesia. Halo. Halo.
2: Persada Indonesia.
1: Halo juga.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Halo.
1: Dengan ibu siapa Bu? Halo, halo.
2: Ibu Iyus Pekanbaru.
1: Ini Ibu Iyus Pekanbaru. Baik. Ada juga.
2: Dah lama tak masuk ha.
1: Iya, Bu. Baik. Sehat Bu Iyus?
2: Iya, sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Sehat. Saya juga alhamdulillah sehat nih, Bu.
2: Lagunya tu.
1: Kenapa, Bu? Lagunya ada beberapa ya. Bu lagunya. Di sini banyak Bu lagu-lagunya. Saya sebutkan ya, Bu ya.
2: Ya sebut aja lah, tak dengar tadi ya.
1: Oke, baik. Ini kita ada lagu dari Seventeen dengan Jaga
2: Seventeen aja lah.
1: Seventeen ya, baik. Ya. Jaga selalu hatimu. Baik, lanjut.
2: Lanjutnya salamnya buat Ocu Usup tadi ya.
1: Iya.
2: Pak Dani. Buat semuanya aja lah, Dian.
1: Baik, kalau begitu ya.
2: Kita belum kenal betul. Perkenalan aja lah Ibu Yus di Pekanbaru.
1: Baik, Ibu Yus.
2: Makasih Ardian.
1: Sama-sama Bu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Yus tadi ya, di Pekanbaru. Ada juga nih Ibu Yus di Senggarang ya, yang kemarin malam tuh saya pikir Ibu Yus di Pekanbaru, rupanya Ibu Yus di Senggarang ya. Tapi kali ini Ibu Yus yang ada di Pekanbaru. Ya baik, kita masih menantikan penelpon yang ingin bergabung barangkali, dan juga di line WhatsApp kita, dan juga selamat siang menjelang sore ya untuk teman-teman, rekan-rekan semua pendengar setia yang baru saja bergabung di siaran kita di Persada Indonesia. Ya silakan nih yang mau kirim-kirim salam melalui live chat ya, nanti kita akan bacakan. Kita lanjutkan putarkan lagu selanjutnya nih pendengar dan juga pemirsa ya. Kita dengarkan ada lagu dari Wali, Cari Berkah, dan juga dari Samson, Kenangan Terindah.

0: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710 WhatsApp 0811 7789 830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Persada Indonesia ya. Selamat siang jelang sore buat Kak Nia Aljis ya. Waalaikumsalam Kak Nia. Salam untuk semua fans RRI dan semua keluarga di Bandara dan Kijang ya. Oke, lanjut ya. Kalau mau request lagu disebut saja dari siapa nama grup bandnya dan juga judulnya apa. Umi Maskuro ucapannya terima kasih Mas Ardian, lagunya udah diputar. Sukses selalu untuk Mas Ardian, amin. Oke, oke, tadi juga ada yang request lagu Noah ya dengan yang terdalam ya. Oke, nanti ditunggu aja insya Allah nanti kalau ada waktu Kak Nia, karena waktu kita memang cukup singkat ya jelang ke pukul 15 ya. Dan Kak Marta Yosep Loisa, sore Bang Ardian, sore juga, request lagu boleh Bang, insya Allah ya lagunya ya buat Kak Marta ya. Nanti kalau ada waktu kita putarkan ya Kak Marta dari Agnes Mo ya. Oke, nanti diusahakan ya, berhubung memang masih banyak lagu yang harus kita tuntaskan hari ini ya. Ada juga Mas Tulus Wibowo ya. Hai Dian, long time no see ya. I see, I know ya. Apa namanya nih? How are you? Bang Tulus Wibowo ya. How are you? Oke. Okay. You still handsome? Oke. Okay. Long time no see too juga nih. Lama juga enggak nampak dan juga enggak kelihatan. Oke, okay, alhamdulillah sehat buat Bang Tulus Wibowo ya. Oke, okay, sehat selalu buat Brother Tulus Wibowo ya. Kemudian juga ini Insan Rizky Pratama, Raim Laude, Lesung Pipi. Nanti kita usahakan ya. Kita terima line telepon. Halo, Persada Indonesia.
2: Halo, Persada Indonesia, 100% Indonesia.
1: Iya, 100% Indonesia. Dari Bang Ile ya?
2: Yoi.
1: Kenapa Bang Ile?
2: Hari ini
1: saya baik-baik aja dan cuacanya juga baik-baik nih di Tanjung Pinang, khususnya di kilometer 4 nih.
2: Kalau tadi Kijang nanti jam 10 gerimis.
1: Gerimis. Tadi pagi
2: siang.
1: Iya, tadi enggak hujan deras di sana.
2: Enggak ada, ya gerimis aja.
1: Oh, gerimis. Kita Tanjung Pinang cukup jam-jam setengah 10 pagi itu deras hujannya.
2: Ini ada yang gerimis,
1: kalau lihat dari jam gitu.
2: Tengah 10
1: tuh ya.
2: Iya. Yang ada gerobak, lagi gerobak kan di sana.
1: Lah, pondok-pondok gitu. Iya. Baik. Baik, kalau gitu Bang Ile ini sepertinya kebagian salam-salam nih Bang Ile, karena memang waktu kita juga kan singkat banget ya.
2: Enggak bukan Bang Ile, aku tadi kayak orang-orang tinggal kecewa kan.
1: Iya.
2: Dia enggak lagu kan, enggak ada waktu lagi kan, sempatnya kan, setel kecewa deh kan.
1: Iya.
2: Nah, kalau kita udah ngerti Bang dia, makanya kita setel denger enggak apa gitu
1: ya. Iya.
2: Mungkin denger udah banyak lagu, ya kan, salamannya lah enggak apa.
1: Oke.
2: Okay. Salamannya nih.
1: Salamannya buat siapa saja?
2: Teman-teman, kasihan yang juga kesehatan, yang juga kesehatan, yang juga kesehatan.
1: Baik.
2: Mbak Rita, Mbak Lima, Mbak Dita,
1: Mbak
2: Dita, Mbak Wiki.
1: Oke.
2: Mbak Dewi Sinang. Di Bogor, di Bandung, Aye, Gunggulu,
1: iya.
2: Yusuf, Gapar, Imas 10, Prabu, Giyu, Cima-Cima, Marika,
1: iya.
2: Samia, di Pondok, Madani, Depa, Pak Udin, Pak Gumi, Pak Elma,
1: iya.
2: Gapa, itu Bang Iman.
1: Kemudian?
2: Bunda Sulami.
1: Iya, Bunda Sulami. Buat semuanya ya. Oke. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Bang Ile ya. Oke, alhamdulillah sehat ya buat Bang Tulus Wibowo tadi. Kemudian juga ada Udo Dipatmal. Salam untuk Sanggar Lembayung yang tampil di acara Daneswara di TCC Tanjung Pinang. Baik, nanti lagunya mungkin di lain kesempatan ya buat Udo Dipatmal ya, karena memang waktu kita tinggal kurang lebih sekitar 10 menitan ya di acara kita ya, karena kita sudah menyiarkan acara ini dari jam 13.30 ya. Iya. Oke, nanti di lain kesempatan ya. Salam Bang untuk Sanggar Lembayung. Iya. Sanggar Lembayung sepertinya pernah nih menjadi guest ya, atau bintang tamu di acara kita waktu itu ya, di RRI Tanjung Pinang ya, di Studio Integrasi kalau tidak salah ya. Oke, sehat selalu buat Udo Dipatmal ya. Iya betul ya, pernah ya di RRI waktu itu ya. Mudah-mudahan nanti bisa bekerja sama kembali nih dengan serangkaian acara kesenian gitu ya. Oke, baik. Sukses selalu ya buat adik-adik atau teman-teman yang tergabung dalam Sanggar Lembayung ya. Oke, semoga sukses acaranya di TCC Tanjung Pinang ya. Oke, baik. Untuk lagunya nanti di lain kesempatan ya buat Udo Dipatmal ya, karena waktu kita cukup terbatas nih ya. Kita lanjutkan putarkan lagu ya. Ada beberapa lagu yang hendaknya kita tuntaskan hari ini ya. Oke, dari Kanan 5, Teman Hidupku, dan juga ada dari Seventeen, Jaga Selalu Hatimu.

Ya, setiap kita tentu ingin memiliki teman hidup ya, memiliki teman hidup, pasangan dalam hidup ya, untuk menemani kita dari awal hingga di akhir hayat ya. Dan pendengar, kita sudah berada di penghujung siaran kita di Persada Indonesia. Dan juga mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati, hal-hal yang mungkin tidak nyaman didengar dan juga dilihat ya. Semoga saja siaran kita, khususnya di Persada Indonesia dan di setiap acara, mampu untuk memberikan inspirasi, edukasi, dan juga sebagai sahabat perjalanan Anda dimanapun berada. Saya Ardian Hutabara, mohon pamit dari Persada Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
1: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
0: Liza Andriani.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Rika Pertiwi.
3: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
0: Rima Melati.
3: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satriadi, akademisi dari STY Pembangunan Tanjung Pinang, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

Radio Kecil, sahabat ceria untuk si kecil. Setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Hanya di FM 98,3 MHz, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang. Jangan lupa dengerin ya.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda untuk hari ini? Semoga sehat selalu ya. Dan untuk sore hari ini saya Rima Melati akan menemani Anda dengan rangkaian informasi dan juga hiburan. Mengawali kebersamaan kita pendengar, kita akan simak ya lagu dari Ada Band, Siap Melepasmu. Tapi Anda tidak jauh-jauh ya dari Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Tetap stay tune.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, akan berkumandang seruan azan tanda masuknya fardu salat asar untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu hari ini pukul 15 lewat 32 menit waktu Indonesia Barat.

0: Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Insyaallah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir ibn Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala khina yasma'un nida Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'ashu maqaman mahmudan ladzi wa'adta halat lahu safa'ati yaumal qiyamah. Hadis rawahul Bukhari.
2: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari sholat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.

Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

Mendengar, pernahkah kita berjalan di tepi pantai, lalu kita melihat botol plastik, kemudian kita juga melihat kantong kresek, nah bungkusan makanan atau juga berbagai jenis sampah berserakan di pasir dan terbawa ombak. Mungkin sebagian dari kita menganggap itu hal kecil, namun tahukah Anda, sampah yang terlihat sederhana di pantai ini bisa menjadi ancaman besar bagi laut, lingkungan kita, bahkan kehidupan manusia. Nah, pendengar, hari ini kita akan membahas tentang persoalan yang dekat dengan kehidupan kita, terutama bagi masyarakat pesisir, yaitu bahaya sampah pesisir dan bagaimana cara kita untuk menanganinya. Nah, pendengar, kawasan pesisir ini merupakan wilayah yang sangat penting dan di sanalah bertemu daratan dan lautan. Pesisir ini menjadi tempat hidup berbagai makhluk laut, sumber mata pencaharian nelayan, tempat wisata, sekaligus juga pelindung alam dari gelombang dan juga badai. Namun mendengar, saat ini banyak wilayah pesisir menghadapi masalah serius, yaitu meningkatnya jumlah sampah. Sampah yang berada di pantai ini tidak selalu berasal dari laut. Banyak juga yang berasal dari aktivitas manusia di daratan. Sampah rumah tangga, pasar, kemudian kegiatan wisata misalnya, hingga industri ini dapat terbawa air hujan, kemudian juga terbawa arus sungai dan akhirnya berakhir di laut. Nah, jenis sampah yang paling sering ditemukan adalah plastik ya, kemudian botol minuman, sedotan, kantong plastik, kemasan makanan dan juga berbagai barang sekali pakai lainnya yang menjadi penyumbang terbesar ya mencemari pesisir pantai. Nah, pendengar, masalahnya plastik membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai. Bahkan ketika terlihat hancur, plastik itu bisa berubah menjadi bagian kecil yang disebut dengan mikroplastik. Mikroplastik adalah ini sangat berbahaya karena dapat masuk ke rantai makanan. Ikan memakan partikel kecil tersebut, lalu ikan dikonsumsi oleh manusia. Nah, jadi persoalan sampah laut ini bukan hanya tentang pantai yang kotor, tetapi juga tentang kesehatan dan masa depan kita. Baik, pendengar, di acara Beranda Asta Cita Green Radio untuk sore hari ini, kita berhibur dulu ya dengan Afgan Andi Rianto, Mengertilah Kasih.

Pendengar, mari kita bayangkan ya sebuah pantai yang dipenuhi sampah. Apa yang terjadi? Yang pertama, pendengar, sampah ini dapat merusak ekosistem laut. Kemudian banyak juga hewan laut seperti penyu, kemudian burung laut, ikan, dan mamalia laut ini dapat mengira plastik itu sebagai makanan. Nah, ketika tertelan, sampah tersebut dapat menyebabkan luka, kelaparan, bahkan kematian. Kemudian yang kedua, sampah juga dapat menjadi ancamannya bagi nelayan. Jaring yang tersangkut sampah, perahu yang terganggu, serta berkurangnya kualitas lingkungan laut, ini dapat mempengaruhi hasil tangkapan. Yang ketiganya, pendengar, sampah pesisir ini dapat juga mengurangi nilai ekonomi daerah. Pantai yang seharusnya ini menjadi tempat wisata menjadi tidak menarik lagi ya jika dipenuhi dengan sampah. Pengunjung tentu lebih memilih tempat yang bersih, tempat yang nyaman. Kemudian yang keempatnya, pendengar, sampah ini dapat menyebabkan banjir ya. Sampah yang menumpuk di sungai dan saluran ini dapat menghambat aliran air. Ketika hujan turun, air tidak mengalir dengan baik dan akhirnya meluap. Nah, jadi menjaga kebersihan pesisir ini bukan hanya tugas pemerintah atau juga petugas kebersihan. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Baik pendengar, di sela-sela sore Anda, di hari ini mungkin banyak yang pergi rekreasi atau juga liburan ke suatu tempat. Anda kami temani dengan lagu berikut ini ya, Ziva Magnolia. Cukup ya, cukup Anda dengarkan Pro 1 ya.

Ya, pendengar, untuk penanganan sampah pesisir, langkah yang pertama adalah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Mulai dari hal yang sederhana ya, membawa botol minuman sendiri, menggunakan tas belanja yang bisa dipakai ulang, dan memilih produk dengan kemasan yang lebih ramah lingkungan. Langkah yang keduanya, pendengar, adalah membuang sampah pada tempatnya. Nah, kebiasaan kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai atau laut, ini memiliki dampak yang besar. Ingat ya, pendengar, sampah yang kita buang pada hari ini itu bisa kembali kepada kita melalui lingkungan. Langkah ketiga adalah memilah sampah. Sampah organik seperti sisa makanan ini dapat diolah menjadi kompos. Sampah anorganik seperti botol, plastik, dan kaleng ini dapat dikumpulkan untuk didaur ulang. Langkah keempatnya, pendengar, adalah ikut menjaga kebersihan pesisir. Kegiatan bersih pantai misalnya ya, kemudian juga penanaman mangrove dan edukasi lingkungan, ini adalah contoh tindakan nyata yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Dan yang paling penting adalah perubahan pola pikir kita. Jangan melihat pantai sebagai tempat membuang sampah. Pantai adalah rumah bagi banyak kehidupan. Nah, pendengar, tentu menjaga laut ini tidak harus dimulai dengan sesuatu yang besar ya. Kita bisa mulai dari rumah kita. Satu botol plastik yang tidak dibuang sembarangan ini mungkin terlihat kecil, tetapi jika dilakukan oleh ribuan bahkan jutaan orang, dampaknya sangat besar. Bayangkan ya, jika setiap keluarga di daerah pesisir memiliki kebiasaan membawa tempat makan sendiri, kemudian mengurangi plastik dan ikut membersihkan lingkungan, bukan tidak mungkin ya, pantai yang dulu penuh sampah bisa kembali menjadi pantai yang bersih dan sehat. Kebersamaan kita di Beranda Asta Cita Green Radio, kita cukupkan ya. Kita simak untuk lagu berikut ini. Ada Vortexia, Cintaku pada

0: Pendengar, untuk selanjutnya kita akan mengikuti lintas berita berjaringan Korwil Nusantara 15. Kita akan mendengarkan informasi dari RRI Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Ranai, Bukit Tinggi, Batam, dan studio produksi Bengkalis.
1: Pedang Prabu, untuk edisi hari ini, Sabtu tanggal 20 Juni 2026.

0: Berita sore ini kita awali dari RRI Bukit Tinggi. Dinas Sosial PPKB P3A Kota Padang Panjang salurkan bantuan pemakaman dan sandang bagi penerima pelayanan kesejahteraan sosial kategori lanjut usia dan penyandang disabilitas. Lengkapnya dilaporkan Nofri.
1: Dinas Sosial PPKB P3A Kota Padang Panjang menyalurkan bantuan permakanan dan sandang. Bantuan diberikan kepada 5 penerima pelayanan kesejahteraan sosial PPKS kategori lansia dan penyandang disabilitas. Kepala Bidang Rehabilitasi Penanganan Dinas Sosial PPKB P3A Safriman Taib kemarin mengatakan penyaluran menyasar di 4 kelurahan. Penerima berasal dari Kelurahan Ekor Lubuk 1 orang, Kota Panjang 2 orang, Tanah Hitam 1 orang, dan Kelurahan Seleng Bawah 1 orang. Mereka warga kurang mampu yang membutuhkan dukungan sosial, penuhi kebutuhan dasar dan aktivitas harian. Safriman Taib menjelaskan penyaluran dilakukan tim dinas sosial ke rumah masing-masing. Tim memastikan bantuan diterima langsung penerima atau keluarga. Dirinya menyebut jenis bantuan disesuaikan kondisi penerima. Bantuan berupa sembako, perlengkapan kebersihan diri, popok dewasa, kursi roda 3-in-1, dan walker atau alat bantu jalan.
2: Menyalurkan bantuan PPKS yang ada di Kota Padang Panjang. Alhamdulillah, baik lansia maupun disabilitas. Dibantuan itu kebutuhan dasar yang kita layani pertamanya. Banyak bantuan lain seharusnya yang dinikmati oleh KPM tersebut seperti jaminan kesehatannya, kemudian juga jaminan untuk pendidikan anak-anaknya.
1: Safriman Taib berharap program bantuan sosial ini dapat terus dilanjutkan serta semakin tepat sasaran sehingga benar-benar membantu masyarakat yang membutuhkan serta memperkuat semangat kepedulian sosial di tengah masyarakat. Program ini jadi bentuk kehadiran Pemko di tengah masyarakat. Pemerintah Kota Padang Panjang ingin memastikan kelompok rentan tetap terlayani serta tidak tertinggal. Nofri melaporkan.
0: Gerakan ASRI yang dicanangkan pemerintah Kecamatan Lamposi Tigonagari Kota Payakumbuh terus digencarkan. Alwan Ahmad Pauzan melaporkan.
3: Pemerintah Kota Payakumbuh melalui pemerintah Kecamatan Lamposi Tigonagari atau Latina menyatakan dukungan penuh terhadap program Gerakan Indonesia ASRI, yaitu Aman, Sehat, Resik, dan Indah. Gerakan ini merupakan langkah nyata daerah dalam mensukseskan inisiatif nasional demi mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Hal ini diungkapkan Camat Lamposi Tigonagari Payakumbuh Ate Mugiarae, menerangkan bahwa Gerakan ASRI perlu dilakukan sebagai bentuk dukungan dalam upaya menciptakan lingkungan yang tertata rapi sekaligus mengatasi masalah darurat sampah. Dalam pelaksanaannya, Camat Lamposi Tigonagari Kota Payakumbuh juga menggelar berbagai aksi nyata yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, yaitu aksi plogging dengan bentuk kegiatan warga berolahraga jalan sehat sambil memungut sampah di sepanjang rute jalan. Lalu cek kesehatan gratis berupa layanan deteksi dini untuk mengetahui faktor resiko penyakit tidak menular secara cuma-cuma, serta edukasi sektor peternakan berupa sosialisasi aturan stop pemotongan ternak betina produktif untuk menjaga populasi hewan.
4: Baru saja kami melaksanakan rangkaian gerakan ASRI di Kecamatan Lamposi Tigonagari. ASRI, Aman, Sehat, Resik, dan Indah ini merupakan gerakan nasional yang kita tindak lanjuti di Kecamatan Lamposi Tigonagari. Acara hari ini diawali tadi dengan kegiatan apel pagi ASRI, dilanjutkan dengan jalan sehat, dibarengi dengan pemungutan sampah plastik di jalan, kemudian dilanjutkan juga dengan kegiatan cek kesehatan gratis yang didukung juga oleh Puskesmas Lamposi Tigonagari. Jadi alhamdulillah kegiatan kita berjalan lancar. Tadi sempat kita lakukan pengecekan kesehatan dan memang dari teman-teman ini diberikan keluhan-keluhan kesehatan kita yang agar bisa kita antisipasi jangan terjadi resiko yang lebih tinggi lagi.
3: Dengan demikian, Camat Lamposi Tigonagari Latina Payakumbuh Ate Mugiarae mendorong adanya kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan warga sehingga Gerakan Indonesia ASRI di Kecamatan Latina dapat menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan berkelanjutan. Dari Kota Payakumbuh, Alwan Ahmad Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Dan selanjutnya pendengar, kita ke RRI Pekanbaru. Untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, dibutuhkan pembangunan sekat kanal seluas 540 ribu kilometer, sehingga dibutuhkan peran serta seluruh pihak, termasuk masyarakat, Dan untuk informasi tersebut akan dilaporkan Femi Astiopani.
5: Indonesia merupakan salah satu negara yang setiap musim kemarau selalu terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Karena Indonesia memiliki lahan gambut yang cukup luas, yakni mencapai 13,36 juta hektar yang rentan terbakar saat panas yang terjadi. Menteri Lingkungan Hidup yang juga merupakan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI Muhammad Zumhur Hidayat mengatakan, dengan kondisi itu maka perlu dilakukan pembasahan terhadap seluruh lahan gambut, khususnya di provinsi yang rawan karhutla seperti Provinsi Riau, Sumatera Selatan, dan Kalimantan. Zumhur Hidayat menjelaskan untuk membasahi lahan gambut tersebut maka dibutuhkan sekat kanal seluas 540 ribu kilometer. Zumhur menuturkan dengan luasan tersebut, anggaran yang dibutuhkan sangat besar sehingga diperlukan peran serta dari perusahaan dan masyarakat dalam pembangunan sekat kanal.
6: Kalau kita bisa membangun ini, kita bicara Indonesia ya. Kalau bicara Indonesia, kita perlu membangun sekat kanal supaya kebakaran sama sekali, katakanlah bisa direduksi mendekati nol, dibutuhkan membangun sekat kanal seluas 540 ribu kilometer.
7: Sekat kanal?
6: Sekat kanal, oke. Okay? Nah, kita baru membangun sekarang total sekitar 50 ribu lah. Jadi masih sekitar baru 10%. Tentu perlu pembiayaan, perlu edukasi, perlu penggantian kemungkinan terganggunya masyarakat kalau dibangun sekat kanal. Itu kan perlu bagian daripada yang harus dipikirkan, dan itu memerlukan anggaran dan sebagainya. Nah, ini bagian daripada yang tentunya kita mengundang siapapun untuk bisa ikut serta dalam mempercepat, memperbanyak pembangunan sekat kanal di Republik Indonesia.
5: Sementara Direktur Rumus Bengkalis Ismail menyebutkan sekat kanal sangat membantu dalam membasahi gambut sehingga dapat mencegah kebakaran. Namun Ismail mengungkapkan ada kendala di lapangan terkait dengan sekat kanal yang tidak terawat dengan baik. Padahal sekat kanal penting untuk menjaga kelembapan tanah gambut.
8: Masih rendah kesadaran untuk merawat karena menganggap ini, misalnya ini yang ngebangun BRGM gitu untuk MTA. Nah, dianggap tuh hanya MTA saja yang bertanggung jawab untuk merawat, padahal desa, masyarakat lain ini juga bertanggung jawab karena MTA itu kan hanya apa namanya penanggung jawab utama untuk operasinya sekat kanal, tapi perawatan dan sebagainya itu menjadi tanggung jawab bersama karena kalau rusak sekat kanalnya pasti fungsinya juga akan rusak.
5: Ismail mengimbau masyarakat yang di kawasannya terdapat sekat kanal untuk menjaga dan merawat karena keberadaan sekat kanal penting untuk mencegah kebakaran di lahan gambut. Femi Astiopani, RRI, Pekanbaru.
9: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, masih kita simak berita dari RRI Pekanbaru terkait dengan Satlantas Polresta Pekanbaru melakukan aksi bagi-bagi air bersih kepada warga yang tinggal di sepanjang aliran Sungai Sia. Selengkapnya Santiunas melaporkan.
10: Dalam rangkaian hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Satlantas Polresta Pekanbaru menggelar aksi sosial, yakni menyalurkan bantuan sarana air bersih sebanyak 10 ribu liter kepada warga di Jalan Tanjung Batu, Kelurahan Pesisir, Kecamatan 50, Kota Pekanbaru. Kasat Lantas Polresta Pekanbaru, AKP Satrio Wicaksana mengatakan, kegiatan ini merupakan wujud kepedulian Polri untuk hadir di tengah-tengah masyarakat dan memberikan manfaat langsung khususnya bagi warga yang sedang membutuhkan pasokan air bersih. Tidak hanya membawa mobil tangki air, kehadiran para personil Satlantas Polresta Pekanbaru juga dimanfaatkan untuk memberikan edukasi keselamatan berlalu lintas kepada warga setempat.
11: Kami dari Satlantas Polresta Pekanbaru melaksanakan kegiatan rangkaian hari ulang tahun Bayangkara ke-80 melalui program Polantas Menyapa. Kali ini dengan bentuk bantuan sarana air bersih sebanyak 10 ribu liter kepada warga di Jalan Tanjung Batu, Kelurahan Pesisir, Kecamatan 50, Kota Pekanbaru. Jadi kegiatan ini adalah salah satu bentuk nyata kepedulian kami, Polri khususnya, untuk hadir di tengah-tengah masyarakat dan memberikan manfaat langsung, khususnya bagi warga yang sedang membutuhkan pasokan air bersih. Kemudian selain memberikan bantuan air bersih, kami juga selalu memanfaatkan keadaan ini dengan memberikan edukasi keselamatan kepada warga setempat. Kami juga menyampaikan berbagai tips berkendara yang aman untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas, sekaligus mengingatkan pentingnya kewaspadaan juga budaya tertib berlalu lintas saat mengemudi di jalan raya. Alhamdulillah, warga setempat menyambut dengan antusias terkait dengan bantuan air bersih.
10: Sementara itu, warga menyambut antusias bantuan air bersih dan edukasi yang diberikan. Ketua RT 01 RW 01 Zulfikar mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian.
12: Selamat ulang tahun Pak Polisi yang ke-80 Pak. Saya ucapkan terima kasih banyak bahwa sudah membantu air bersih untuk warga kami. Dan kami sukarela senang hati menerimanya. Semoga Pak Polisi kedepannya makin maju dan dicintai masyarakat.
10: Melalui momentum Hari Bayangkara ke-80 ini, Polresta Pekanbaru berharap hubungan kedekatan antara kepolisian dan masyarakat dapat terus terjalin.
0: Mendengar, dalam rangka peringatan Hari Bayangkara ke-80, Polres Bengkalis menggelar turnamen badminton yang diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai kalangan. Acara dibuka secara resmi oleh Kapolres pada Rabu malam. Dari RRI Bengkalis, Muhammad Iqbal melaporkan.
13: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun HUT Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Bengkalis menggelar turnamen badminton Bayangkara Cup 2026 yang berlangsung di lapangan badminton Rabit Jalan Bangdes, Kota Bengkalis. Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Kapolres Bengkalis pada Rabu malam. Turnamen yang diikuti ratusan atlet dan juga pecinta bulu tangkis dari berbagai kalangan menjadi salah satu rangkaian kegiatan Polres Bengkalis dalam menyambut hari jadi Kepolisian Republik Indonesia. Selain sebagai ajang kompetisi olahraga, kegiatan ini juga bertujuan mempererat hubungan silaturahmi antara Polri dan masyarakat. Ketua Panitia Pelaksana AKP Sandra Amelia yang juga menjabat sebagai Kasat Lantas Polres Bengkalis menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan hingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Sementara itu Kapolres Bengkalis AKBP Pahrian Saleh Siregar menegaskan bahwa turnamen badminton yang digelar dalam rangka peringatan HUT Bayangkara ke-80 ini bukan sekedar ajang olahraga, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan antar Polri dan masyarakat. Ia berharap melalui berbagai kegiatan olahraga yang melibatkan masyarakat, khususnya generasi muda, dapat tercipta lingkungan yang lebih sehat, produktif, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Usai seremoni pembukaan, turnamen diawali dengan pertandingan eksibisi yang berlangsung penuh keakraban. Pasangan Kapolres Bengkalis AKBP Saparian Saleh Siregar bersama perwakilan PBSI Kabupaten Bengkalis berhadapan dengan pasangan dari BRI dan Imigrasi Bengkalis. Pertandingan persahabatan tersebut berlangsung sengit dan menghibur para penonton yang memadati arena dengan hasil akhir imbang satu sama. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Tahun 2026 ini Basnas Riau masih melanjutkan program rumah layak huni Basnas dengan tambahan anggaran menjadi Rp75 juta per unit rumah dan Rp25 juta untuk rehab rumah. Untuk penerima manfaat tentu saja bekerja sama dengan Basnas Kabupaten dan Kota Seriau. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan Muhammad Fiza.
14: Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Riau terus memperkuat program Rumah Layak Huni Basnas atau disingkat RLHB sebagai upaya membantu masyarakat kurang mampu memperoleh hunian yang aman, sehat, dan layak. Pada tahun 2026, Basnas Riau mengalokasikan program pembangunan sebanyak 10 unit rumah layak huni dan 6 unit rumah rehabilitasi untuk setiap kabupaten dan kota di Provinsi Riau. Ketua 1 Basnas Provinsi Riau, Dr. Yahnan, mengatakan pelaksanaan program tersebut dilakukan melalui sinergi dengan Basnas Kabupaten dan Kota. Kerjasama itu dilakukan untuk memastikan calon penerima bantuan atau mustahik yang diusulkan benar-benar memenuhi kriteria dan ketentuan yang telah ditetapkan.
15: 2026 kita sudah menganggarkan setiap kabupaten kota itu ada 10 kita bangun, kemudian sekitar 6 juga ini untuk rumah kita rehab ini di 2026, dan ini sebenarnya sudah berjalan, tapi kita bekerja sama dengan Basnas Kabupaten Kota. Kita sampaikan kepada mereka bahwa kita punya program ini, silakan Basnas Kabupaten Kota untuk mencari mustahik penerima manfaat. manfaat dari program. Dan ini sudah berjalan, ada yang sudah masuk ke kita berkasnya, ada juga yang sedang berproses.
14: Selain menambah jumlah bantuan, Baznas Riau juga meningkatkan nilai anggaran pembangunan rumah layak huni. Jika pada tahun sebelumnya bantuan pembangunan rumah sebesar 70 juta rupiah per unit, maka pada tahun 2026 meningkat menjadi 75 juta rupiah per unit. Sementara untuk program rehabilitasi rumah, nilai bantuan tetap sebesar 25 juta rupiah per unit. Salah seorang mustahik penerima manfaat dari lingkungan Politeknik Negeri Bengkalis, Sahrizal, mengatakan masyarakat yang ingin mengajukan bantuan rumah layak huni Baznas cukup menyampaikan proposal kepada Baznas untuk selanjutnya dilakukan proses verifikasi.
15: Maksudnya kalau ada keluarga yang layak dibantu, khususnya di program rumah layak huni, boleh mengajukan proposal. Kami cobalah membuat proposal itu berdasarkan aturan-aturan yang dibuat Baznas, baik berupa foto rumah, kemudian surat tanah, berapa ukuran tanah, dan sebagainya.
14: Program LLAB merupakan salah satu program unggulan Baznas Riau yang telah berjalan di berbagai daerah. Selain membantu menyediakan hunian yang layak, program ini juga mendukung upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat serta menjadi bagian dari langkah pencegahan stunting melalui penyediaan lingkungan tempat tinggal yang lebih sehat. Reporter RRI Bengkalis Mbak Fiza melaporkan.
9: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar dari RRI Batam, kami kabarkan Polda Kepri ajak warga dan penampung barang asongan cegah praktik rayap besi demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Selengkapnya, laporan Sarah Melina.
16: Polda Kepulauan Riau menghimbau masyarakat dan pelaku usaha penampungan barang bekas untuk ikut berperan dalam mencegah pencurian fasilitas publik yang dikenal dengan istilah rayap besi. Himbauan itu disampaikan menyusul pengungkapan kasus pencurian besi penutup drainase di Batam yang sempat viral di media sosial. Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Priscilia Ohei, mengatakan pemberantasan pencurian fasilitas publik menjadi perhatian bersama, terlebih setelah adanya nota kesepahaman antara Polda Kepri dan pemerintah Kota Batam dalam menekan praktik rayap besi yang merugikan masyarakat.
17: Dapatnya menjadi atensi kita semua, tidak lagi ada peristiwa rayap-rayap besi, termasuk untuk lebih berhati-hati kepada para penampung besi yang ada. Kami rasa itu dari kita supaya kita bersama untuk menjaga situasi Kamtibmas di wilayah Polda Kepri ini tetap aman dan kondusif.
16: Kombes Pol Nona juga mengingatkan para penampung asongan agar lebih berhati-hati dalam menerima barang yang diperjualbelikan dan memastikan asal-usul barang tersebut jelas. Peran masyarakat dan pelaku usaha sangat penting untuk memutus rantai pencurian fasilitas umum yang kerap berakhir di tempat penampungan barang bekas. Nona menegaskan, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bukan hanya menjadi tugas aparat penegak hukum, namun juga membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Polda Kepri meminta masyarakat segera melaporkan kepada aparat apabila menemukan aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan pencurian fasilitas publik maupun perdagangan yang diduga berasal dari tindak kejahatan. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
0: Dan pendengar, pemerintah Kota Batam menegaskan arah pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi pada terwujudnya kota yang inklusif, berkeadaban, dan menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama. Faik Iqbar Muzaki melaporkan.
18: Pembangunan Kota Batam terus diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah menilai keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari tingginya investasi atau laju pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. Melalui penguatan kemandirian masyarakat dan pemerataan pembangunan, Batam diharapkan mampu berkembang menjadi kota yang memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidupnya. Wali Kota Batam, Amsaka Rahmat, mengatakan visi pembangunan Batam ke depan adalah menciptakan kota yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
19: Dengan memperkuat kemandirian masyarakat dan menjamin keadilan pembangunan, kita optimis Kota Batam tidak hanya tumbuh sebagai pusat ekonomi dan investasi, tetapi juga berkembang sebagai kota yang berkeadaban, inklusif, dan menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama pembangunan.
18: Pemerintah berharap arah pembangunan tersebut dapat memperkuat posisi Batam sebagai kota modern yang tidak hanya unggul dalam investasi dan industri, tetapi juga mampu menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fahy Permusaki melaporkan.
0: Dan mendengar, kita ke RRI Ranai. Lumbung ikan nelayan Natuna terancam. Kapal asing diduga gerus perairan Natuna Utara. Selengkapnya dilaporkan Marjani.
20: Spot atau lumbung ikan yang selama ini menjadi lokasi tangkapan nelayan Natuna disebut semakin sulit ditemukan akibat aktivitas kapal ikan asing yang diduga beroperasi di perairan Natuna Utara. Kondisi tersebut disampaikan oleh Sekretaris Aliansi Nelayan Natuna Rahmat Wijaya dalam keterangannya kepada RRI belum lama ini. Rahmat mengatakan hilangnya sejumlah titik tangkapan membuat nelayan lokal semakin kesulitan mendapatkan hasil laut seperti sebelumnya. Menurutnya, aktivitas kapal dengan alat tangkap yang merusak diduga menjadi salah satu penyebab berkurangnya potensi ikan di wilayah tersebut. Ia menjelaskan, nelayan Natuna saat ini banyak bergantung pada alat tangkap sederhana seperti pancing ulur karena keterbatasan penggunaan alat lainnya. Sementara penggunaan bubu maupun pembuatan rumpun ikan sulit dilakukan karena khawatir rusak akibat aktivitas kapal troll. Rahmat menilai keberadaan kapal ikan asing yang masuk dan mengambil hasil laut dalam jumlah besar dapat berdampak langsung terhadap kehidupan nelayan kecil. Ia berharap pengawasan di Laut Natuna Utara lebih diperkuat agar wilayah tangkapan nelayan lokal tetap terjaga.
21: Hanya cukup untuk makan, karena memang dibantai habis-habisan oleh troll. Spot-spot mereka dulu ada karangnya, jadi hilang. Mereka juga sekarang hanya mengandalkan pancing. Kalau untuk bantu pakai bubu, nggak bisa. Bubunya dipasang hari ini, besok hilang, dibantai troll. Kalau untuk kerugian, ya rugi sekali, Bang. Memang kalau ada kerja lain, mungkin mereka udah pindah kerja. Cuman karena memang Natuna lapangan pekerjaan sulit, ya mau nggak mau mereka harus hadapi ini, gitu.
20: Sementara itu, Ketua Lembaga Pengelola Sumber Daya Pesisir LPDP Kabupaten Natuna Cirman mengatakan penyelamatan lumbung ikan nelayan membutuhkan langkah yang terencana. Salah satunya dengan melakukan pemetaan wilayah tangkapan yang harus dikawal secara rutin oleh petugas. Cirman menilai pemetaan wilayah laut penting untuk mengetahui kondisi sumber daya ikan serta aktivitas yang terjadi di lapangan. Dengan pengawasan yang berkelanjutan, potensi pelanggaran seperti penangkapan ikan ilegal dapat lebih cepat diketahui. Ia berharap pemerintah bersama aparat terkait dapat meningkatkan patroli dan pengawasan di kawasan Natuna Utara. Menurutnya, keberadaan nelayan lokal juga memiliki peran penting dalam menjaga kawasan laut perbatasan.
22: Dianggap bagian dari NKRI, harga untuk suatu kedaulatan itu saya pikir memang tidak murah, tetapi dia jangka panjang, ya saya pikir solusi salah satunya kita petakan lumbung-lumbung ikan internasional. Ya kalau memang setahun kita bisa selamatkan satu lumbung, ya 10 tahun kita udah punya 10 lumbung. Daripada sekarang, satu lumbung pun tidak ada yang bisa kita selamatkan.
20: Persoalan kapal ikan asing di Natuna Utara sebelumnya juga menjadi perhatian pemerintah karena beberapa kasus penangkapan kapal asing yang diduga melakukan illegal fishing telah dilakukan oleh aparat berwenang. Dengan pengawasan yang lebih kuat, nelayan Natuna berharap sumber daya laut dapat kembali menjadi tumpuan ekonomi masyarakat pesisir. Demikian Marjani melaporkan.
9: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar dari RRI Padang, kami kabarkan untuk Anda, Museum Aditya Warman Padang kembali melaksanakan program belajar bersama sebagai upaya memperkenalkan sejarah dan kebudayaan kepada generasi muda. Program ini menjadi salah satu kegiatan edukasi yang rutin digelar museum setiap tahunnya. Untuk informasi selengkapnya dilaporkan Fabian Safitra.
23: Dalam rangka mendekatkan generasi muda ya, terutama anak-anak sekolah ke museum.
24: Kepala Museum Aditya Warman, Tuti Alawiyah, pada RRI pagi tadi mengatakan kegiatan itu bertujuan mendekatkan pelajar dengan koleksi-koleksi yang dimiliki museum. Melalui kegiatan tersebut, peserta diajak memahami nilai sejarah dan budaya yang terkandung dalam setiap koleksi. Menurut Tuti, koleksi museum merupakan representasi perjalanan masa lalu yang menyimpan berbagai informasi penting tentang kehidupan masyarakat. Karena itu, museum berupaya menghadirkan metode pembelajaran yang menarik agar generasi muda lebih mengenal warisan budaya daerahnya. Tuti menjelaskan, peserta tidak hanya menerima materi di dalam kelas, tetapi juga mengikuti kegiatan praktik yang disesuaikan dengan tema pembelajaran. Untuk mendukung kegiatan tersebut, museum menghadirkan narasumber yang memiliki kompetensi di bidang masing-masing, termasuk akademisi dari perguruan tinggi.
23: Tujuan kita agar mereka mengenal koleksi-koleksi yang ada di museum, yang itu merupakan representasi dari yang melambangkan masa lalu, dari yang ada nilai sejarahnya, kemudian ada unsur kebudayaannya gitu kan. Nah, jadi kita bentuk satu kelompok belajar, ada pematerinya, biasanya kita hadirkan pemateri punya kompetensi di bidang itu. Nah, tetapi bukan hanya itu aja ya, ada juga yang praktek misalnya.
24: Tuti mengatakan sasaran peserta disesuaikan dengan tema yang dirancang dalam setiap kegiatan. Jika materi dinilai cocok untuk siswa sekolah dasar, maka peserta akan berasal dari tingkat SD, sedangkan tema tertentu dapat melibatkan mahasiswa. Pada tahun 2026, Museum Aditya Warman menargetkan pelaksanaan 10 kegiatan belajar bersama. Setiap kegiatan diikuti sekitar 20 peserta agar proses pembelajaran dapat berlangsung lebih efektif dan interaktif. Menurut Tuti, hingga pertengahan tahun ini, museum telah melaksanakan 2 kegiatan belajar bersama. Salah satu kegiatan yang telah berlangsung mengangkat tema konservasi atau perawatan koleksi museum dengan melibatkan mahasiswa sebagai peserta. Febian Cefitra melaporkan.
0: Dan pendengar, Debarkasi Haji Padang secara resmi menutup rangkaian pemulangan jemaah haji tahun 1447 Hijriah setelah kedatangan kloter 14 atau kloter terakhir di Bandara Internasional Minangkabau, Kabupaten Padang Pariaman. Pada pagi tadi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Iwan Setiawan melaporkan.
1: Saat dihubungi tadi di Padang pagi tadi, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhas Provinsi Sumatera Barat Muhammad Rifki mengatakan sebanyak 286 jemaah haji tiba kembali di tanah air melalui kloter 14 atau kloter terakhir. Jemaah tersebut berasal dari 12 kabupaten kota di Sumatera Barat serta 2 kabupaten dari Provinsi Bengkulu. Ia menjelaskan jemaah jemaah yang kembali bersama kloter 14 sebanyak 286 orang. Angka tersebut berkurang 1 orang dari jumlah keberangkatan awal yang mencapai 287 orang karena satu jemaah lainnya wafat di Arab Saudi. Menurut Rifki, hingga berakhirnya proses pemulangan kloter 14, masih terdapat sebanyak 7 jemaah Debarkasi Padang yang belum dapat kembali ke Indonesia karena kondisi kesehatan mereka yang belum memungkinkan untuk melakukan perjalanan udara. Namun demikian, pihaknya memastikan proses pemantauan dan penanganan jemaah terus dilakukan.
2: Jam 6:30 tadi kita telah menerima kedatangan jemaah haji kembali ke tanah air TDG 14. Ada 12 kabupaten kota yang tadi hadir, 2 dari Bengkulu, 2 kabupaten dan 12 kabupaten kota dari Sumatera Barat. Jumlah yang datang itu 286. Awalnya berangkat 287, satu orang itu wafat. Ada 7 lagi jemaah kita yang belum pulang ke tanah air walaupun sudah selesai kloter 14. Dan untuk terkait dengan yang 7 jemaah yang sakit ini, proses akan terus berlangsung. Ketika jemaah ini sehat, mungkin akan diberangkatkan melalui kloter-kloter lain, misalnya di Jakarta, Riau, atau Medan, dan seterusnya.
1: Muhammad Rifki menambahkan, apabila hingga berakhirnya seluruh operasional haji, para jemaah tersebut masih belum layak terbang, maka mereka tetap mendapatkan perlindungan asuransi dan pemantauan kesehatan hingga 6 bulan ke depan. Pemulangan nantinya akan didampingi oleh petugas kesehatan dan petugas haji dari Arab Saudi. Dengan tibanya kloter 14, kata Rifki, maka seluruh rangkaian operasional penyelenggaraan haji Debarkasi Padang pada tahun 2026 resmi berakhir. Atas nama penitia penyelenggara ibadah haji PPH Debarkasi Padang, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan penyelenggaraan haji mulai dari keberangkatan hingga pemulangan jemaah haji. Iwan Setiawan melaporkan.
9: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Dan pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Posyandu memiliki peran penting sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat. Selengkapnya, Febriansah melaporkan.
3: Penguatan posyandu menjadi salah satu langkah strategis dalam mendukung transformasi pelayanan kesehatan primer yang saat ini tengah dijalankan pemerintah. Posyandu kini melayani seluruh siklus kehidupan masyarakat, mulai dari ibu hamil, bayi, balita, remaja, usia produktif, hingga lanjut usia. Sehingga Posyandu memiliki peran penting sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat. Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Bintan Hafizah Rahmadani Putri mengatakan, sejumlah tantangan kesehatan yang masih dihadapi Kabupaten Bintan berdasarkan data tahun 2025, yakni masih terdapat sebanyak 4 kasus kematian ibu hamil, 21 kasus kematian bayi, serta 305 kasus stunting. Data tersebut menjadi pengingat masih diperlukan kerja keras dan kolaborasi ke seluruh pihak untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Dengan demikian, pencegahan stunting juga menjadi perhatian serius dari pengurus Posyandu.
4: Semoga di sini bisa turun ya Bu ya. Nah, bisa di sini nggak ada stunting-stunting lagi. Nah, untuk mencegah stunting bagaimana Ibu caranya? Kita harus memberikan tablet tambah darah dari remaja, dari SMA, SMP sudah mulai. Nah, terus cara mencegahnya lagi apa? Sanitasi, hidup bersih dan sehat.
3: Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Bintan Hafizah Rahmadani Putri menambahkan, Posyandu saat ini telah mengalami transformasi yang signifikan. Tidak lagi hanya menjadi tempat pelayanan kesehatan dasar bagi ibu dan balita, Posyandu kini berkembang sebagai wadah pelayanan terpadu berbasis masyarakat yang mendukung pelaksanaan 6 standar pelayanan minimal SPM, meliputi bidang pendidikan, kesehatan, ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat, sosial perumahan rakyat, dan pekerjaan umum. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Wisata mangrove di Kawal memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat sekitar. Selengkapnya dilaporkan Garda Ramadan.
5: Wisata Rumah Pintan Mangrove di Kelurahan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Pintan memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat sekitar. Kehadiran wisatawan domestik maupun mancanegara turut meningkatkan pendapatan warga yang berjualan makanan dan berbagai produk lokal di kawasan tersebut. Owner Rumah Pintan Mangrove, Rizal mengatakan, masyarakat sekitar wisata mangrove merasakan manfaat langsung dari aktivitas wisata yang terus berkembang. Menurutnya, wisatawan yang datang tidak hanya menikmati wisata mangrove, tetapi juga berbelanja kuliner khas dan oleh-oleh kerajinan tangan masyarakat setempat. Ia menjelaskan, daya tarik utama wisata Rumah Pintan Mangrove adalah keberadaan kunang-kunang di kawasan hutan mangrove. Fenomena tersebut dinilai cukup langka hingga menarik perhatian wisatawan asing untuk datang berkunjung.
6: Alhamdulillah mereka dengan adanya mangrove yang dikawal ini, mereka mendapat juga penghasilan dari tamu, dalam arti tamu setelah mangrove dia belanja makanan, tota, yang di sinilah. Iya, jadi jualan-jualan para masyarakat di sini juga alhamdulillah mendapat juga keuntungan dari situ.
5: Selain menikmati wisata mangrove, sunset, dan kunang-kunang, wisatawan juga diajak melihat kehidupan masyarakat nelayan yang tinggal di rumah di atas laut. Keunikan tersebut menjadi pengalaman menarik yang turut mendukung perkembangan sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat setempat. Reporter Kedah Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar informasi tadi sekaligus menutup berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk sore hari ini. Saya Yuli Samzah mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kita akan mengetahui informasi cuaca esok hari seperti apa dan kita sudah terhubung dengan perakirawan BMKG Tanjung Pinang, ada Mas Padris ya. Assalamualaikum, selamat sore Padris.
2: Waalaikumsalam, selamat sore Kak.
1: Iya, hari ini kalau sore udah teduh nih ya, tadi hujannya bukan main lagi ya. Kalau untuk esok seperti apa?
2: Baik, selamat sore para pendengar RW Tanjung Pinang dimanapun berada. Kembali bersama saya Fadris dari BMKG Tanjung Pinang. Seperti biasa kami akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintang yang berlaku untuk esok hari 1 Juni 2026. Cuaca untuk esok hari untuk di wilayah Tanjung Pinang pada pagi hari diperkirakan cerah berawan, kemudian pada siang hari hingga dini harinya diperkirakan berawan. Sementara untuk di wilayah Bintan, pada pagi hari diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan. Kemudian pada siang hari diperkirakan juga berpotensi terjadi hujan ringan. Kemudian pada malam hari hingga dini hari diperkirakan berawan. Kemudian angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 1 hingga 15 km per jam. Dan suhu udara berkisar antara 24 hingga 29 derajat Celcius. Lalu kelembapan udara berkisar antara 68 hingga 98%. Selanjutnya untuk perakiraan ketinggian gelombang, untuk di seluruh wilayah perairan Kepulauan Riau, seperti perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, perairan Lingga, perairan Tambelan, perairan Anambas, dan perairan Natuna, diperkirakan dalam kategori tenang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Dan himbauan kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap potensi pembentukan awan cumulonimbus yang dapat menyebabkan ringan hingga sedang, sesekali lebat, dan dapat disertai petir serta angin kencang, terutama pada siang hari. Dan waspada juga terhadap potensi terjadinya banjir pesisir atau banjir rob yang masih dapat terjadi di wilayah pesisir Tanjung Pinang hingga tanggal 23 Juni mendatang. Demikian, terima kasih.
1: Ya, baik, terima kasih Fadris, informasi cuacanya untuk esok hari. Selamat bertugas kembali, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, selamat sore Kak.
1: Ya, pendengar, tentunya Anda tetap pantau ya untuk informasi cuaca di Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap pagi dan sore. Baik, kita akan dengarkan lagu ya. Sembari juga kami akan menyampaikan informasi-informasi terkini. Kali ini ada Tibro Noiro, Tak Berharap Kembali. Tapi saya ingin Anda tetap bersama kami ya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

0: Penyengat Heritage 2026. Sebuah perayaan agung yang didedikasikan untuk melestarikan khazanah kebudayaan Melayu di pusat sejarah Kota Tanjung Pinang, Pulau Penyengat. Event yang dilaksanakan yaitu dari tanggal 19 sampai dengan 21 Juni 2026. Jongres Festival, Gasing Festival Internasional, Bazar Penyengat Fair, Penyengat Fair Museum dan Monumen Bahasa Nasional, Replika Rumah Mak Eong. Tanggal 20 Juni 2026, Festival Tari 2026, Penanaman Mangrove, Staman Malai Akustik. Tanggal 20 dan 21 Juni 2026, nonton bareng Bola Gembira TVRI. Tunggu apa lagi? Ajak teman, keluarga, dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan Penyengat Heritage 2026 mulai tanggal 19 sampai dengan 21 Juni 2026 di kawasan Balai Adat Pulau Penyengat. Penyengat Heritage 2026 Regenerative Lifestyle Tourism. Informasi ini disampaikan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau.
1: Widih, bentar lagi lulus SLTA nih. Ngelanjutin kemana ya?
2: Ya elah, gitu aja bingung. Kan ada STIE Pembangunan Tanjung Pinang, salah satu kampus yang telah memiliki ribuan alumni yang tersebar di berbagai sektor, baik pemerintahan, swasta, perbankan, dunia pariwisata, konsultan keuangan, dan pelaku bisnis, baik di dalam maupun di luar Kepulauan Riau, dan menduduki jabatan strategis di dalamnya.
3: Jadi, banyak orang sukses di sini jebolannya STIE Pembangunan.
2: Ya gitu deh, makanya buruan daftar. Pendaftaran gelombang pertama dilaksanakan mulai tanggal 1 Oktober 2025 sampai 6 Februari 2026. Dan gelombang kedua mulai tanggal 9 Februari sampai dengan 19 Juli 2026. Bisa melalui jalur reguler, jalur prestasi, maupun jalur rekognisi pembelajaran lampau. Program studinya ada S1 Akuntansi dengan peminatan akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor non-publik serta program studi S1 Manajemen dengan peminatan Manajemen SDM dan Manajemen Pemasaran. Waktu pembelajarannya ada kelas pagi, kelas malam, dan kelas kemitraan. Untuk kelas kemitraan ada di program S1 Manajemen dan Akuntansi. 3,5 tahun. Perkuliahannya fleksibel loh, bisa dilakukan sambil kamu bekerja. Selain itu, ada program beasiswa juga loh.
1: Informasi lebih lanjut langsung ke front office STIE Pembangunan Tanjung Pinang. Jalan Raja Haji Fisabilillah nomor 34 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pendaftaran dapat dilakukan melalui jalur offline dan jalur online. Jalur online dapat dilakukan melalui website https://2pmb.stie-pembangunan.ac.id/register.
2: STIE Pembangunan Tanjung Pinang, your future start here.
4: Ya, pendengar, kita tahu ya bahwa liburan sekolah ini merupakan momen yang paling dinantikan oleh anak-anak ya setelah menjalani rutinitas belajar selama satu semester ya. Waktu ini tentu dapat dimanfaatkan untuk beristirahat sekaligus juga melakukan berbagai kegiatan yang menyenangkan dan juga bermanfaat. Mengutip dari hellosehat.com, pendengar, libur sekolah itu seharusnya menjadi momen yang menyenangkan bagi anak-anak. Namun, tidak semua keluarga memiliki kesempatan untuk pergi berlibur ke luar kota atau juga destinasi wisata tertentu. Bagi orang tua, pendengar, termasuk ayah dan ibu yang bekerja, menjaga anak tetap aktif dan terhibur di rumah itu bisa menjadi tantangan tersendiri tentunya ya. Nah, salah satu aktivitas yang dapat dilakukan adalah mengunjungi tempat wisata edukatif seperti museum, ya, taman sains atau kebun binatang. Selain memberikan hiburan, nah, kegiatan ini juga menambah wawasan dan juga pengetahuan anak ya tentang berbagai hal di luar lingkungan sekolah. Bagi keluarga yang tidak berencana bepergian jauh, nah, aktivitas di rumah juga bisa menjadi pilihan menarik. Anak dapat diajak membuat kerajinan tangan, ya, kemudian melukis, memasak makanan sederhana, atau juga berkebun, ya, untuk mengembangkan kreativitas dan juga keterampilan mereka. Bisa juga membaca buku cerita. Ini menjadi kegiatan yang sangat bermanfaat selama masa liburan. Dengan membaca, pendengar, anak dapat memperluas, ya, memperluas imajinasi, ya, meningkatkan kemampuan berbahasa serta menumbuhkan kebiasaan belajar yang positif. Selain itu, pendengar, olahraga yang bisa dilakukan bersama keluarga ini dapat menjadi cara yang menyenangkan untuk mengisi waktu luang. Misalnya juga bersepeda, ya, atau bermain bulu tangkis, berenang, atau sekedar berjalan santai di taman. Ini dapat membantu menjaga kesehatan fisik dan juga mempererat hubungan antar anggota keluarga. Nah, kalau di Tanjung Pinang ini banyak sekali, ya, tempat-tempat yang bisa untuk santai. Bisa di Tugu Sirih, ya, di tepi laut Taman Gurindam, atau juga ke pantai-pantai yang ada di Bintan, yang ada di kota Tanjung Pinang juga. Nah, bagi yang mungkin suasananya, cuacanya kadang panas, kadang hujan. Nah, ini mungkin Anda juga menjaga kesehatan keluarga. Mungkin tidak kemana-mana. Nah, bisa juga baca buku, ya. Baiklah, pendengar. Untuk lagu berikut ini ada Arfian Dwi, Hatimu Milik Dia. Tapi saya yakin Anda tetap, ya, setia dengan Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

Iya, pendengar lagu dari Ari Putra ya, Belahan Jiwa. Tadi saya mau putarkan lagu dari Arfian Dwi ya, Hatimu Milik Dia. Tapi ternyata yang munculnya Ari Putra, Belahan Jiwa. Nah, untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 lewat RRI Digital atau juga lewat radio atau juga mendengarkan lewat live chat saya, Rima Melati Azhara 10, selamat sore ya. Semoga bahagia selalu untuk sore hari ini, dan tentunya untuk sore hari ini Anda sudah santai-santai mungkin ya di rumah atau juga ingin keluar ya. Untuk Hairil Rusli, selamat sore Mbak Pro 1. Iya, selamat sore juga ya untuk yang saat ini sedang mendengarkan, menyaksikan acara di Pro 1 RRI Tanjung Pinang ya. Kemudian ada Jainuddin, ada mantanmu, ada Ikhwan Lubis, ada Sitosi. Makasih ya semuanya yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Iya, Arfian Dwi, Hatimu Milik Dia. Tapi saya yakin Anda hatinya untuk Pro 1 RRI Tanjung Pinang ya. Ada Gafar Zak ya, selamat sore.

0: Iya, selamat sore buat Sitosi. Terima kasih ya sudah mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kemudian juga saya ingin menyapa ada Sakila. Sore, salam dari Rempang. Wah, dari Rempang ya. Selamat sore juga ya buat Anda yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Nanti akan saya putarkan lagu-lagu lagi ya. Nanti lagu-lagu masih lagu-lagu Indonesia. Ada Randy Yansyah. Randy Yansyah, ada Ikhwan Lubis, ada Sitosi masih ya. Kita akan sampaikan dulu untuk informasi cek fakta berikut ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Pendengar, berikut ini kami sampaikan informasi cek fakta yang kami ambil dari komdigi.go.id bersama saya Rima Mati. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim bahwa diabetes tipe 1 dan tipe 2 bisa disembuhkan tanpa obat. Video tersebut menampilkan seorang laki-laki yang sedang menjalani semacam terapi penyembuhan. Sentuhan telunjuk di dada laki-laki itu tampak membuatnya kesakitan. Faktanya, pendengar, klaim diabetes tipe 1 dan 2 bisa disembuhkan tanpa obat adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, tidak semua penderita diabetes bisa sembuh tanpa obat. Dokter penyakit dalam Rumah Sakit Zainab Pekanbaru Ayu Pata mengatakan, Patia mengatakan bahwa pasien diabetes tipe 1 membutuhkan suntikan insulin untuk menormalkan gula darah. Sedangkan diabetes tipe 2 tergantung pada kondisi pasien, modifikasi gaya hidup, kemudian pemberian obat hingga insulin. Kesembuhan pasien diabetes tipe 1 dan 2 sangat bergantung pada kondisi setiap pasien, termasuk gaya hidup yang dijalani. Kemudian, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa adanya bantuan insentif guru aparatur sipil negara ASN dan honorer sebesar 5 juta rupiah yang dapat diakses dengan mendaftarkan akun Telegram. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, modus pencurian data pribadi atau phishing dengan iming-iming bantuan insentif guru ini telah berulang kali beredar di internet. Sebelumnya, modus sejenis pernah beredar dengan iming-iming bantuan 2,1 juta dan 7 juta. Serta instruksi untuk klik tautan tertentu. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen telah mengimbau para guru agar mewaspadai sejumlah laman palsu berujung phishing terkait bantuan insentif. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Pusdatin Kemendikdasmen Yudhistira Nugraha meminta masyarakat, terutama para guru, untuk tidak mudah percaya dengan pesan email atau tautan mencurigakan yang mengatasnamakan instansi. Kemudian, pendengar, beredar unggahan video di media sosial Instagram berisi narasi yang mengklaim bahwa pemerintah Indonesia tak lagi bergantung dan menggunakan dolar Amerika Serikat. Unggahan tersebut juga menampilkan Menteri Keuangan Purbaya yang diklaim meninggalkan dolar untuk perkuat rupiah. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.com, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bakal mulai promosi surat utang dalam mata uang yuan. Panda Bond, penerbitan Panda Bond dilakukan untuk mendiversifikasi sumber pembiayaan dan menambah pilihan valuta asing. Sementara pemerintah dan Bank Indonesia masih menggunakan dolar Amerika Serikat dalam berbagai transaksi dan cadangan devisa. Adapun video yang beredar berasal dari unggahan akun TikTok Purbaya @purbayayudis saat menghadiri acara buka puasa bersama pada Maret 2026 dan konferensi pers APBN kita pada Mei 2026. Video yang beredar tidak memuat pernyataan bahwa Indonesia meninggalkan dolar Amerika Serikat.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Duel sesama Eropa tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara, sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Iya, pendengar, untuk lagu berikut ini kami hadirkan ya dari Tika Bisono, Ketika Senyummu Hadir. Untuk Sitosi, semoga suka ya lagunya. Kemudian ada Santi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal kakak saya dari Kijang. Ya, salam kenal dari Kijang ya, orang Kijang di Bintan. Selamat sore semuanya yang saat ini sedang mendengarkan. Ada Hensu, Tete Rima, iya, saya Rima Melati. Salam kenalnya untuk semuanya dan kita akan dengarkan ya lagu Tika Bisono, Ketika Senyummu Hadir.

Berikut untuk informasi berikut ini kami ambil dari rri.co.id. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus memantapkan persiapan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau yang dijadwalkan berlangsung di Kota Tanjung Pinang pada 4 hingga 9 Juli 2026. Seluruh panitia diminta memastikan setiap aspek pelaksanaan telah siap sebelum kedatangan kafilah dari 7 kabupaten dan kota di Kepulauan Riau. Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura menegaskan pendengar pentingnya memberikan pelayanan terbaik sebagai bentuk tanggung jawab Kepulauan Riau sebagai tuan rumah. Dan menurutnya pendengar MTQ ini tidak hanya menjadi ajang perlombaan membaca Al-Quran, tetapi juga bagian dari upaya untuk menjaga identitas budaya Melayu yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Pendengar, Nyanyang juga berharap pelaksanaan MTQ ini dapat memperkuat ya kecintaan generasi muda terhadap Al-Quran sekaligus juga menjaga warisan peradaban yang telah tumbuh di Kepulauan Riau. Dan ia menekankan pendengar nilai-nilai Al-Quran ini harus terus diwariskan kepada generasi mendatang. MTQ ke-12 Provinsi Kepulauan Riau ini mengusung tema dengan Al-Quran membangun Kepri dan diperkirakan diikuti sekitar 370 peserta dari 7 kabupaten kota, dan para peserta ini akan berkompetisi ya pada 8 cabang dan 56 golongan musabakah yang dipusatkan di sejumlah lokasi. Di antaranya di Gedung Lam Kepulauan Riau, kemudian Gedung Veteran, Masjid Raya Nur Ilahi Dompa, Masjid Agung Al-Hikmah, kemudian juga ada di Hotel Bintan Plaza dan Hotel Aston. Pendengar, Wakil Wali Kota Tanjung Pinang sekaligus juga Ketua LPTQ Kota Tanjung Pinang Raja Ariza mengatakan rangkaian kegiatan ini akan dimulai pada 3 Juli 2026 dengan agenda penyambutan dan juga registrasi kafilah. Selanjutnya pada 4 Juli ini akan digelar pawai ta'aruf, pelantikan Dewan Hakim, kemudian juga pembukaan MTQ ke-12 serta pembukaan MTQ Expo dan Bazar yang berlangsung hingga penutupan pada 9 Juli mendatang. Baik pendengar, untuk lagu berikutnya kami hadirkan ya dari Rosa, Hijrah Cinta. Semoga Anda suka ya pendengar. Selamat sore.

Selamat sore buat Pak Hasan Asy'ari. Assalamualaikum dari Malang hadir. Ya, terima kasih ya buat Pak Hasan. Kemudian buat Kak Jamila. Selamat sore Rima, apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Dan semuanya yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang, apakah lewat radio atau juga RRI digital, semoga bahagia selalu ya. Kemudian ada Ikhwan Lubis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Will Dawati, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk lagu berikut ini pendengar, kita akan dengarkan lagu dari Cakrahan ya, Kepada Hati.

Ya, untuk di Kota Tanjung Pinang, pendengar, tadi memang hujannya cukup deras ya, pagi ya, sekitar jam 10-an ya, hingga pukul 11 ya. Dan untuk Kak Jamila katanya kalau di Penyalai dari pagi sampai sekarang ribut petir. Ya, hati-hati ya Kak Jamila kalau misalnya keadaannya seperti itu, mungkin tidak menggunakan handphone ya di luar rumah ya. Baiklah pendengar, untuk Anda yang saat ini tetap stay tune di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kami terus untuk memberikan informasi untuk Anda. Dan terima kasih ya tetap mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Ada hiburan dan juga informasi. Informasi berikut ini pendengar kami ambil dari rri.co.id. Wisata Rumah Bintan Mangrove di Kelurahan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan ini memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat sekitar. Kehadiran wisatawan domestik maupun mancanegara ini turut meningkatkan pendapatan warga yang berjualan makanan dan juga berbagai produk lokal di kawasan tersebut. Owner Rumah Bintan Mangrove, Rizal, mengatakan masyarakat sekitar wisata mangrove ini merasakan manfaat langsung dari aktivitas wisata yang terus berkembang. Menurutnya pendengar, wisatawan yang datang itu tidak hanya menikmati wisata mangrove, tetapi juga berbelanja kuliner khas masyarakat setempat. Dan ia menjelaskan daya tarik utama wisata Rumah Bintan Mangrove itu adalah keberadaan kunang-kunang. Kunang-kunang di kawasan hutan mangrove. Fenomena tersebut pendengar dinilai cukup langka, sehingga menarik perhatian wisatawan asing untuk datang berkunjung. Menurutnya, wisata mangrove itu, wisata kunang-kunang itu menjadi salah satu daya tarik utama yang mendatangkan banyak wisatawan mancanegara ke kawasan Kawal. Paket wisata itu juga memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat yang terlibat dalam pelayanan wisata. Selain menikmati wisata mangrove dan juga sunset, wisatawan juga diajak untuk melihat kehidupan masyarakat nelayan yang tinggal di rumah di atas laut. Keunikan itu ini menjadi pengalaman menarik ya, yang turut mendukung perkembangan sektor pariwisata dan juga ekonomi setempat. Baiklah pendengar, untuk lagu berikut ini saya hadirkan dari Stiker Band ya, Sampai Hati. Bagaimana rasanya ya kalau sampai hati? Biasanya tega ya sampai hati. Semoga Anda kalau misalnya kesal, mungkin tidak sampai hati lah ya, untuk berkata-kata yang tidak sopan.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
3: Ya, pendengar, untuk lagu berikutnya kita akan dengarkan lagu-lagu Islami ya. Selamat sore buat Naufal yang sedang mendengarkan Prosatera di Tanjung Pinang. Ada Iren ya, Cintai Aku Karena Allah.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita ikuti santapan rohani dengan topik kiat meningkatkan iman di tahun baru, disampaikan oleh Ustadz Abdul Malik. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran Surah Al-Baqarah dan Az-Zariyat ayat 21 dan 56 dibacakan oleh Rauhul Miyati. Beduk azan maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu hari ini pukul 18 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah sama-sama kita memanjatkan puja syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mencurahkan kita rahmat dan nikmat. Di antara rahmat dan nikmat yang bisa kita rasakan pada kesempatan yang mulia ini, diberikannya kita nikmat hidup oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berbekal nikmat hidup yang Allah berikan ini, mampulah kita untuk memohon ampun atas segala dosa yang kita lakukan. Tidak ada yang tidak pernah berdosa dalam kehidupan ini. Tidak ada yang tidak pernah melakukan kehilafan di dalam kehidupan ini. Maka sebaik-baik orang yang melakukan kehilafan adalah orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbekal nikmat hidup ini pula, kita dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan kita serta menambah amal kebajikan kita.

iman di tahun baru. Kita tentu sudah memperingati, sudah memasuki tahun baru Islam, yaitu 1448 Hijrah. Tentu kita ingin di tahun baru ini keimanan kita juga meningkat, ketakwaan kita juga meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala juga meningkat. Maka di dalam kesempatan ini, mudah-mudahan kita sama-sama mengintrospeksi diri kita agar kemudian keimanan kita lebih meningkat. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, yang bersumber dari Imam Abu Hurairah, Abu Hurairah di dalam hadis itu mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innallaha qala man ada wali waliyan faqad aznabtuhu bil harb. Barang siapa memerangi wali atau kekasihku, maka aku akan memeranginya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu 'alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sekiranya seorang hambaku itu meningkatkan amalan-amalan, yang mana amalan-amalan itu bukan hanya setakat amalan-amalan yang wajib saja, tetapi ada amalan-amalan yang sunnah. Nah, manakala dia mendekatkan diri dengan amalan-amalan sunnah itu, hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Fa'idha ahbabtuhu, apabila aku sudah mencintai seorang hamba itu, kata Allah Subhanahu wa taala, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka aku akan menjadi pendengaran manakala dia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku akan menjadi penglihatannya manakala aku melihat. Wa yadahu allati yabtushu biha wa rijluhu allati yamshi biha, dan aku yang akan menjadi tangannya manakala dia mempergunakan tangan itu. Wa idza sa'alani la'utiyannahu, apabila dia meminta kepadaku maka aku akan memberikan. Wa la in ista'adzani la'uidzannahu, maka apabila dia memohon perlindungan kepadaku maka aku akan melindunginya. Maka dari hadis ini kita bisa memperhatikan, bisa mendapatkan nilai bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha yang Maha berkuasa, yang apabila kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan mencintai kita, dan apabila Allah sudah cinta terhadap kita maka seluruh gerak-gerik kita adalah yang akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana cara kita meningkatkan keimanan kita di tahun baru ini? Nah, mungkin kita bisa melakukannya dengan jenjang-jenjang pendidikan kita. Apa yang saya sebut dengan jenjang itu? Yang pertama SD, nanti SD itu singkatannya, kemudian SMP, kemudian SMA, kemudian S1, kemudian S2, kemudian S3. Nah, apa itu SD itu? SD itu adalah singkatan dari sholat duha. Nah, maka mudah-mudahan ketika kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara sunnah, yaitu yang pertama adalah salat duha, mudah-mudahan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an tentu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wadhuha, demi waktu duha. Nah, ini bagi kita adalah hanya sekedar penyebutan waktu, tapi kita mesti ingat bahwa waktu itulah yang mesti kita perhatikan, karena kehidupan kita tidak terlepas dengan waktu. Waktu kita mesti kita pergunakan di dalam senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah waktu duha. Bagaimana cara kita mengingat Allah Subhanahu wa taala di waktu duha? Tentu dengan melaksanakan salat duha itu. Di dalam hadis juga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu dikatakan wa yujzi'u min dzalika raka'atani yarku'ahuma minad duha, cukuplah untuk semua sedekah persendian itu dua rakaat yang dikerjakan pada waktu

sholatul duha, maka mestilah kita melaksanakan sholat duha itu sendiri. Di dalam hadis lagi juga yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi misalnya, ya bni Adam, wahai ibnu Adam, la tujizni min arba rakaatin fi awwali naharika akfika akhirahu. Wahai anak Adam, janganlah engkau lewatkan untuk mengerjakan 4 rakaat untukku pada awal harimu, niscaya aku akan mencukupkan pada akhir harimu. Maka sebelum kita bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan hidup kita, hendaklah kita melaksanakan sholat duha. Mudah-mudahan dengan begitu Allah mencukupkan rezeki kita pada hari itu. Ini yang pertama, yaitu SD sholat duha. Yang kedua apa? SMP. Nah, SMP ini apa? Yaitu sholat malam pertahankan. Sholat malam pertahankan. Bagaimana dalilnya? Nah, kita bisa lihat misalnya di surah Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud, lakukanlah sholat malam. Karena itu sangat menjadi tambahan bagimu, menjadi ibadah tambahan bagimu. Maka, hendaklah kita melaksanakan sholat malam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala juga mencintai kita. Di dalam hadis juga dikatakan, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dikatakan, afdalus salati ba'dal faridati salatul lail. Salat yang paling utama setelah salat wajib itu adalah salat malam. Maka mari sama-sama kita meningkatkan keimanan kita dengan SMP, yaitu salat malam pertahankan. Nah, bagaimana pula SMA itu? SMA adalah singkatan dari senantiasa membaca Al-Qur'an. Mengapa demikian? Karena Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk bagi kita, sebagai perlambangan bagi orang-orang yang bertakwa, bahwa ketika ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mestilah dia mendekatkan diri dengan senantiasa membaca Al-Quran. Maka hal yang ketiga yang kita lakukan di dalam meningkatkan keimanan kita, hendaklah kita membaca Al-Quran. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dari Imam Bukhari mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Maka SMA mesti kita lakukan, senantiasa membaca Al-Qur'an. Kemudian masuk yang berikutnya, S1. Apa itu S1? Silaturrahim. Maka mestilah kita di dalam kehidupan kita ini meningkatkan silaturrahim di antara kita. Di dalam surah An-Nisa ayat 1 dikatakan, "Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham." Bertakwalah kepada Allah dengan namanya kamu saling meminta, saling memelihara hubungan kekeluargaan. Maka mestilah kita menjaga hubungan kekeluargaan, hubungan silaturrahim, baik itu hubungan secara darah, secara bernegara, secara kemanusiaan. Maka ini bentuk-bentuk silaturahim. Di dalam hadis dikatakan, man arada ayyub satalahu fi rizkihi wa yunsalahu fi atharihi fal yasil rahimah. Barang siapa yang ingin rezekinya itu dilapangkan, umurnya itu dipanjangkan, maka hendaklah dia menyambung silaturahim, yaitu S1. Nah, yang berikutnya S2. Apa itu S2 itu? Yaitu saum sunnah. Saum artinya puasa, sunnah artinya berpuasa. Maka hendaklah kita juga berpuasa. Nah, apalagi kita memasuki di bulan Muharram ini, hendaklah kita berpuasa. Karena apa kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berpuasa pada yaumin asyura yukaffiru sanatal madiyah, maka itu akan menghapuskan dosanya setahun yang lalu. Maka ini kita sangat beruntung berada di bulan Muharram ini, maka sempatkanlah diri untuk berpuasa. Nah, berpuasa baik itu nanti puasanya setelah digandeng, baik itu 8, 9, 10 atau
bisa juga kita kerjakan 10-11 atau yang lebih sempurna 9-10 dan 11 Muharram. Nah, mudah-mudahan begitu, yaitu S2 Saum Sunnah, ya. Nah, tentu juga puasa-puasa sunnah yang lain. Dan yang terakhir S3. Nah, itu S3 sedekah. Sedekah sehari seikhlasnya. Ini mesti kita lakukan juga. Mudah-mudahan dengan kita bersedekah itu Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan-kemudahan di dalam aktivitas kita. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Ittaqun nar walau bisyatqit tamratin." Jagalah dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah setengah biji korma. Coba bayangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan gambaran, meskipun kita itu bersedekah dengan yang kecil, setengah biji korma, nah, yang penting adalah keikhlasan bagi kita. Mudah-mudahan dengan keikhlasan itu Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Apabila Allah sudah mencintai kita, maka segala sesuatu yang kita akan lalui akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, cara kita dalam meningkatkan keimanan kita di tahun baru ini, pertama SD, salat duha. Yang kedua SMP, salat malam pertahankan. Yang ketiga SMA, senantiasa membaca Al-Qur'an. Yang berikutnya yang keempat, S1 silaturahim. Kemudian S2 saum sunnah, puasa sunnah. Yang terakhir S3 yaitu sedekah sehari seikhlasnya. Demikian, terima kasih.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Insyaallah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Man aza ila al masjid wa ra'a ahadallah nuzulahu binal jannati kullama ghadal aw ra'a. Hadis rawahul Bukhari.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.

Membangun dan memperindah rumah di dunia ini adalah hal yang baik. Akan tetapi, lebih baik lagi bila seseorang juga memiliki antusiasme untuk memiliki rumah di surga. Ternyata, impian memiliki rumah di surga bisa dicapai dengan melaksanakan sholat sunnah 12 rakaat. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Ummu Habibah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa sholat sunnah 12 rakaat, maka Allah akan membangunkannya sebuah rumah di surga." Kita mungkin harus menabung bertahun-tahun untuk membangun rumah di dunia ini. Demikian pula untuk mendapatkan rumah di akhirat kelak. Hendaknya kita pun memelihara sholat sunnah untuk membangun rumah di surga. Di sisi lain, sholat-sholat sunnah ini juga dapat mengangkat derajat kita karena setiap sujud dapat mengangkat derajat dan menghapuskan kesalahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah, sesungguhnya engkau tidak sujud kecuali Allah pasti akan mengangkat derajatmu dan menghapuskan kesalahanmu." Sholat sunnah juga adalah ibadah yang selalu dijaga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara keutamaannya yang lain adalah dengan mengerjakan sholat sunnah, kekurangan yang terjadi dalam sholat wajib dapat disempurnakan. Sholat sunnah ini disebut juga sholat sunnah rawatib. Disebut demikian karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkannya ketika beliau tidak bersafar. Ketika bersafar pun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggalkan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh dan witir, sebagaimana yang diberitakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ibnu Qayyim berkata, jumlah rakaat sholat sehari semalam ada 40 rakaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengerjakan 17 rakaat sholat fardu, 12 rakaat sholat sunnah rawatib, dan 11 rakaat sholat tahajud. Mari menjadikan sholat sehari semalam tidak kurang dari 40 rakaat, karena sebaiknya seorang muslim dapat menjaga dan memperbanyak amalan-amalan sunnah. Dengan demikian, ia akan mendapatkan banyak kebaikan. Bahkan ia akan terus mendapatkan ganjaran pahala, walaupun dia tidak mengerjakannya disebabkan safar atau sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila seorang hamba sakit atau bersafar, ditetapkan baginya pahala sebagaimana dia beramal pada saat dia tidak safar dan sehat." Sholat sunnah rawatib terdiri dari 12 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum sholat subuh, 4 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah sholat maghrib, dan 2 rakaat setelah sholat isya. Pada setiap rakaatnya, terdapat doa-doa, tasbih, bacaan Al-Quran, kehusyuan, puji-puji, ketundukan, dan lain sebagainya yang merupakan amalan dan kebaikan yang agung. Tidak ditinggalkan kecuali orang yang sudah diharamkan kebaikan bagi dirinya. Saking pentingnya amalan ini dapat diganti di lain waktu apabila terluput. Oleh sebab itu, mari menjaga amalan ini supaya kebahagiaan dunia dan akhirat dapat diraih.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitar.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Piala Dunia 2026 hadir dengan semangat baru yang lebih meriah, modern dan penuh persahabatan. Turnamen terbesar dunia ini bukan hanya menjadi ajang persaingan para pemain terbaik, tetapi juga menjadi perayaan budaya, kreativitas dan persatuan antar negara. Untuk menyambut kemeriahan tersebut, diperkenalkan tiga maskot unik dan penuh karakter yang akan menemani perjalanan Piala Dunia 2026, yaitu Maple, Zayu, dan Coach. Ketiganya hadir dengan kepribadian berbeda yang mewakili semangat sportivitas, keberanian, serta energi generasi muda dunia. Maple, sang pembawa kehangatan dan persahabatan. Maple adalah maskot yang terinspirasi dari daun maple yang identik dengan Kanada, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026. Maple memiliki karakter ramah, ceria, dan selalu menyatukan semua orang melalui sepak bola. Dengan warna merah cerah dan senyum hangat, Maple melambangkan persahabatan antar bangsa serta semangat kebersamaan. Sepak bola bukan hanya tentang menang, tetapi tentang menyatukan dunia. Zayu, simbol kreativitas dan budaya modern. Zayu hadir sebagai maskot yang mewakili keberagaman budaya serta perkembangan generasi muda modern. Dengan desain futuristik dan penuh warna, Zayu mencerminkan kreativitas, musik, seni jalanan, dan semangat inovasi. Zayu dikenal sebagai karakter yang lincah, cerdas, dan penuh ide unik. Ia sering tampil dengan gerakan energik yang menggambarkan ritme kehidupan modern di kota-kota besar dunia. Jadilah berbeda, tunjukkan bakatmu, dan rayakan keberagaman. Clutch, sang pejuang penuh determinasi. Clutch adalah maskot yang melambangkan kekuatan, keberanian, dan mental juara. Nama Clutch menggambarkan kemampuan untuk tampil hebat di momen-momen penting. Dengan tampilan sporty dan ekspresi penuh percaya diri, Clutch menjadi simbol semangat kompetisi yang sehat serta kerja keras untuk meraih kemenangan. Clutch selalu mengingatkan para pemain dan penggemar bahwa perjuangan tidak akan pernah mengkhianati hasil. Percaya pada kemampuanmu dan berikan yang terbaik hingga peluit akhir. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga perayaan global yang menyatukan jutaan orang dari berbagai budaya dan negara. Melalui Maple, Zayu, dan Clutch, dunia diajak untuk merasakan semangat persahabatan, kreativitas, dan perjuangan dalam satu panggung olahraga terbesar di dunia. Mari sambut Piala Dunia 2026 dengan semangat baru dan dukung tim favoritmu bersama Maple, Zayu, dan Clutch. Bersiaplah saat
1: bahagia di nanti telah tiba. Selamat malam pendengar Prosatu RRI Tanjung Pinang. Apa kabar Anda untuk malam hari ini? Apakah sudah mungkin bisa berkumpul ya dengan keluarga setelah mungkin tadi masing-masing punya kesibukan? Nah, untuk malam hari ini Anda bisa menyempatkan waktu untuk makan bersama. Nah, makan bersama itu tentu saatnya atau momen yang paling baik ya untuk bisa berkomunikasi dan juga saling santai lah ya dengan keluarga tercinta. Nah, pendengar, kami masih menemani Anda dengan lagu-lagu dan juga informasi. Untuk informasi berikut ini kami ambil dari rri.co.id. Indonesia menegaskan pentingnya penguatan kerjasama dengan Rusia ya untuk mendukung ketahanan energi, pangan, dan juga pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN. Komitmen tersebut mendengar disampaikan Menlu Republik Indonesia Sugiono saat menghadiri sesi pleno pada KTT ASEAN Rusia ke-35 pada Kamis 18 Juni 2026 di Kazan, Rusia. Pendengar, Menlu Sugiono menyebut bahwa Rusia ini memiliki peran strategis ya sebagai salah satu produsen energi utama dunia. Nah, utamanya ini dapat membantu memperkuat ketahanan energi negara-negara ASEAN di tengah berbagai tantangan global. Dan tentu menurut Menlu, pendengar, Indonesia ini juga menegaskan komitmennya untuk mencapai swasembada energi dalam 3 tahun ke depan. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah mempercepat pengembangan energi terbarukan sekaligus juga menjajaki berbagai sumber energi alternatif yang tersedia. Baik pendengar, kami hadirkan ya untuk Anda lagu-lagu Indonesia berikut ini. Tentunya kami ucapkan terima kasih kepada pendengar yang mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang melalui RRI Digital, melalui radio dan juga melalui live chat ya. Saya ingin menyapa pendengar kami yang saat ini mendengarkan di live chat ya. Ada Ayah Kepo dari Lampung Utara hadir. Terima kasih Ayah Kepo yang sudah mengikuti Pro 1 RRI Tanjung Pinang ya. Kemudian ada Yusnadi, selamat malam. Kita simak untuk lagu berikut ini dari Ruth Sahanaya. Satu ya. Tetaplah di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, buat Yusnadi dari Teluk Kuantan Riau ya. Selamat malam. Terima kasih sudah mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Mendengar, Polda Kepulauan Riau menggelar perlombaan berbalas pantun dalam rangka menyemarakan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Kegiatan bertema Polri untuk masyarakat yang akan dilaksanakan di Mega Mall Batam pada 21 Juni 2026. Melalui bidang hubungan masyarakat, Polda Kepri menghadirkan perlombaan tersebut ini sebagai upaya untuk melestarikan budaya Melayu yang menjadi identitas masyarakat Kepulauan Riau. Selain itu, pendengar, kegiatan itu juga diharapkan tentu dapat mempererat hubungan antara Polri dengan masyarakat melalui pendekatan budaya yang edukatif dan juga menghibur. Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Polisi Nona Priscilia Ohei mengatakan, pendengar, perlombaan berbalas pantun ini menjadi salah satu bentuk pendekatan humanis Polri, yaitu dengan memanfaatkan kearifan lokal sebagai sarana membangun kedekatan dengan masyarakat. Baik, pendengar, untuk lagu berikut ini saya hadirkan dari Setia Band ya, Asmara. Untuk Anda semuanya, tetaplah stay tune ya di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Ada Afai juga ya, selamat malam ya. Semoga suka dengan lagu ini ya.

Ya, pendengar, untuk saat ini sudah pukul 18.53 menit waktu Indonesia Barat. Masih dari rri.co.id, pendengar, Polda Kepulauan Riau menerima kunjungan silaturahmi Dewan Pengurus Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia Adkasi di Mapolda Kepri Batam pada Jumat lalu. Pertemuan itu, pendengar, menjadi momentum ya untuk memperkuat koordinasi dan juga sinergi dalam mendukung stabilitas keamanan serta pembangunan daerah. Audiensi tersebut diterima langsung oleh Kapolda Kepri Irjen Polisi Asep Safrudin, didampingi oleh Wakapolda Kepri Brigjen Polisi Anom Wibowo. Sejumlah pejabat utama Polda Kepri serta perwakilan pengurus nasional Adkasi turut hadir dalam pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Kapolda Kepri. Pendengar, Kapolda Kepri Irjen Polisi Asep Safrudin mengapresiasi ya kepercayaan yang diberikan kepada Kota Batam sebagai tuan rumah berbagai agenda nasional. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan bahwa wilayah Kepri, khususnya Batam, ini memiliki kondisi keamanan yang kondusif dan posisi strategis dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan berskala nasional. Baik, pendengar, untuk lagu berikut ini saya hadirkan ya dari Tulus Manusia Kuat. Semoga Anda kuat ya untuk menjalani kehidupan ini dan tentu tetap semangat ya. Selamat malam dan tetaplah stay tune ya di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Ada Nas ya, selamat malam buat Nas. Ada Mama Ayustin, selamat malam ya. Semoga lagu ini Anda suka ya. Bisa patahkan kakiku tapi

Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Mendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Dan sebentar lagi pendengar, kita akan mengikuti ragam informasi dalam Warta Berita dari Pro 3 Jakarta, dan semoga Anda bisa mengikutinya ya, untuk informasi-informasi yang disampaikan melalui Pro 3 Jakarta
2: di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri.
1: Pendengar, untuk selanjutnya kita akan bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
3: VB, kemudian CV, VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi.
4: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya, itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi.

0: KPK sita barang bukti elektronik dan dokumen dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Panitia pembukaan musyawarah nasional dan konferensi besar NU di Kediri kerahkan 400 personil pengamanan. Amerika Serikat dan Qatar kaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. KPK menyita barang bukti elektronik dan dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi WNA di Kementerian Keimigrasi dan Pemasyarakatan. Penyitaan dilakukan usai penggeledahan di 3 lokasi di Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Selengkapnya, Khairul Umam melaporkan.
1: Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyitaan barang bukti elektronik dan sejumlah dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Penyitaan dilakukan usai penyidik KPK melakukan penggeledahan di 3 lokasi yang berlokasi di wilayah Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan berlangsung dari tanggal 17 hingga 19 Juni di 3 lokasi yang berada di Bali. Ketiga lokasi tersebut yakni kantor PT Visa M4 Bali, CV Visa Agung Bali, Teratai Promanende, dan kantor imigrasi kelas 1 Denpasar Bali. Menurut Budi, barang bukti yang disita akan dianalisis lebih lanjut untuk mendukung pembuktian perkara. Penyidikan berupaya mengungkap secara terang dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pemerasan maupun gratifikasi.
1: Lanjutan penyidikan perkara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah Bali, di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi Denpasar. Dalam serangkaian kegiatan penggeledahan ini, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen. Tentunya barang bukti yang diamankan dan disita tersebut nantinya akan dilakukan analisis oleh penyidik untuk membantu mengungkap perkara ini menjadi terang.
2: Sementara itu, Silmi Karim yang diperiksa KPK pada Jumat kemarin memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait dengan hasil pemeriksaan penyidik KPK terhadap dirinya.
3: Halo Pak Silmi, selamat siang Pak Silmi.
4: Orang yang 100 juta perbankan itu benar nggak sih Pak?
3: Sampai ada apa-apa Pak?
2: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 8 tersangka. Tak hanya Silmi yang ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka. Satu adalah Silmi Karim selaku Wamen IMIPAS, Safar Muhammad selaku PLT Dirjen Imigrasi tahun 2024-2025, Jaya Saputra selaku Kakanwil Dirjen Imigrasi Jawa Barat, Tesar Bayu Setiaji Kasubdit alih status izin tinggal, Bagus Pramantya Kasubdit Direktorat Izin Tinggal, Ronat Arman Abdullah selaku Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Juniadi Sri Pramyudi Ketua Tim Alih Status ITAS, dan Gusti Bernardiansah selaku staf subdirektorat izin tinggal. Kedelapan tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf E kecil tentang pemerasan dan atau pasal 12B tentang gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari Jakarta, Khairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengantisipasi kerawanan, Panitia Pembukaan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar atau Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
5: Sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai potensi kerawanan, Panitia Pembukaan Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Keamanan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Munas Konbes Nahdlatul Ulama tahun 2026, Muhammad Nabil Harun atau Gus Nabil, pada konferensi pers hari ini. Ia menyebutkan bahwa ratusan personil tersebut meliputi anggota Banser, Amsor, Pasukan Inti Pagar Nusa, CBP, IPNU, KPP, IPPNU, dan Garda Fatayat. Tak hanya itu, agenda juga diperkuat dengan bantuan pengamanan dari anggota TNI dan juga Polri.
6: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi. Dan sejauh ini sudah terdata dengan baik. Ada 4 ring pengamanan, mulai ring 4, ring 3, ring 2, dan ring 1 tentunya di lingkungan proses sendiri.
5: Pada Munas Konbes NU kali ini juga dilakukan sistem pengamanan yang dirancang ketat, mulai dari pengamanan terbuka dan tertutup. Bahkan tercatat ada 6 titik pos pengamanan yang tersebar di beberapa wilayah di Kediri. Sementara itu, Ketua Organizing Committee Munas Konbes NU 2026 dan Sekjen PBNU, Saifullah Yusuf, mengatakan bahwa dalam Munas Konbes ini, sesuai rencana akan dihadiri ribuan masyayikh NU dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan termasuk pada acara pembukaan dan kegiatan penutupan yang digelar di Bangkalan Madura akan dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
7: Pada dasarnya, di samping ada undangan-undangan ke dalam, undangan-undangan dari daerah, pengurus-pengurus NU, tapi juga ada undangan-undangan untuk tokoh-tokoh, ormas-ormas yang mungkin punya kesempatan hadir di pembukaan.
5: Lebih lanjut, para peserta yang tiba di Kediri ini bisa melakukan registrasi di 5 hotel yang disiapkan panitia sesuai dengan pembagian kamar mereka. Ayu Citra melaporkan.
0: Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kembali menggelar IKA LUIN Award 2026. Ajang ini menjadi bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan untuk mendapat
9: Ketua Umum IKA

0: 2022 dan 2024. Menurutnya, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia juga menyebut banyak alumni IAIN dan UIN yang bekerja tanpa publikasi, namun memberi manfaat bagi bangsa dan kemanusiaan.
1: Tetapi juga banyak di antara alumni-alumni IAIN, alumni UIN yang bekerja secara tanpa pamrih, tanpa publikasi, tetapi justru mereka sangat bermanfaat, bukan saja bagi bangsa, tetapi juga bagi kemanusiaan.
0: Sementara itu, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Asep Saipudin Jahar menyambut baik pelaksanaan penghargaan tersebut dan menilai kegiatan itu menjadi momentum penting bagi kampus maupun alumni. Rektor juga mengajak para alumni memperkuat kolaborasi untuk mendukung pengembangan keilmuan, usaha, serta program beasiswa bagi mahasiswa.
1: Semoga ini bisa kita wujudkan ke depan, karena alumni memiliki peran penting di dalam konteks pengembangan UIN. Dan kita insya Allah sebentar lagi juga akan bertransformasi menjadi lembaga yang tentu berada di dalam wilayah publik, sebagaimana harapan kita ke depan kemajuan UIN terus berada di garis terdepan.
0: Adapun ratusan nominasi dari publik masuk dalam proses seleksi IKAL UIN Award 2026. Mengusung tema Inspiring Legacy Empowering Nation, penghargaan ini diharapkan dapat mendorong alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, pelaku usaha kecil, menengah, dan juga besar diminta untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026. Laporannya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
3: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi
4: pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur. Mendorong pelaku usaha kecil, menengah, dan besar untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Keterlibatan dunia usaha dinilai sangat penting karena data yang dihimpun akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan arah pengembangan ekonomi daerah maupun nasional. Ajakan tersebut disampaikan oleh staf ahli Bupati Kota Waringin Timur bidang pemerintahan hukum dan politik, Rapi Kriswandi. Lantaran keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi para pelaku usaha dalam memberikan data yang lengkap dan akurat. Data tersebut nantinya menjadi landasan penting dalam penyusunan berbagai kebijakan ekonomi.
3: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi ekonomi Kota Timur, karena bagaimanapun suatu daerah untuk melakukan suatu kebijakan, baik perencanaan maupun pembangunan, tentu memerlukan data yang.
4: Sementara itu, Ketua Pelaksana SE 2026 BPS Kalimantan Tengah Silvia Sari mengungkapkan, berdasarkan hasil sensus ekonomi pada 2016 lalu, tercatat sebanyak 237.912 usaha di Kalimantan Tengah, di mana mayoritas terkonsentrasi di Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, Kapuas, dan Kota Palangkaraya. Uniknya, sebesar 98,42% dari total tersebut merupakan skala usaha mikro kecil atau UMK yang menjadi roda penggerak utama ekonomi Bumi Tambun Bungai dengan dominasi pada sektor perdagangan.
5: 27.092 usaha itu 98,52% itu ternyata berskala UMK, mikro kecil. Jadi usaha-usaha berskala UMK itu yang menggerakkan perekonomian Kalimantan Tengah. Berskala menengah besar hanya.
4: Sedangkan salah seorang pelaku UMKM bidang kuliner di Kota Palangkaraya bernama Lia mengakui mendapat sejumlah pertanyaan dari petugas sensus ekonomi saat proses pendataan berlangsung. Pertanyaan yang diajukan mencakup identitas usaha, jumlah tenaga kerja, omset, hingga kondisi usaha yang dijalankan.
6: Saya mulai melakukan UMKM itu dari tahun 2017. Asal awal mula saya mendirikan usaha itu awalnya pesanan-pesanan catering atau ini pokoknya yang berbau dengan kuliner begitu.
4: SE 2026 dilaksanakan pada tahun 2026 dengan pendataan lapangan berlangsung Mei hingga Agustus 2026 oleh petugas BPS, mencakup berbagai jenis usaha di luar sektor pertanian. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Tari Pagelu Tua menjadi tari pembuka dalam event Toraja Magelu yang berlangsung 19 hingga 20 Juni di alun-alun Kota Rantepau, Kabupaten Toraja Utara. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Karnila Kandi.

0: Ratusan penari yang terdiri atas para pelajar se-Kabupaten Toraja Utara mulai tingkat TK hingga SMA dengan gemulai menarikan tari Pagi Lutua di alun-alun kota Rantepao. Tarian ini menjadi pembuka event Toraja Magelu yang dilaksanakan Masata dan Pemda Toraja Utara. Selain para pelajar, nampak ketua TPPKK, anggota DPRD Toraja Utara, serta sejumlah kepala OPD turut menari dengan mengenakan pakaian adat Toraja lengkap. Ketua Masyarakat Sadar Wisata Masata Toraja Utara, Damayanti Bati, saat ditemui RRI di alun-alun Rantepao, menuturkan tarian ini dihadirkan sebagai pengingat bagi generasi muda.
1: Ya, sengaja kita tampilkan di awal sebagai pembuka supaya mengingatkan generasi muda supaya tidak meninggalkan tradisi budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Walaupun generasi muda boleh berkreasi, membuat tari kreasi, tapi harus ingat akarnya dari mana, yaitu dari Pagi Lutua.
0: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Bupati Toraja Utara Frederick Victor Palimbong mengatakan event Toraja Magelu yang masuk dalam karisma event Nusantara Kementerian Pariwisata menjadikan Toraja semakin dikenal luas.
2: Dari Toraja Magelu, event yang sudah terdaftar resmi dalam kalender event Nusantara atau KEN, dan ini sebagai bukti bahwa kekayaan budaya Toraja Utara mendapat perhatian secara nasional, dan kita juga bergembira bahwa banyak wisatawan mancanegara yang boleh menyaksikan penampilan siang hari ini. Dan ini adalah penampilan pembuka. Akan ada beberapa tarian yang dipersembahkan dari berbagai daerah. Tamu-tamu kita, penari-penari dari seluruh daerah atau sebagian besar yang berpartisipasi, mulai dari Sumatera, Kalimantan, dari Banggai, sudah hadir di Toraja Utara. Saya mengajak kita semua untuk menyaksikan penampilan mereka selama dua hari di sini.
0: Selain menghadirkan tari Pagi Lutua, berbagai tari kreasi modern dari berbagai kabupaten dan kota juga turut dihadirkan dalam kegiatan yang berlangsung selama dua hari di alun-alun Rantepao ini. Dari Kabupaten Toraja Utara, Karnila Kandi melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali info haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh mengajak jemaah untuk menjaga nilai-nilai kemabruran yang telah dibangun selama berada di Tanah Suci. Kemabruran harus dirawat dengan akhlak yang baik dan kepedulian sosial. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Malam.
5: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Ulfa Asegab, mengingatkan jemaah haji Indonesia agar terus menjaga semangat kebersamaan, kepedulian, dan persaudaraan yang telah dibangun selama ini. Menurut Maria, nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menabarkan kebaikan di tengah kehidupan masyarakat. Berikut keterangan Maria Asegab.
6: Nilai-nilai kebersamaan yang telah terbangun selama di Tanah Suci ini hendaknya kita terus jaga hingga kembali ke tanah air. Karena ibadah haji tidak berakhir saat jemaah meninggalkan Tanah Suci saja, tapi kemabruran haji harus terus dijaga dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui akhlak yang baik, kepedulian sesama sosial, hingga kemudian semangat persaudaraan dan kontribusi nyata bagi lingkungan dan masyarakat.
5: Dan ia juga menegaskan nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tetapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menebarkan kebaikan di tengah kehidupan bermasyarakat. Maria berharap seluruh rangkaian operasional haji hingga pemulangan kloter terakhir dapat berjalan lancar. Ia juga mendoakan seluruh jemaah haji kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat, serta membawa predikat haji mabrur yang memberikan keberkahan bagi bangsa Indonesia. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syairul Alam, Media Center Haji Pro 3 Ready, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana hari ini sebanyak 830 jemaah haji tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Para jemaah haji itu berasal dari Debarkasi Banten dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
7: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 380 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji masuk fase gelombang kedua, yakni dengan rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke Tanah Air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam Debarkasi Banten asal Pandeglang dan Debarkasi Jakarta Bekasi asal Jawa Barat. Dan diawali kepulangan 441 jemaah haji asal Pandeglang, Banten pada pukul 09.25 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7616. Namun sebelumnya terdapat 389 jemaah haji yang juga, maksud kami jemaah haji asal Jawa Barat, yang mendarat pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5240. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke Tanah Air dan dirinya pun cukup senang dapat bertemu dengan keluarga setelah 40 hari menjalani ibadah di Tanah Suci.
8: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diharapkan oleh Nabi kalau bagi anak itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ambil kegiatannya itu di bawah sakit.
7: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji asal Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Surakarta, di mana memasuki hari ke-19, operasional kepulangan jemaah haji Debarkasi Solo sudah menerima kepulangan 54 kloter dengan total 19.323 jemaah. Meskipun demikian, Kasihumas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, tetap mengimbau para jemaah baik di Tanah Suci maupun yang sudah tiba di Tanah Air untuk tetap memperhatikan kesehatannya. Laporannya disampaikan langsung dari RRI Surakarta bersama dengan rekan Joko Saputro. Joko.
9: Ya baik, pendengar, dapat kami informasikan memasuki 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, Debarkasi Solo sudah menerima total kepulangan sebanyak 54 kloter dengan jumlah 19.323 jemaah haji. Dan pada hari ini dijadwalkan juga ada dua kelompok terbang yang akan tiba di Asrama Haji Donohudan dari Tanah Suci, yakni kloter 55 dan juga 56 yang didominasi jemaah dari Kota Surakarta, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, dan juga Kabupaten Boyolali. Selain kepulangan, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga mencatat ada sebanyak 10 jemaah yang dirawat di rumah sakit di Tanah Suci, yakni 5 jemaah dirawat di Rumah Sakit Mekah dan 5 jemaah dirawat di Madinah. Melihat banyaknya jemaah haji yang mengalami penurunan kondisi kesehatan di Tanah Suci, Kasihumas Nabila Aska Amalia menghimbau untuk para jemaah yang berada di Tanah Suci tidak memaksakan untuk berziarah saat kondisi badan kurang fit, dan juga tidak memaksakan untuk beribadah arba'in yang bisa berdampak pada kondisi tubuh saat perjalanan pulang menuju Tanah Air.
10: Ya, untuk himbauan kepada seluruh jemaah yang masih di Tanah Suci, silahkan jangan memaksakan diri untuk melakukan kegiatan seperti ziarah, mungkin kayak city tour, seperti itu. Karena apa? Dan ini, mungkin ketika jemaah kondisinya kurang fit, jangan dipaksa untuk melaksanakan arba'in, sholat arba'in. Karena ketika dipaksakan untuk sholat arba'in selama 5 waktu ya dalam 1 hari itu, tapi kondisi tidak fit, nantinya ketika perpulangan itu akan berdampak resiko juga kepada jemaah. Jadi mungkin bisa melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, tidak perlu untuk memaksakan melaksanakan sholat arba'in seperti itu.
9: Ya pendengar, dalam data berjalan PPH Embarkasi Solo juga hingga 19 hari operasional kepulangan jemaah haji terdata ada 52 jemaah meninggal dunia. Dengan rincian 40 jemaah haji wafat di Tanah Suci, 1 jemaah wafat ketika perjalanan dari Tanah Suci, dan 3 jemaah wafat ketika tiba di tanah air. PPH Embarkasi Solo menjelaskan jemaah yang wafat rata-rata karena mengalami serangan jantung, faktor kelelahan hingga faktor usia yang sudah lanjut. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Joko Putro, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat dan Qatar mengkaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar atau sekitar 106,9 triliun rupiah guna keperluan kemanusiaan. Menurut sumber yang mengetahui hal itu, inisiatif tersebut sedang mempertimbangkan atau dipertimbangkan sebagai insentif bagi Iran untuk menandatangani perjanjian komprehensif terkait penyelesaian akhir konflik dengan Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi olahraga. Indonesia, Liga dan PSSI berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang bersejalan dengan program tim nasional melalui pembedahan kompetisi elite pro academy yang semakin baik. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

sekali lagi kita sampaikan komunikasi kita lakukan, termasuk inisiasi kita juga menggandeng partner dengan ekonomi, ingin juga kita online-kan, kita sinkronkan dengan program dinas. Tentu itu juga kita sadari karena konsumen pegawai menyampaikan itu ada perbedaan yang sangat gapnya jauh ataupun visinya konsumen seperti apa. Tapi sebetulnya upaya itu sudah tahapan kok untuk bisa mensinkronkan bagaimana biar tidak nol banget gitu. Karena satu kita juga mensupport database, statistik, atau juga ada teknik reportnya kita, termasuk juga kita juga memberi ruang diskusi dengan Konsnova dan tim, tidak hanya Konsnova ya, pada tim nasional.

0: Nasional Indonesia.
1: Selain kompetisi yang kita soal perbaikan kualitas kompetisi, satu hal lagi yang lagi kita kerjakan adalah bagaimana kita itu punya yang namanya standarisasi akademi, bahwa seluruh klub yang akan bermain di EPA itu harus punya standar yang minimal nggak di bawah standarnya kita. Jadi ketika kita bicara soal nurture player, cara merawat pemain, maka semua akademi yang bermain di EPA itu punya satu cara pandang yang sama. Dan harapannya dengan hal yang begini, maksudnya kalau ini standarnya bisa kita implementasi, kemudian kita pertahankan, ya harapannya tadi naik. Minimal timnas itu nggak dapat mulai dari nol, mungkin ya tadi Mbak bilang minimal kita start dari 5 gitu. Ya itu yang saya harapkan.
0: Hingga saat ini A-League selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.
3: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Selamat malam Minggu, dan mungkin pada saat ini ada yang ingin keluar rumah ya. Semoga tetap hati-hati di jalan raya dan semoga bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Pendengar, untuk selanjutnya kami juga akan masih memberikan informasi-informasi dan juga lagu hiburan. Kali ini saya akan tunaikan lagu permintaan dari Mama Ayustin tadi ya. Minta diputarkan lagu dari Adera, Lebih Indah. Selamat malam buat Mama Ayustin, semoga masih mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang ya. Kemudian buat Bang Jono, selamat malam Bang Jono, sudah mendengarkan Pro 1 lewat live chat saya. Semoga bahagia selalu ya untuk malam hari ini. Semuanya yang saat ini sedang mendengarkan baik di radio atau juga di RRI digital, selamat malam ya untuk Anda semua. Ada Jamilah ya, selamat malam. Kita simak dari Adera, Lebih Indah. Semoga malam ini indah selalu ya Anda bersama keluarga tercinta.

Iya, pendengar, untuk malam hari ini mungkin Anda lebih merasa bahagia ya, dan lebih merasa indah dengan apa yang Anda nikmati saat ini. Nah, pendengar, apalagi untuk saat ini musim durian ya. Mungkin kalau biasanya siang, mungkin malam juga ingin makan durian ya. Untuk cerita durian nih, pendengar, durian ini sering dijuluki sebagai raja buah di Asia Tenggara. Pasti kita tahu semua ya, dengan kulitnya yang berduri tajam dan aroma yang kuat. Nah, buah ini sering memicu dua reaksi yang berlawanan. Ada yang langsung jatuh cinta, ada pula yang enggan mendekat. Namun pendengar, di balik tampilannya yang kontroversial itu, durian menyimpan pengalaman rasa yang sulit dilupakan ya. Bagi banyak orang mungkin ya, momen pertama mencicipi durian adalah sebuah pengalaman yang tak terduga. Awalnya mungkin ragu, bahkan menolak karena aromanya yang khas ya. Tetapi ketika sendok pertama menyentuh lidah, segalanya bisa berubah. Teksturnya yang lembut seperti krim, rasa manis, legit, dan sedikit sentuhan pahit yang unik. Nah, ini tentu menciptakan komunikasi yang kompleks ya, namun memikat. Inilah alasan mengapa banyak orang itu menyebut bahwa durian adalah buah yang tidak bisa dinilai dari luar ya. Durian bukan hanya soal rasa, pendengar, tetapi juga bagian dari budaya di berbagai daerah di Indonesia dan Asia Tenggara. Saat musim durian tiba, pasar-pasar ramai dengan penjual dan juga pembeli yang berburu buah terbaik. Nah, momen ini tentu sering menjadi ajang berkumpul keluarga ya, dan juga teman-teman. Seperti malam ini mungkin ada yang punya pohon durian, terus teman-temannya datang, keluarganya datang, ya disambut dengan hangat tentunya ya. Selamat menikmati durian bersama keluarga sambil berbagi cerita dan tawa ya. Nah, menariknya mendengar, durian juga memiliki banyak jenis ya, mulai dari yang rasanya manis ya, lembut, hingga yang lebih pahit dan kuat aromanya. Setiap jenis menawarkan pengalaman yang berbeda. Nah, seolah mengajak setiap orang itu untuk menemukan cinta versi mereka sendiri terhadap buah durian. Baik pendengar yang mungkin saat ini sedang menikmati buah durian, semoga Anda tetap menjaga kesehatan ya, jangan terlalu berlebihan ya. Yang pasti durian itu sulit untuk dilupakan aromanya ya. Dari jauh-jauh saja sudah tercium baunya. Baik pendengar, untuk lagu berikut ini ada Republik ya, Sandiwara Cinta. Untuk Anda yang saat ini sedang jatuh cinta, ya yang pasti jatuh cinta pada keluarga ya, untuk Anda semoga bahagia selalu ya.

Ya, pendengar, untuk lagu berikut ini saya hadirkan ya dari Kangen Band ya, Pujaan Hati. Lagu ini juga telah di-request oleh Bang Jono ya, yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang lewat live chat. Semoga suka dan bahagia selalu ya untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan pendengar, saya akan pamit dulu ya dari ruangan Anda, dan semoga pada malam minggu ini kita semuanya selalu diberikan kesehatan dan bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Yang mungkin keluar rumah, tetap hati-hati di jalan ya, jangan terlalu laju kendaraannya. Yang mungkin saat ini ya musimnya musim hujan ya, dari tadi di kota Tanjung Pinang hujan, sekarang memang sudah reda, tapi mungkin jalannya masih licin ya. Untuk Anda semuanya tetap berhati-hati dan waspada. Saya Rima Melati undur pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suka lagu ini ya.

Duel sesama Eropa tersaji di Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F, Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda status sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila. Papi, Mami habis belanja lagi nih. Aduh, tadi Mami berhasil rebut tas ini dari cewek rempong sekaya. Emang ya, kalau yang begini Mami deh jagonya.
2: Iya.
0: Ih, punya suami tapi berasa ngomong sama tembok. Ya udahlah, terserah. Sanagi kumpulin duit lebih banyak lagi biar Mami bisa shopping terus ya, Pi.
2: Aduh, kenapa lagi sih tua bangka ini? Nelpon aku. Mau minta uang buat apa lagi dia sekarang nih? Halo.
3: Assalamualaikum, Nak. Bagaimana kabarmu? Sehat kan?
2: Waalaikumsalam. Udahlah, Bu. Nggak usah banyak basa-basi. Butuh berapa sekarang, ha? Cepat, aku sedang sibuk nih.
3: Ibu hanya ingin tahu keadaanmu, Nak. Sudah lama sekali kamu tidak menghubungi ibu. Sekaligus, ibu mau kembalikan pinjaman ya waktu itu. Nanti ibu minta tolong Sofian transferkan ya. Maaf. Ibu baru bisa kembalikan uangmu sekarang. Ibu.
2: Bilang Sofian, jangan lama-lama. Terus. Halo. Halo, Bu. Halo, Bu.
0: Pi, papi yang sabar ya. Ya, ibu kan orangnya agak baik gitu ya. Ya mudah-mudahan husnul khotimah deh.
2: Ah, udahlah.
4: tidak usah sok menghibur kamu ya. Kematian itu kan hal yang pasti. Ya, jadi ya sudah, tidak usah dibesar-besarkan.
5: Selamat pagi, Bapak Alan Kusuma. Anda harus ikut kami ke kantor polisi sekarang juga.
4: Loh, ada apa ini?
0: Hah? Ada apa ini, Pak? Kenapa suami saya harus dibawa ke kantor polisi? Ah, memangnya dia salah apa? Lepas, Pak, lepas! Ih!
5: Suami Anda diduga melakukan tindakan korupsi yang melibatkan 3 perusahaan lainnya sebagai rekanan. Kami harus segera melakukan interogasi mendalam atas kasus ini.
0: Gak mungkin suami saya korupsi. Ih, dia itu memang punya banyak uang dari dulunya loh, Pak. Itu semua hasil kerja kerasnya banting tulang tak kenal waktu selama ini. Ih, gak mungkin lah. Lepaskan suami saya.
4: Iya, Pak. Betul yang dikatakan istri saya tadi, Pak. Saya tidak melakukan apapun seperti yang Bapak katakan tadi. Ini pasti salah paham, Pak. Kita bicarakan baik-baik aja ya, Pak ya.
5: Pak Alan?
4: Iya.
5: Anda bisa menyampaikan semuanya nanti di kantor polisi. Sekarang kami mohon kerjasamanya untuk ikut kami sekarang juga.
0: Papi! Jangan tinggalin Mami. Aduh, gimana nasib Mami kalau Papi di penjara? Papi!
6: Satu, menyatakan terdakwa Alan Kusuma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer. Dua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Alan Kusuma dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan.
0: Papi, Mami gak rela semua barang mewah Mami dirampas dari Mami. Mereka gak berhak, Pi. Ih, kenapa sih Papi tega bikin Mami jatuh miskin begini? Mami gak ikhlas, Pi. Mami gak ikhlas.
2: Kalau bukan gara-gara keinginan kamu yang setinggi langit itu, aku tidak akan pernah mendekam di penjara. Dasar wanita matre yang tak tahu diri.
5: Mohon beri jalan. Anda bisa melanjutkan pembicaraan dengan suami Anda di penjara nanti.
6: Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Kongsi di Balik Stempel, karya Mutia Utami.
7: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Kongsi di balik stempel mini drama produksi RRI Bukit Tinggi telah kami hadirkan kalau dengar Anda. Dan itu juga merupakan awal perjumpaan kita di malam hari ini di Tanjung Pinang Malam bersama saya Erita Fitra Insani menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan mendengar selain informasi dan juga lagu-lagu hiburan saya hadirkan kalau dengar Anda, nanti pada pukul 21 hingga pukul 23 Anda dapat bergabung bersama saya di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Lagu yang kita mainkan di malam hari ini adalah lagu Indomanca untuk sweet memory dan nostalgia. Silakan nanti persiapkan lagu apa yang pengen Anda dengarkan di malam hari ini, di malam minggu ya katanya, malam yang panjang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda bahwa bola resmi untuk Piala Dunia 2026 diperkirakan akan membawa inovasi yang belum pernah ada sebelumnya? Bola yang disebut-sebut bernama Adidas Trionda ini menjadi sorotan bahkan sebelum turnamen dimulai. Seperti tradisi sebelumnya, Adidas selalu menghadirkan desain dan teknologi baru di setiap edisi Piala Dunia, dan Trionda diprediksi tidak akan mengecewakan. Salah satu hal unik dari Adidas Trionda adalah desain panelnya yang kabarnya lebih aerodinamis. Ini bertujuan untuk meningkatkan stabilitas bola saat melayang di udara, sehingga umpan dan tendangan menjadi lebih akurat, bahkan dalam kecepatan tinggi. Selain itu, Trionda disebut akan dilengkapi teknologi sensor pintar dalam bola, mirip dengan bola pada Piala Dunia sebelumnya. Teknologi ini membantu wasit dalam mengambil keputusan seperti mendeteksi sentuhan atau posisi bola secara real time. Dari segi tampilan, desainnya diprediksi akan mencerminkan tiga negara tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Artinya, warna dan motif kemungkinan akan terinspirasi dari budaya dan identitas ketiga negara tersebut. Menariknya lagi, bola ini dirancang agar tetap konsisten digunakan di berbagai kondisi cuaca, mulai dari panas terik hingga hujan, mengingat luasnya wilayah tuan rumah. Meski belum sepenuhnya dirilis secara resmi, antusiasme terhadap Adidas Trionda sudah tinggi. Banyak penggemar sepak bola penasaran, apakah bola ini menjadi penentu dalam terciptanya gol-gol spektakuler di Piala Dunia nanti. Dari teknologi canggih hingga desain simbolis, Adidas Trionda berpotensi menjadi lebih dari sekedar bola, melainkan bagian penting dari sejarah baru Piala Dunia.

Ya, mendengar di malam hari ini di 20 Juni 2026 itu diperingati juga sebagai Hari Pengungsi Sedunia. Dan peringatan internasional ini ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk menghormati dan meningkatkan kesadaran dunia mengenai hak serta perjuangan para pengungsi di seluruh dunia. Dan untuk tahun ini sendiri, fokus utama dari temanya adalah Sampai Semua Orang Aman, ya. Dan tema ini menegaskan kembali akan hak mendasar setiap individu untuk mencari keselamatan dan juga perlindungan tanpa memandang asal mereka. Dan peringatan tahun ini juga menjadi momentum penting karena bertepatan juga dengan 75 tahun diadopsinya Konvensi Pengungsi 1951 pasca Perang Dunia Kedua. Dan tentu sejarah singkat Hari Pengungsi Sedunia ini juga awalnya dikenal sebagai Hari Pengungsi Afrika dan ditetapkan oleh PBB pada bulan 2 Desember 2000. Kemudian Majelis Umum PBB secara resmi menetapkan tanggal 20 Juni sebagai Hari Pengungsi Sedunia untuk cakupan internasional. Dan pada peringatan pertamanya, Hari Pengungsi Sedunia ini pertama kali diperingati secara global pada 20 Juni 2001. Dan peringatan ini perdana tersebut sekaligus menandai genapnya 50 tahun usia Konvensi Pengungsi 1951. Dan kalau di daerah kita itu juga mungkin Anda sering melihat, ya, ada beberapa pengungsi dari negara yang sedang berperang, ya, yang sering kita lihat juga terkadang mereka berdemo, berjalan di dari kawasan Kawal itu kalau nggak salah saya, ya, tempat mereka saat ini berada, rumah detensinya, dan mereka masih menantikan ke negara ketiga yang mau menerima mereka.

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.

Dalam sejarah Piala Dunia, menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik di lapangan.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Assalamualaikum.
1: Baik, dengar ada Mahal Kini Mencintaimu. Mungkin lagu ini tidak asing lagi ya di telinga Anda. Jika Anda mendengarkan lagu ini, ini merupakan lagu asli milik Krisdayanti ya. Kemudian diaransemen ulang oleh Mahal Kini. Dan jika dibandingkan kedua versi ini, Anda lebih menyukai versi yang mana nih? Krisdayanti atau Mahal Kini? Kalau saya sih lebih ke Mahal Kini ya, lebih dapat feel-nya ataupun lebih kena di hati ya. Mungkin bagi Anda yang menyukai lagu ini, ya semoga lagu ini dapat menghibur Anda bersama orang-orang yang tersayang Anda. Dan di malam hari ini juga pendengar, kami informasikan untuk Anda juga akan masih berlangsung ya pertandingan sepak bola Piala Dunia yang pada malam hari ini yang akan bermain nih, yaitu Belanda melawan Swedia dan pukul 00 nanti malam. Jadi Anda juga dapat menyimak siaran kami kembali di Pro 1 RRI Tanjung Pinang atau di Pro 3 Jakarta ya, untuk menikmati dan mendengarkan bagaimana para komentator kami menggambarkan suasana pertandingan yang dilaksanakan di Stadion Houston ya, yang akan berlangsung pukul 00 malam hari ini. Tapi kami ingatkan kembali, siaran Piala Dunia di RRI Tanjung Pinang hanya bisa Anda simak dan Anda dengarkan melalui frekuensi di 98,3 MHz untuk wilayah Kota Tanjung Pinang, dan untuk wilayah Bintan di 103,5, dan di Kabupaten Anambas di 97,5 FM.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
2: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

sebuah lagu dari Kia Afi ya. Harus sampai di sini, tapi saya belum sampai di sini. Saya masih akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti ya acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ya, semua informasi kami hadirkan kurang dengar Anda pendengar di mana Yayasan Buddha Zuci Indonesia membagikan perkembangan terbarunya pembangunan hunian tetap atau HUNTAP ya bagi penyintas banjir di Aceh dan Sumatera Utara. Dan melalui unggahan di media sosial terlihat nih deretan rumah yang telah berdiri sebagai bagian dari upaya pemulihan pasca bencana yang melanda kedua wilayah tersebut pada November 2025. Dan pada Desember 2025 lalu Zuci menyatakan bahwa komitmennya dan tepat 6 bulan setelah komitmen tersebut diumumkan, sebagian rumah dilaporkan telah selesai dan mulai dihuni, sementara sisanya masih dalam tahap penyelesaian. Tidaknya berfokus pada pembangunan rumah, proyek ini juga mencakup penyediaan berbagai infrastruktur pendukung seperti akses jalan, jaringan listrik, air bersih, hingga sistem drainase agar kawasan siap ditempati. Ya, semoga semuanya dapat berjalan kembali normal untuk masyarakat Aceh dan Sumatera Utara ya yang terkena musibah pada tahun 2025 lalu.

Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu. Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu

0: saya Melia Namanuhutu. Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1

0: Selamat malam mendengar, kita berjumpa kembali di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Yang penting happy dari Jamal Midrat ya, Midrat. Oke, yang penting happy dari Jamal Mirdad ya. Mengawali perjumpaan kita di malam hari ini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Di line telepon 27100, Erita Safa dan Erita undang Anda yang ingin berbagi kegembiraan di malam hari ini ya, di malam minggu, malam yang panjang katanya ya. Di lantapan 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar, Bu?
0: Kabar baik, awalnya datang.
1: Yalah, Bu, lagi mumpung ada kesempatan, Bu, awal-awal datang, Bu, ya.
0: Iyalah tuh.
1: Nanti kalau antri, Bu, lama pun nanti antri saya.
0: Iya pula.
1: Karena pakai pinggir nggak, Bu?
0: Pakai apa?
1: Pinggir-pinggir.
0: Apa pinggir?
1: Oh. Tak payah lagi diceritakan di sini, ya.
0: Oke, Bang Gafar di TBK, cuaca di sana macam mana, Bang? Oke.
1: Ini mendung-mendung manja.
0: Asik, nampak mendung manja kalau malam nih.
1: Nampak nih. Hmm. Awan sedang berapa?
0: Awan sedang
1: bermesra dengan ini, dengan
0: bukan main nih malam minggu dia.
1: Apa kabar kita?
0: Kabar baik, Bang.
1: Tak libur malam minggu.
0: Libur kat sinilah.
1: Gantilah cowok-cowok suruh malam minggu.
0: Tak biasa tu. Kami nak malam minggu kat sini. Dengan bergafar lah kami nak malam minggu.
1: Ya malam ini kita lagu apa dah sekarang?
0: Lagu Nostalgia Manca, Indo Manca, Bang.
1: Indo Manca. Seberang boleh tak? Boleh tak?
0: Seberang boleh enggak ya? Yang rancak lah. Boleh?
1: Yalah. Assalamualaikum Ustazah.
0: Assalamualaikum Ustazah. Kenapa suka dengan lagu ni?
1: Itu kalau saya cerita di situ nanti.
0: Singkatkan saja satu minit. Ha? Singkatkan saja satu minit.
1: Dulu saya tegur, saya dulu pernah apa?
0: Agak lain dia punya ketawa malam ni.
1: Okeylah, lupakanlah masa lalu eh.
0: Okeylah.
1: Kita masa depan lah eh.
0: Baiklah, salam tu siapa ni?
1: Okeylah, untuk hari salamnya untuk Erita, saya selalu bahagia selalu dimurahkan dilancarkan segala urusannya.
0: Okey.
1: Hati-hati balik tu.
0: Okey.
1: Balik sendiri ke berdua?
0: Sendiri, berdua.
1: Sendiri kalau ketiga. Kalau sendiri nanti abang nggak pernah titipkan sapu PP ke sana gitu kan?
0: Boleh juga, diiring-iring.
1: Sampai ke rumah gitu kan? Perempuan ni harus kita ini, harus kita jaga dia, jaga keselamatan dia, Rita ya?
0: Betul, ni memang gambaran harus kata-kata malam minggu memang macam ni.
1: Harus disayang perempuan tu, gitu kan? Tapi kalau anu dia biji.
0: Degil.
1: Okeylah. Salam untuk Pak Umar, Pak Kumis, eh.
0: Aha.
1: Ada Ilek juga, ada Bang Udin, ada Bunda Permata, Bunda Selasih, Kak Dang Mardu, yang Ucu, ni Anjang, Kak Neng juga. Abang Gapar tak kenal sangat lah, pen-pen kat sana, lupa banyak sangat kan.
0: Okey.
1: Yang jelasnya Abang Gapar salam satu untuk semua, eh. Mudah-mudahan sihat selalu, bahagia selalu, yang sakit cepat sembuh, yang sihat jagalah kesihatan, eh. Untuk Rita, jangan lupa balik tu makan.
0: Hah?
1: Jangan lupa balik nanti makan.
0: Oh, gitu. Pasti tu, iya, boleh, nah, boleh.
1: Ya 10 kilo jadi 22 kilo.
0: Pandai deh ngacah kita.
1: Okeylah, Yurita, terima kasih banyak-banyak, Rita, ya.
0: Okey, Bang, sama, Bang.
1: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Gafar di Tanjung Balai Karimun. Di belakang Abang Abdul Gafar. Kok Abdul ya? Bang Gafar. Sorry, Bang, nambah-nambah Abdul pula. Erita sapa kembali. Halo, selamat malam.
2: Malam, yang lagi rindu-rindu. Assalamualaikum.
0: Rindu-rindu-rindu. Kenapa kita ganti pula passwordnya? Ruang rindu.
2: Itu hapus password sendiri. Dengan gabung-gabung orang, gak mau.
0: mati saya. Sejak kapan pula paspor uang rindu jadi ganti-ganti rindu-rindu-rindu?
2: Apa kabar kakak yang berkacamata?
0: Hai, bukalah kacamatamu. Baik.
2: Sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Dari ketawa ni boleh nampak lah kan?
2: Amin kalau sehat ya.
0: Meskipun musim buah-buahan.
2: Itulah anak, kita ya, minta setiap hari ya. Sehat itulah.
0: Ya, betul.
2: Kalau dapat, kalau tak dapat susah juga kita ya tak?
0: Oh, nak macam mana lagi kan?
2: Itulah. Minta lagu dulu.
0: Boleh, lagu apa? Puteri Malaysia.
2: Dari Hello Gauss masuk enggak ya nikmatnya cinta?
0: Nikmatnya cinta.
2: Manis-manis, semanis gula.
0: Terus.
2: Tak semanis nikmatnya cinta. Pahit-pahit sepahit getir. Tak sepahit getirnya cinta.
0: Asik. Dari Heli Gauss ya.
2: Mengapa begini? Nanti dibilang orang pula suara kalian pecah pula nanti.
0: Okay
2: lah. Kalau saya tak pedulilah mbak, dibilang orang kalian pecah, dibilang kan apa? Kemarin ada Bang Andi bilang ini suara apa? Jangkrik. Apa maksudnya suara jangkrik? Kalau saya tak peduli lantak dia lah bilang apa kan?
0: Suara jangkrik tu macam mana? Gitu kan?
2: Tak tahu juga. Kemarin pernah kan pas saya masuk dia masuk bilang suara jangkrik. Masa bodoh je lah. Kita ikut radio Tanya Pinang ni dah lama mbak. Dah tahun 2011.
0: Okay lah.
2: Dapat lama gitu kan.
0: Tak apa.
2: Dulu mbak waktu 2013 tu Kak Nelly, Ardian semua datang waktu anak saya nikah di Kawal.
0: Oh iya ke?
2: Ardian bertanya Kak Nelly masih belum pensiun lah gitu kan. Ramai lah Pelampan Pro 1 and Radio, Radio Bintan paling ramai datang.
0: Yelah.
2: 2011 saya ikut radio ni, 10 entah 11 gitulah.
0: Dia gurau aja tu.
2: Dah lama kan, makanya menghilang dulu biaya yang baru masuk kan. Orang mau bilang apa terserah, bosan dengar suara saya terserah, masa bodoh. Kalau tak mau dengar tutup telinga aja udah.
0: Tak ada, dia gurau aja lah tu. Kalau tak
2: memang suara kita tak bagus gitu kan. Suara orang kan bagus-bagus semua. Suara kita kan tak bagus mbak. Gitu aja Mbak Rita.
0: Okay lah macam tu.
2: Tapi okay, saya masak bodoh je lantak je lah.
0: Yalah kalau macam.
2: Salam ya.
0: Sila lanjut.
2: Salam yang pertama ya buat yang kacamata lah. Mak malam mak tugas. Semoga sihat lalu.
0: Amin.
2: Tadi buat Bang Gapar tadi ditanya balai, mudah sehat juga. Buat Kak Sarina, buat Oma Solami, buat Ibu Ani, buat Ibu Yeni. Betul dua, Kak Ani, Ibu Yeni, dua-dua lah tu ya.
0: Okay.
2: Buat ni, ada yang apa ni, Kak Jamilah tu yang di Penyalai ya, sering nyenggol WA, ya. Makasih. Sama Mbak Dani dan Mbak Eva. Semua di Kijang. Elek juga semua di Kijang. Ada pen baru juga di Kijang ya.
0: Baik.
2: Ada Bang Andi juga. Bang Udin selamat sehat. Pak Umar mudah-mudahan sehat.
0: Okey.
2: Buat Mas ini Mas Giman di mana tu, di Kampung Jawa sama Mbah Mos, Bu Sinta. Siapa lagi ya? Orang dah jarang-jarang masuk, banyak lupa.
0: Yalah, pokoknya semua-semua lah ya.
2: Buat semua yang lucu juga. Di ini, di Bogor sana siapa? Dinda, ada Dinda sama Kang Erwan ya.
0: Betul.
2: Ada Pak Demang juga, penipuan pertama sampai terakhir lah ya, disenggol semua ya. Ada anak dah lupa lagi Yusuf sama Ibu Napsiah di Kijang, mudah sehat ya.
0: Amin.
2: Pak Kumis juga dipancur. Buat yang kakak berkacamata, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puteri Merica di jalan di Eraja ya. Okey, di belakang Puteri Merica tersapa kembali. Halo.
3: Putra Kelana, baca 13.
0: Putra Kelana.
3: Diwai Adinda ku, sikat jabata, si cantik jelita.
0: Hai, kabar baik, akak kandaku.
3: Yalah, Putra Merica ya. Ini Putra Kelana dia.
0: Kira tadi
3: Putra... Sekejap aja cari nama.
0: kira tadi Putra Cengkeh tadi.
3: Ya, nah, dia kan merantau kan,
0: buat yeah. Kelana. Kalau Putra Kenceh menjadi satu bumbu sop.
3: Jangan, itu tuh mati kita digulai kawan.
0: Lagu apa Bang Udin?
3: Baru balik loh deh.
0: Dari?
3: Pemilihan RT di kampung kami.
0: Wow, bukannya esok malam nih
3: Kami malam ini.
0: Malam minggu.
3: Kita sekarang siang, kami malam.
0: Oh, ini bisa diragukan tuh golputnya tuh nanti itu, Ci.
3: Oke, tadi langsung lanjut.
0: Hai, keren. Sukses. Ke tempat Erita besok pagi itu.
3: Kalau pagi Bang Udin tak bisa ikut.
0: Soalnya
3: Bang Udin kan aktivitasnya siang. Kalau malamnya oke lah tadi lah. Ini lagu Malaysia boleh?
0: Boleh lah.
3: Boleh aja lah ya. Adik Kari, Air Mata di Ujung Rindu.
0: Dari siapa itu?
3: Iklim Biper. Iklim Biper nama apanya, klubnya itu. Itu penyanyinya kayaknya Thomas ya. Pokoknya Iklim Biper lah. Air Mata di Ujung Rindu. Ada kan?
0: Air Mata di Ujung Rindu.
3: Kalau Bang Udin,
0: tak ada nih Bang.
3: Ada.
0: Air Mata di Ujung Rindu.
3: Tidak ada, ini aja.
0: Dari siapa dia?
3: Kayaknya seperti gambarnya Thomas, Thomas Arya. Tapi nama grupnya Iklim Bifes. Nama apanya di apa di YouTube apa gitu lah mereknya. Lain di komputer ya. Buka ya.
0: Sebentar, cek satu lagi.
3: Abang kok ada lagu-lagu itu?
0: Tidak ada Bang, ganti boleh?
3: Kalau gantinya terlalu setia.
0: Terlalu setia dari?
3: Itu juga lah. Pokoknya cari terlalu setia, oke lah itu. Agar tadi cari lagi yang lain. Banyak pilihan Abang ini sebenarnya lagu-lagu yang enak. Ada.
0: Lagu Malaysia terlalu setia. Aslinya nyanyi siapa Bang?
3: Itulah kalau tak tahu dia, soalnya di pembaharu itu dari Ramadha dia jadikan cendori.
0: Oh, yang aslinya nggak ada?
3: Nggak ada. Oh. Atau Diam Tu Penerluka. Enak-enak lagi.
0: Masih itu. Dia juga?
3: Kayaknya.
0: Kalau di sini nih, kalau apa, nggak ada nih Bang Udia.
3: Dari Thomas Arya itu, Diam Tu Penerluka itu dari Thomas Arya. Kelorok lagi nih.
0: Apa
3: kalau
0: judul?
3: PR Bang Andi lebih susah daripada Bang Udin kan?
0: Apa judul tadi Bang?
3: Diamku Penuh Luka.
0: Yang penuh luka?
3: Diamku Penuh Luka.
0: Oh Diamku, sorry.
3: Ada Thomas Arya itu.
0: Luka.
3: Oke.
0: Alunan hati yang terluka. Oke.
3: Ya. Ini kalau PR dari Bang Andi lebih susah lagi. Kalau PR Bang Udin kan gampang kan?
0: Kalau Bang Andi itu suara itu agak... Kalau pas bahasa Inggris itu agak pecah di ini saya. Di headphone.
3: Jadi lagunya ada?
0: Ada. Thomas Arya kan?
3: Penuh luka ya. Lagunya buat Putri Merica aja ya. Diam. Putri Merica jangan marah ya. Ya Bang Udin kirim lagu untuk Putri Merica ya. Terimalah dengan senang hati lagunya ya. Okay. Tapi yang mendengar bersama, rame-rame ya. Iya kan? Salam pertama buat Adinda yang sekacamata cantik cerita bahagia dan ceria selalu di samping keluarga. Ada juga nanti Pak Umar, Bang Herman, Kak Damarja atau Putri Pondok ya, ada Kak Perlian juga. Ada Ibu Nafiah ya, Ibu Sinta yang lucu ya, Uyur juga. Ada administrasi Kak Rina, Putri Merica udah tadi ya. Ada Ibu Irma, Ibu Yeni, dari Pulau Penyengat ada yang Muda Permata, di Karas ada Mak Dini dengan Aida Lestari ya. Kak Jemilah di Pulau Penyala ya, kampung istri Bang Udin itu. Salam juga Nek Manda, Masih Emma, Pak Tumis ya, ada Bang Hamzah Yusuf dari Jambi ya, Ilek, Mak Dani juga dari Kijang ya, ada Ibu Erna Batu 13 ya, Jalan Lembu Merpati kayaknya Ibu Erna, kampung sama Mengudin, tapi belum berkata. Salam buat Bang Lukman juga ya, ada Pak Haji Handarulin, ada tetangga radio Pak Haji Surat ya, tak lupa di Batu 8 ada Kak Siska, Abang Andi di Lampung, Ibu Hani juga ya. Salam buatnya ini yang dari Bali ya, Kak Dili ya, 45. Tika juga ada yang dari Bandung ya, Budah Gulana ya, Bang Amariduan ya, masuk Bang Bang Amariduan. Ada Dinda juga dari Bogor, Mak Rosi Batu 10. Pak Demang, Ustaz juga ya.
0: Oke.
3: Abang Fauzi ya di Batam. Siapa lagi ya? Bunda Isal ya. Ada yang dari Pekanbaru. Siapa Barita? Kalau masuk sini dari Pekanbaru.
0: Siapa ya? Ibu Mus.
3: Ibu, Ibu Yus, Ibu tahu? Ibu Yus ya.
0: Yus ya.
3: Ibu Yus. Salam sehat Ibu Yus ya. Itu kalau Bunda Isal itu dari Pasir Pengarayan. Kalau Ibu Yus yang di Singarang ada juga tuh. Ada Mama Intan ya di Batu.
0: Oke deh. Pokoknya itu semuanya lah ya.
3: Ya semuanya. Salam sehat ya. Sehat-sehat, bahagia dan tak lupa. Salam mesra.
0: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke lagu dulu, nanti akan kita buka kembali di lantafon yang sama di 27100 dan di WA Pro 1 RRT Nyipinang. Lagu yang request oleh Bang Gafar dan Kak Putri Merica ya, saya hadirkan terlebih dahulu.

0: Baik, peringat masih di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kami sapa kembali yang ingin bergabung di malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya, untuk penelpon yang keempat. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, assalamualaikum Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Asik, asik, asik.
1: Apa kabar Kak, sehat?
0: Alhamdulillah.
1: Gimana? Di Tanjung Pinang aman, aman.
0: Oh, aman terkendali.
1: Aman ya. Pokoknya kalau ada bayarita, insya Allah aman lah ya.
0: Andai. Lagi ke mana nih, Sob?
1: Lagi di Bengkong.
0: Lagi, oh tak kerja malam ni?
1: Tidak, kami hari ini off, Kak.
0: Oh.
1: Jadi malam mingguan di Bengkong kami.
0: Malam minggu di Bengkong. Baiklah kalau kayak gitu. Nak lagu apa malam ni, Sob?
1: Lagu manca boleh, Kak?
0: Boleh lah, kita manca Indo.
1: Oh.
0: Tapi Sweet Memory.
1: Minta ya? Lagu ini aja lah, Kak. Lagu Ziana Zen bisa nggak ya?
0: Yang mana?
1: Yang Madah Berhela.
0: Oke.
1: Salam yang pertama buat Mbak Erita Fitra Insani, selamat malam, selamat bertugas. Mm-hmm. Buat kawan saya nih yang lagi ngumpul, ada Tony juga, ada sama istrinya Nana. Mm-hmm. Buat penelpon pertama sampai penelpon yang terakhir aja lah, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Iya, maaf kalau tidak tersebut satu persatu. Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat lah ya.
0: Baiklah.
1: Oke, makasih Kak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Yusuf lagi di Batam, tapi di Bengkong ya, tepatnya lagi di Bengkong. Baik, di belakang Yusuf, Erta sapa kembali. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Umar?
2: Apa kabar Fitra?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Sehat Fitra.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Kantong pun sehat Fitra.
0: Apa?
2: Kantong sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Mana pergi rumah yang mau beli durian?
0: Hah?
2: Di rumah yang mau beli durian. Tahu kalau durian cepat nah dia makan.
0: Iya, itu ditraktir alhamdulillah.
2: Berapa banyak beli?
0: Oh, itu ditraktir Ayang Ucu traktir.
2: Hah?
0: Ayang Ucu yang traktir.
2: Dia punya. Dia ada pokok durian ya?
0: Tak tahu lah, pokoknya tak sampai ada durian.
2: Nantilah yang Pak Umar nak pergi rumah yang Ucu lah.
0: Mm-mm.
2: Siap aja ikan masak asam pedas yang Ucu. Tak apa ya, jangan ikan pari yang Ucu. Kan you, Pak Umar tak makan. Tapi kalau ikan lebam, Pak Umar makan. Ikan bulat, Pak Umar makan. Soto, udang, Pak Umar makan tu. Apalagi kerang yang Ucu.
0: Hmm.
2: Masak direbus juga cocok dengan apa kan?
0: Kira-kira yang Ucu dengar tak malam ni ya? Eh? Kira-kira yang Ucu dengar tak malam ni ya?
2: Dengar, dia pasti dengar je. Kadang-kadang jarang masuk dia tu.
0: Yelah kalau macam
2: dia dengar-dengar je. Yang Ucu sihat, yang Ucu Putra.
0: Ya, Pak Umar nak lagu apa malam ni?
2: Malam ni Pak Umar minta Anggur Merah. Tapi yang ketiganya ya, yang pertama ya.
0: Anggur Merah?
2: Iya.
0: Dari siapa nih?
2: Tak salah saya, dari penyanyi dari Deloitte, apa dari siapa itu?
0: Oke.
2: Okay. Ada?
0: Sebentar, Deloitte ya. Oke, sambil kita cari nih, salam tuh siapa nih salamnya?
2: Nah, salam-salamnya Camrak menjamu untuk Fitra Insani. Baliknya hati-hati ya. Jangan-jangan banyak-banyak makan durian, nanti terselak nanti.
0: Pak Umar, ini adanya dari Lola Drakel.
2: Nah, itu dia ada tiga lagu tuh kan?
0: Tiga lagu sih, cuma satu keluar.
2: Dia satu, dua, tiga tuh. Kalau yang pertama tuh kurang enak.
0: Dia yang keberapa?
2: Dia Anggur Merah tuh yang ketiga.
0: Ketiga.
2: Penyanyi yang sama.
0: Oh, ada pula kayak gitu ya?
2: Nah, ada.
0: Oke.
2: Yang ketiga ya?
0: Iya.
2: Anggur merah ini masih membasahi bajumu. Waktu kita zaman muda-muda dulu lah.
0: Oke, baiklah. Salam tuh siapa nih?
2: Nanti balik hati-hati ya, sama Ardi ya. Udah tuh untuk udah berapa penelpon nih masuk?
0: Pak Umar penelpon yang kelima.
2: Oh, kelima dari yang pertama sampai keempat ya.
0: Oke.
2: Okay. Udah tuh baru cari Angka Gapar. Mas Prabu udah masuk?
0: Belum.
2: Dia kerokin tadi tuh di radio sebelah Mabarlin.
0: Belum.
2: Belum, dia kerokin juga tadi. Putri Kedondong kerokin juga. Ada tuh untuk Kak Selina Q ya. Selina Q. Ada tuh untuk semua-semua lah. Bayang nyebutlah yang ucu ya. Jangan lupa ya, yang ucu siapkan ikan lebam sama kerang, udang ya. Sotong Pak Umar nak kesana. Mungkin insya Allah sama Mas Prabu lah.
0: Okey, baik.
2: Okey lah. Kalau tak hujan yang ucu. Kalau hujan apa boleh buat.
0: Okey lah kalau macam tu. Taja.
2: Ya, Fitra.
0: Okey.
2: Dari daerah Jambi, Pekanbaru, Lampung, Bengkulu, Palu, Sulawesi, Kalimantan semua ya.
0: Mm-hmm.
2: Bandung, Bogor, semuanya lah. Halo Fitra, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, dengar masih di lantelfon yang sama, di lantelfon 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kami sapa kembali Anda yang bergabung di malam hari ini ya, di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ada WA yang masuk, saya bacakan terlebih dahulu. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Erita. Selamat bertugas, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mau salam-salam buat Putri Merica, Bang Udin, Bang Gafar, Teh Dinda, Kak Sarina, QQ, Pak Kumis, Kak Deli, Pak Umar, Ilek, Mas Prabu, Ucup, Pak Hamzah Yusuf, Mama Dani, salam juga buat pendengar Radio Pro 1, semua tanpa terkecuali. Lagunya Iis Sugiarto, judulnya Jangan Sakiti Hati. Okay. Salam sehat buat Mbak Erita keluarga. Langgeng rumah tangganya, amin, thank you. Oma Sulami di Jalan Kuantan. Di belakang Oma saya sapa kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu bareng Erita Pitra Insani.
0: Iya.
1: Iya, panjang umur. Makasih Pak Umar. Pak Umar pengamat dia. Tahu aja Ma Berlin. Ma apa Bunda Berlian nyanyi dia. Iya, banyak bunga di taman gitu. Nyanyi apa pantun cinta dia. Itu katanya lagunya spesial buat Erita. Eritanya kan lagi siaran ya.
0: Oh, sama Bedi ya?
1: Hah?
0: Bedi Prabu ya?
1: Enggak, sama Bang Aril.
0: Oh, bukan Bedi. Biasa malam iya, Minggu Bedi.
1: Iya, dia bergeser, dia di pagi terus sekarang dia.
0: Oke.
1: Bergeser. Kasih lagu spesial buat Pak Demang Manca ya. Oh, Boulevard, Boulevard Erita.
0: Sebentar.
1: Iya, Boulevard. Spesial buat Pak Demang. I don't know why.
0: Oke. Okay. Salamnya untuk siapa, Mas?
1: Iya, itu spesial lagunya buat Pak Demang ya. Belum masuk Pak Demang ya?
0: Belum kayaknya.
1: Buat Erita, matukan sampai kita, semoga sehat rezeki lancar Erita.
0: Oke, okay, thank you.
1: Iya, diaminin sama Pak Umar tuh. Pak Umar kalau doa baik tuh diaminin dia.
0: Mm-hmm.
1: Terus salam buat Bunda Permata. Jadi Bunda Berlian belum masuk ya?
0: Belum.
1: Oh iya, dia terakhir sini dia.
0: Kenapa?
1: Pelabuhannya terakhir di Tanjung Pinang dia. Iya, terus Putri Merica.
0: Aduh, putus-putus Mas.
1: Iya, Yusuf di Bengkong ya?
0: Lagi ya, lagi di Bengkong.
1: Oh iya, ya, rame makanya. Karena Bengkong emang rame dia, Rita.
0: Mm-hmm.
1: Pusat kuliner di sana. Terus salam buat Pak Umar tadi, buat yang Ucu, buat Kak Sarina, buat oh Bunda Sulami tadi di WA ya.
0: Oh, Bunda Sulami.
1: Oh Mas, iya. Terus salam buat apa Mama Rika ya, Mama Rika. Itu apa namanya yang di Kijang?
0: Siapa?
1: Apa?
0: Ile, Bunda Mama
1: Bukan.
0: Dani. Bu Napsia.
1: Bukan, Bu Ratinem ya?
0: Oh, iya.
1: Iya, kemarin gabung dia pagi tuh. Masih mendengarkan beliau. Buat Ilek juga, buat apa Pak Amja Yusuf, buat Kang Irwan. Buat semuanya lah, Rita.
0: Oke.
1: Okay. Iya, boleh partnya spesial buat Pak Demang, semoga laris manis dia online-nya ya. Iya, itu aja Rita. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Telepon yang sama, saya sapa kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Assalamualaikum Mbak Elita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lukman, sehat kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat Mbak.
0: Sudah sarapan? Sudah makan?
1: Nah, makannya udah.
0: Ngopi udah belum?
1: Ya, ini sambil juga Mbak.
0: Oh, berarti siap-siap nonton bola dong, dengar bola.
1: Insya Allah Mbak.
0: Jagokan siapa nih? Jagokan siapa bola?
1: Belum pasti juga nih Mbak.
0: Aduh, belum pilihan karena masih baru juga ya. Aduh. Tapi malam ini yang main itu Belanda kalau nggak salah sih, benar nggak?
1: Betul.
0: Belanda lawan Swedia. Oke. Yang mana nih menang, Belanda atau Swedia? Berapa kosong?
1: Belanda Mbak.
0: Wih, Belanda jagokannya. Oke deh kalau gitu. Saya mau ngobrol tentang bola, saya nggak paham bola ini. Aduh, taunya itu aja deh pokoknya. Oke, Pak Lopal mau lagu apa malam hari ini? Untuk semangat menjelang bola malam hari.
1: Lagunya Nyanyian Rindu aja Mbak.
0: Dari?
1: Ebit
0: GAD. Aduh, nggak lama ngantuk nanti nih Nyanyian Rindu.
1: Enggak lama.
0: Oke lah, baiklah kalau kayak gitu. Oke, salamnya untuk siapa?
1: Salamnya sama Mbak Rita ya, selamat malam, selamat bertugas.
0: Oke.
1: Terus salamnya ada Mak Dani, Om Sulami juga, ada Bang Uden, Bang Herman juga, ada Pak Umar, ada Pak Demang juga. Terus ada Pak Tumis, ada Pak Irwan, ada Bang Ayu. Terus ada Teh Dinda juga, terus ada Yusuf, ada Putri Marika juga tadi, ada Mbak Rika juga, ada Kak Belian, terus ada siapa lagi? Pokoknya buat semua aja lah Mbak.
0: Oke, fotokopi punya Bang Udin deh.
1: Terakhir. Nah ya Mbak, pokoknya fotokopi Bang Udin, pokoknya kalau Bang Udin udah lengkap.
0: Betul.
1: Pokoknya itu aja Mbak, makasih. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tetap semangat Pak Lukman yang nunggu bola nih. Bola nanti jam 00 ya. Oke, nanti kita juga tetap masih akan merilekan untuk Anda Piala Dunia malam hari ini, Belanda melawan Swedia. Saya sapa kembali di belakang Pak Lukman. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Jam 00 udah tidur dah.
0: Nah, itulah. Emang Mbak Bila nonton bola?
2: Kadang dibiarkan radio tuh hidup sendiri. Sampai jam 5 kurang baru dimatikan radio tuh.
0: Kenapa?
2: Sendiri sendiri. Tak ada orang nak matikan. Siapa nak matikan?
0: Kenapa pula jam 5 kurang dimatikan? Jam 5 tuh nak on lagi dia.
2: Iya, matikan sekejap. Panas dia. Radio tuh sampai panas dari jam gini dihidupkan, ha?
0: Iya pula.
2: Sampai jam gitu.
0: Hati rusak tak ada apa dengar suara Rita kan?
2: Itulah makanya nih ya. Bersoreng pula nih besarkan suaranya.
0: Oke, nak lagu apa malam nih Kak Belian?
2: Berapa puluhan?
0: 80-an, seperti biasa.
2: Malaysia?
0: Malaysia boleh.
2: Lagu apa Malaysia tuh kan? Bingung kalau masuknya apa. Dari ini aja lah, Datuk Siti aja lah.
0: Yang mana?
2: Pilihkan aja lah yang sedap.
0: Yang sedap nak sendu ke, nak semangat ke?
2: Nak semangat lah malam-malam ni.
0: Lagu apa ya?
2: Itulah bingung juga kan, judul dia apa.
0: Siti yang semangat. Oke, salam tu siapa nih?
2: Salamnya tadi ada Bang Lukman, ada Bang Udin, ada Mak Dani, Mbak Ilek juga, Mbak Yusuf juga, buat Pak Abdullah Yusuf, buat Kang Irwan, buat Bang Aye, ada Teh Dinda, Kak Deli, buat Oma Sulami, Mak Cikmah yang lucu, buat Bu Hani, Kak Epa, buat Bu Yani, buat Bu Bunda Permata, buat Bu Sinta, buat Mbah Mo, dah lama tak ada salam Mbah Mo, suara dia pun dah lama tak dengar. Buat Bang Herman, buat siapa lagi ya, buat Bang Uyak, buat Pak Demang, buat siapa lagi, buat Kak Sarina Siusu, Mas Prabu, Pak Kumis, Pak Kapar, Pak Umar, buat semua-muanya dia putar kopi Pak Udin aja tadi, buat penerbangan sampai sampai terakhir sampai terkecuali. Buat Erita, makasih. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, RT sapa kembali nih ya, sebelum kita ke lagu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam, assalamualaikum Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lama tak dengar suara Pak Kumis.
3: Betul, di Lingga lagi PLN lagi tak stabil, Mbak Rita.
0: Aduh, kira hanya rupiah kita yang tak stabil, PLN juga tak stabil rupa dia.
3: Kadang 3 jam hidup, 3 jam mati.
0: Oh, kenapa?
3: Tak tahu lah Mbak Rita, kita ikut aja. Sekarang tadi baru jam 9 baru hidup, dari jam 6 sore tadi.
0: Mati?
3: Mati sampai jam 9 baru hidup. Oh. Kalau PLN tak hidup, sinyal tak ada.
0: Oh begitu.
3: Nah, jadi tak dapat kita nak bergabung, nak manggil kawan-kawan pun susah.
0: Gitu pula ya, berarti kalau lampu mati di sana, sinyal juga hilang.
3: Sinyal juga hilang. Oh. Susah nak telepon. Makanya Pak Kumis ni kadang tak dapat dengar nih Ruang Rindu.
0: Oke lah kalau macam tu.
3: Lagu-lagu apa kita malam ni?
0: Lagu nostalgia kita, nostalgia. Itulah nostalgia.
3: Oh, nostalgia boleh ya?
0: Boleh, lagu barat juga boleh, tapi yang sweet memory.
3: Minta nostalgia lah, lagu dari lembaran baru dari Desi ya.
0: Oke, nak lembar baru dengan PLN eh?
3: Itu. PLN katanya rusak di sini.
0: Oke.
3: Yalah, lanjut salamnya Mbak Rita ya.
0: Lanjut, sila.
3: Yang barusan Mak Dani ya?
0: Enggak, Kak Berlian.
3: Oh, Mak Berlian yang barusan tadi. Ada Mak Berlian juga, Mak Dani ya, terus Abang Lukman, ada Bang Gapar juga ya.
0: Oke.
3: Ada siapa lagi? Ada Uma Sulami, Kak Deli juga. Terus ada Mak Cikmah. Kak Sarinah Kio-Kio ya. Pak Umar tadi ya udah gabung ya. Pak Umar Putri Merica ya. Terus siapa lagi? Yang Ucu. Yang lama tak gabung nih, Dang Merdu ya, Mbak Rita ya.
0: Oh iya, Kak Dang Merdu kita.
3: Nah, Dang Merdu lama betul nih, di Perempat pun lama tak gabung.
0: Semoga sehat-sehat selalu lah beliau.
3: Iyalah, kita doakan semoga sehat selalu. Ada Mas Prabu juga tadi ya.
0: Ada.
3: Mas Prabu katanya masih di Pinang nih, Marita.
0: Loh, tadi di Pinang tuh.
3: Ah, katanya di Pinang, kemarin? Mas Prabu.
0: Oke, iya, kata dia menetap kat sini. Tapi kadang Mas Prabu ni cakap, Erta tak cahaya lah.
3: Mungkin lagi melalang buana ni Mas Prabu ni. Ada Bang Iman juga ya, di tempat. Terus ada di yang Pekanbaru tu, Ibu Yus ya. Bunda Ijak, Bunda Isal ya. Kak Jamilah di Penyala ya.
0: Oke.
3: Pokoknya di fotokopi lah ikut Bang Uden tadi ya, Mbak Rita ya.
0: Betul, itu paling lengkap tuh.
3: Sudah lengkap lah ikut fotokopi Bang Uden aja ya. Tanpa terkecuali di salam semua ya.
0: Oke.
3: Okay lah Mbak Rita, terima kasih ya.
0: Sama-sama.
3: Pulang hati-hati Mbak Rita ya.
0: Terima kasih.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kumis di Lingga, saya bacakan WA yang masuk dulu ya pendengar. Ini dari Pak Amza Yusuf di Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Mbak Erita, lagunya pilihkan lagunya. Lagunya pilihkan lagunya. Oke, lagunya nanti Erita pilihkan gitu ya. Oke deh, nanti Erita coba pilihkan ya untuk Pak Amza Yusuf. Salam untuk semua fans Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Kepri tanpa terkecuali, selamat malam. Semoga sehat selalu bersama keluarga, amin. Untuk Mbak Erita, selamat malam, semoga sehat selalu di dalam dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Thank you Pak Amza. Terima kasih salam persahabatan selalu lewat udara dari Haye, Pak Hamza Yusuf di Jambi. Thank you Pak Hamza Yusuf. Baik, kita ke lagu kembali ya. Sebelum nanti kita buka kembali untuk Anda yang bergabung. Dua lagu yang kita hadirkan. Sebelum nanti kita buka kembali untuk Anda yang bergabung di malam hari ini.

0: Baik, dengan pukul 22.25 menit waktu Indonesia Barat, masih ada kebersamaan kita di Ruang Rindu di malam hari ini ya. Di 27.100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kami sapa dan kami undang Anda kembali yang ingin bergabung di malam hari ini. Ini masih saya terima. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Makin kecil ya suara kakak kita ni.
1: Iya.
0: Iya.
1: Karaoke tadi. Apa kabar?
0: Alhamdulillah.
1: Juleha.
0: Siapa itu Juleha?
1: Juleha.
0: Leha mana?
1: Perempat.
0: Perempat. Juleha.
1: Kak Leha.
0: Siapa perempat Kak Leha?
1: Kak Leha. Mana Bala?
0: Di perempat? Oh, drama nih.
1: Mak Leba, Kak Leha kan?
0: Oh, dia dengar drama kita rupa dia.
1: Dia lagi tak setia eh. Tahu semua itu.
0: Ah, aduh. Tak bisa borak ni.
1: Kayaknya nak lihat ke pegang baik-baik.
0: Asap orin. Akan ada lagu apa nih kak malam ni?
1: Tapi enaknya yang apa ya? Yang step-step senang-senang gitu ya, yang happy.
0: Yang happy-happy janganlah. Nanti dah jam 11:30 nak putar yang happy-happy.
1: Ini aja.
0: Kenapa? Kenapa kak? Kenapa? Tak apa, silahlah kakak ikut aja.
1: Iya. Oh, kalau tak salah Bonnie M, itu lagunya I Have to Dream.
0: Bonnie M?
1: Kalau tak salah.
0: I Have to Dream itu bukannya Westlife ya?
1: I Have to Dream. Westlife.
0: Westlife kan? Alah, kakak ni bikin pening kepala lah.
1: I Have to
0: La la la la la la. Asik.
1: Iya.
0: Tahun berapa lagu ini ya? Saya SMA tak salah nih.
1: Suka pula-pula
0: kayak gitu. Westlife lagunya emang enak-enak kayak kak.
1: Ya, udah kakek-kakek tuh.
0: Tapi masih ganteng-ganteng nih.
1: Iya, masih enak.
0: Betul. Oke deh, salam untuk siapa kak? Salamnya.
1: Salam untuk ini mau kena ngomong Mbak Erika. Selamat malam, selamat malam juga.
0: Thank you.
1: Selamat hati-hati ya.
0: Oke.
1: Dari Yuwin udah masuk belum?
0: Siapa?
1: Dari Yuwin.
0: Wiwin?
1: Yuri Winangun udah masuk.
0: Oh, Mbak Uya. Belum, belum.
1: Oh,
0: tidur. Kayaknya tidur lah untuk bola nanti malam tuh.
1: Enggak, udah nanti kena sentil aja gitu. Gak iya dia, tidur lah.
0: Tidur lah.
1: Iya lah, salamnya ikut aja dari semangat yang masuk aja. Sayang.
0: Oke.
1: Dia banyak yang masuk. Salamnya. Tadi Mbak Leon tadi ya.
0: Oke.
1: Iya, aku coba ngajak karaoke. Aku coba karaoke tadi di Gurindam. Habis aku masuk, Mbak Berlian. Habis Mbak Berlian, beli ke Dondong. Iya, masalahnya satu-satu semua aja lah ya.
0: Oke.
1: Okay. Iya, thank you very much. Thank you.
0: Thompson. Ding. Oke, di belakang Kak Deli, kita sapa kembali. Ini kalau Pak Kumis WA katanya, oh ya Mbak Rita, kalau Piala Dunia tuh Pak Kumis jagoannya Prancis. Itu jagoan Pak Kumis. Oke, nanti kita lihat ya apakah Prancis bisa berhasil ya meraih juara pada Piala Dunia tahun 2026 ini. Oke, kita sapa kembali. Halo, selamat malam.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat malam. Assalamualaikum. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Terona cari sinyal ya.
0: Aduh, ini kena timpa
2: ke depan, ke belakang, ke pinggir, ke laut. Lama-lama nyungse kat dalam laut lama-lama.
0: Kenapa yang ujung? Emang susah.
2: Ambil dah ujung-ujung baru dapat.
0: Tapi memang susah sana bang yang ujung.
2: Oh Mary.
0: Saya.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Mana lagi Pro 1 ini? Ini apa ganggu? Tak kita tak, tak begitu jelas gitu. Tapi di, kalau di Pro 4 bersih betul Mbak Rita?
0: Digital atau manual?
2: Hah?
0: Digital atau manual?
2: Pakai radio lah.
0: Ada biasa ya? Oke.
2: Okay. Kata Adian, cari kabel panjang sikit kata dia. Pakai kabel. Antenanya tu pak, letak kabel tapi panjang sikit kata dia. Itu yang cuma sikit aja kabel ya. Ya nanti nak digeser dikit lah biar jelas Mbak Rita.
0: Iya betul.
2: Kalau siang lebih lagi tak jelas Mbak Rita kalau siang kan. Okay. Ini masih lumayan lah kalau malam tak ada kresek-kresek-kreseknya kan.
0: Oh kosnya lebih tak jelas ya. Oke okay, oke okay. Kami catat ini.
2: Iya. Yeah. Yang lagu. Ayah masih dapat lagu tak?
0: Boleh. Nak lagu apa?
2: Ayah nak lagu dari sebelah lah.
0: Apa itu?
2: Dari Wing.
0: Wings yang mana? Sejati.
2: Nurnila Sari.
0: Apa?
2: Nurnila Sari.
0: Nurnila.
2: Cantik nama itu kan?
0: Oh, aduh. Pak akal aja lah. Tak nak beranak lagi.
2: Oh, tak nak beranak lagi ya? Sudah-sudahlah. Tak buat lagi itu motorcycle.
0: Aduh. Oh, ini boleh kita pakai nama ni
2: nanti. Tak lagi, tak nak beranak lagi ya?
0: Nanti kita boleh pakai nama ni dalam drama je nanti.
2: Iya, Mbak Rita?
0: Nanti nama ni kita pakai dalam drama aja nanti. Nilam.
2: Eh. Nak ke pantai ya?
0: Dah pergi dah.
2: Oh, dah pergi. Pantaslah.
0: Tadi.
2: Yalah pokoknya yang salam dari awal-awal tadi lah dari siapa tadi ya? Bang Gafar ya?
0: Okey, Bang Gafar.
2: Yang ke depan, ke dalam, ke bilik dengar radio. Sambil ngaduk-ngaduk bubur sumsum manalah. Manalah nak kenyal. Manalah sinyal tak lari-lari. Yang berlari ke depan ke belakang. Takutkan bubur sumsum tu sama Mbak Rita.
0: Oh betul.
2: Sejuk-sejuk ni nak makan bubur sumsum.
0: Boleh.
2: Dah tadi pergi beli gula jawa nak buat kuah dia kan. Yalah.
0: Okey.
2: Dari Bang Gafar tadi sampai Kak Deli tadi ya. Pokoknya ini Bang Udin tadi dalam semasalahnya Mbak Ida ya.
0: Okey.
2: Oh, pokok Nono nanti Belanda ya.
0: Oh, Belanda lawan Swedia. Aduh, hilang sinyal yang ngucu.
2: Kemana? Semua kemana? Ayolah.
0: Okey.
2: Kita jumpa ya.
0: Okey, baik.
2: Pokoknya siapa pun di belakang nanti ikut aja salamnya eh.
0: Okey deh.
2: Balik nanti sampai kat rumah. Sihat semua ya.
0: Okey.
2: Jangan lupa apa eh? Ngopi dululah biar tak ngantuk. Kan konon-non nanti kan Mbak Rita kan.
0: Dah kopi dah.
2: Pokoknya nanti putarnya lagu rancak-rancak nanti ya.
0: Baiklah.
2: Biar yang tak ngantuk nanti.
0: Okay.
2: Okay.
0: Siap.
2: Yuk gitu aja. Ayu undur diri ya. Ayu sehat-sehat aja keluarga ya.
0: Okay
2: you. Terima kasih Mbak Rita. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata titi tutu.
0: Aduh, tata titi tutu pula. Salah penutup dia. Oke, di belakang yang lucu. Aduh, seharusnya sudah ke lagu nih. Kita terima kembali sebelum ke lagu satu ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Kita berita yang titi cucu. Kita berita. Udah, abang udah biar tuh. Tumben yang lucu, berubah pula.
0: Terkejut saya kan. Tak.
3: Tumben beda pula.
0: Ya biasa dia kan tetap semangat Mbak Erita, biasa kayak gitu kan. Kan. Tiba-tiba tata titi tutu.
3: Lagi mau cucu, ya. Lagi mau cucu dia.
0: Entahlah. Allahuakbar. Alhamdulillah sehat. Dari ketawa ni sehat lah.
3: Ya Allah tahu kan. Terpaksa kan. Kita tak tahu kan.
0: Oh gitu, gitu ya.
3: Iya ni sendong. Itu tugas
0: ya.
3: Iya. Lagi di secara. Buat sekarang tak mungkin kan.
0: Kami harus bisa bermuka dua.
3: Bermuka tiga.
0: Dua aja tiga pokoknya
3: lah. Satu rupa. Satu dua di radio.
0: Aduh. Oke, sehat kabar Bang Ile?
3: Sehat.
0: Tumben nih terakhir masuk.
3: Tadi dia baru masuk-masuk. Angkat. Gak tau. Tunggu-tunggu habis. Lalu kalian ring-ring WhatsApp kan.
0: Iya. Ini nak bagi-bagi ya. Nih
3: makanya awak kadang-kadang lu tidak paham kan makanya WhatsApp sabar aja lah
0: gitulah. Oke, nah lagu apa kita. Lagu kita nostalgia ya biasa.
3: Ini kan lagu balas lagu apa oplet tua.
0: Lagu apa
3: oplet tua
0: kakak tua
3: oplet tua
0: oplet tua
3: itu balas
0: oplet tua dari
3: itu balas.
0: Oh, Iwan Fales. Okay. Iwan Fales.
3: Iwan Fales. Ada kan?
0: Ada dong.
3: Ada lah. Lagu itu kan lagu. Pokoknya lagu Iwan Fales. Saya maku. Cuma aku tahu judulnya. Ada aja.
0: Iya. Opet tua. Barang antik ya.
3: Barang antik.
0: Bener. Okay, silakan. Salam untuk siapa?
3: Salam ya. Salam untuk kita yang berbicara malam ini. Lihatan. Lihatan. Buat tangan kita di rumah ya. Mbak Lima, Mbak Rika, Mbak Rika, Mbak Rika, Mbak Rika, Mbak Rika, Mbak Rika, Mbak
0: Rika.
3: Oke. Rika udah 2 hari pagi terus nih?
0: Ya, dia gantiin Eza.
3: Yang pertama diganti kamu kan?
0: Oh kemarin ay cuti ay, satu
3: karena,
0: hari.
3: Karena cuti, you udah sama anak kan?
0: Iya, ay, urus anak ay lah, ay cuti tadi.
3: Urus SMA ay?
0: Oh, masuk SMP.
3: Mbak Rima udah? Oh, udah, dia belum dibilang, Mbak Rima.
0: Nanti
3: Mbak Rima kan 1-2 kan SMA masuk SMA SMP.
0: Iya.
3: Kakaknya saya Mbak Rima. Dia kok saya udah, saya masuk SMP belum.
0: Anak itu anak ayah yang ketiga masuk SMP.
3: Anak ini ya.
0: You kira anak ayah yang pertama masuk SMP tak? Anak ayah yang ketiga tu masuk SMP.
3: Yang keempat.
0: Keempat masuk SD.
3: Oh, tak kira keluarga keluar apa kan berikan dari nenek dong.
0: Mandai jadi. Okay, salam tu siapa?
3: Salam dari Ilda, berita kan Ilda. Bawa mana telefonnya? Dari Bogor, apa di Bandung, Aji, Bengkulu, Bang Yusuf, Jambi, Batam, Pak Gaper, Malai, Mesulu, Teng Batu, Mas Prabu, Reza Sugiu, Yang Ucu, Mas Ima, Mama Rika, Mbak Mia, di Pondok Indonesia, Dani, Depa, Udi, Pak Budi Herman, untuk menurut Mandeng Batu, untuk Bakal, Alit, Tulu, untuk yang terlupa nih Pak, Iya sama Pak Demang, itu terlupa tuh juga Pak Demang sama Bu Deli sama Mak Om Balap ya. Itu untuk Om Samsul di sini mulai sama si yang anaknya di WhatsApp untuk Sabri Adi di tengah sama si yang anaknya Dika di sini rame dikumpulin rumah sama abang.
0: Ada
3: Pak Budi, ada Pak Ikin, ada Nobi, ada Kakak Revi, mulai rame lah ini.
0: Oke deh
3: untuk Marika tentang pulangnya malam nanti ya.
0: Oke baik.
3: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, dengar kita ke lagu dulu ya. Nanti kita buka kembali untuk Anda yang ingin bergabung di Lantafon 2700. Ini lagu yang request oleh Kak Berlian. Erta pilihkan lagu ini, semoga Kak Berlian suka lagunya. Dan habis itu ada lagu dari Pak Lukman ya. Nanti kita buka kembali di 2700.

0: Baik, dengan masih di line telepon 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kami sapa kembali Anda yang bergabung di malam hari ini ya. Oke. Masih ada nih, masih bisa terputarkan nanti di jam 11 nih kalau masih ada pengen dengar lagu, karena nanti sekitar jam 12 kurang itu kita sudah masuk ya untuk siaran langsung Piala Dunia. Baik, saya sapa kembali yang bergabung di malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam. Ruang rindu, memori lewat lagu. Ingat dengan saya, Herita.
0: Ingat dong, kayaknya.
1: Nah, kok kayaknya.
0: Ini kayaknya tetangganya Bang Uya deh.
1: Oh, ingat.
0: Benarkah? Bener tak?
1: Iya, kalau nggak salah.
0: Tunggu, tetangga Bang Uya, Pak Demang, Demang ya Pak ya. Bapak D lah pokoknya. Bapak D.
1: Oh iya, boleh.
0: Iya kan, inisial D.
1: Jadi saya penghujung penutup nih.
0: Oh belum, masih ada, boleh lah.
1: Oh masih ada, lagunya masih banyak.
0: Ada, banyak tuh tidak, cukup lah.
1: Oh lagunya ini.
0: Apa tuh?
1: Seandainya aku punya sayap.
0: Dari Rita ini ya, Rita Sugiharto, bukan Diana Sution.
1: Diana Sution.
0: Oke. Kenapa Bapak pengen lagu ini?
1: Ya, anu inilah berangan-angan kalau seandainya punya saya bisa terbang kemana-mana.
0: Enggak, biasanya ini kan lebih ke ibu-ibu yang minta lagu ini. Seandainya, betul gak? Aku punya sayap. Terus Pak, apa lagi ini?
1: Bisa terbang ke Tembeling, ke Kijang.
0: Oke.
1: Ke Ganet, ke Batu Lima, ke Yuin, kemana-mana lah, ke Penyengat, ke Pekanbaru, ke Bogor, ke Bandung.
0: Sebanyak-banyaknya pingin terbang, gak ada pingin terbang ke RRI gitu ya?
1: Belum, nanti terakhir ke RRI gitu. Sekali habis terbang, ke RRI jumpa sama yang nyiar gitu. Siapa? Kayak apa wajahnya?
0: Oke.
1: Jadi
0: deh,
1: salamnya yang sudah masuk untuk semuanya lah ya.
0: Boleh.
1: Ada yang lucu. Ini apa namanya? Yang panen, sering panen durian tuh yang lucu ya.
0: yang lucu.
1: Kita nih, ya Rita.
0: Oh saya.
1: Kita ini kan apa mengharap-harap diajak makan durian bersama rame-rame gitu.
0: Adoy.
1: yang ada baunya aja.
0: Itulah yang lucu cakap di ke RRI. Aduh, ibaratnya kayak orang makan nang cempedak gitu, kena getahnya gitu dah tak. salah. Oke deh.
1: Nah, kemarin cuma Mas Prabu baru baunya durian.
0: Mas Prabunya.
1: Belum dap.
0: Mas Prabunya.
1: Bukan, di rumah dia dekat-dekat kebun bakar batu. Kebetulan kebunnya tuh banyak durian, jadi baru rasa baunya. Rasa yang sebenarnya belum.
0: Iya.
1: Ada Pak Umar, ada Kak Deli, ada Bang Udin, ya, ada semuanya yang lagi dengar. Mungkin ini udah pada siap-siap keperanduan. Mungkin ada yang gak dengar lagi.
0: Adalah, masih dengar bola ntar lagi.
1: Oh, mudah-mudahan dengar semuanya.
0: Ada bola.
1: Jadi terakhir, terakhir salamnya salam sayang untuk semuanya gitu.
0: Oke.
1: Salam sayang kan boleh kan?
0: Boleh lah.
1: Sayang kan bukan berat memiliki.
0: Ini emang kata-kata malam minggu sih memang.
1: Oke, yang mungkin ada bisa masuk silakan.
0: Oke, baik.
1: Oke, makasih Kak Rita. Oke,
0: sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Pak Demang ya. Di Mas Uya itu di Yudo Winangun kalau nggak salah, benar ya. Oke, pendengar, untuk oke Kak Berlian, makasih Rita lagunya. Oke, terima kasih Kak Berlian. Saya bacakan kembali nih WA yang masuk dulu ya, sebelum nanti kami buka kembali untuk ada yang bergabung. Assalamualaikum, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, request lagu nih Erita, dari Ria Resti Fauzi, segelas air putih cintaku. Oh, air putih itu untuk cintaku gitu ya Kak. Oke deh Bu Ani, salamnya untuk Mbak Erita, selamat bertugas dan sehat selalu, bahagia bersama keluarga, thank you. Bang Udin, Kak Deli, Pak Amsa Yusuf, Mas Prabu, Teh Dinda, Bang Jais, Kak Berlian, Bunda Permata, Eyang Ucu, Bang Ilek, dan Yusuf, Mama Dani, Putri Merica, Oma Sulami, Kak Sarina, kiu-kiu ya. Mak Cimah dan fans RRI mana saja berada, semoga sehat dan bahagia selalu. Oke, terima kasih Ibu Hani di Sultan Sulaiman Abdullah. Ini saya terima kembali untuk penelpon terakhir kita kayaknya ya di malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Satu datang, kedua tadi saya punya agak nih, jangan-jangan dengarkan satu radio. Mendengarkan satu radio terus.
2: Rumahnya memang tak jauh.
0: Oh, berapa langkah?
2: Berapa? 100 meter aja.
0: 100 meter tuh berapa langkah dong? 100 langkah.
2: Tak dihitung, tak tahu pula.
0: Sehat Bang Uya.
2: Alhamdulillah. Kak Rita gimana?
0: Alhamdulillah sehat. Malam minggu nih sehat lah.
2: Dari tadi sih ngomongin durian nih.
0: Aku pun tak paham lah. tak apa lah cakap.
2: Pagi tapi kalau tak ada barang tak boleh cakap katanya kan.
0: Wajar ngomongin durian karena memang lagi musim durian sih. Agak aneh kalau ngomong durian kalau tidak musim durian.
2: Kalau paling tidak kan kasih cicip.
0: Aduh mulai dia. Aduh, no comment ah saya. Oke, emangnya nak lagu apa malam nih?
2: Masih bisa?
0: Bisa.
2: Boleh. Lagunya dari Chicago ya.
0: Chicago? Ya.
2: Chicago ya.
0: Lagu orang putih ke?
2: Eh, lagu ini aja lah, Malaysia aja.
0: Apa tuh?
2: Lagu Malaysia dari Exis.
0: Yang mencari alasan.
2: Iya, betul.
0: Kenapa suka mencari? Orang tak mencari alasan lah untuk makan durian Bang Uya.
2: Larinya ke durian lagi.
0: Aye, salam ya siapa nih salam.
2: Tadi buat Pak Demang tadi.
0: Tetangga dia loh yang pertama salamnya memang lah. Orang tuh tetangga yeah. Tuh yang terakhir.
2: Oh terakhir.
0: Ini tetangga paling dekat pun salam. Jangan-jangan nih.
2: Kalau terakhir nanti takut tidur pula.
0: Tak lah.
2: Udah hilang dia nanti datang.

0: Okay, lanjut.
1: Bang Jelek tadi yang udah masuk lah pokoknya semuanya tadi, Mas Prabu juga. Yang tadi siapa? Pak Kumis.
0: Aha, yang
1: lagi berjuang sama PLN-nya.
0: Iya, betul. Pak Kumis tuh.
1: Kumis. Terus yang di siapa lagi tuh? Siapa namanya? Aduh, semalam lupa pula masuk.
0: Yang mana yang
1: Rajudin ya?
0: Rajudin?
1: Iya, ada kok, nggak salah semalam.
0: Oke, Samarita belum ada.
1: Oh, udah itu. Ah, yang tadi Tata Titi itu.
0: Aduh.
1: Yang Ucu selalu punya gebrakan baru ya.
0: Benar sekali.
1: Kalau siang RRI kan.
0: Ya, RRI
1: itu malam semudara. Tata Titi itu.
0: Itu baru, biasanya dia bilang Erta tetap semangat Mbak Erita, biasa gitu. Kok tiba-tiba Tata Titi itu?
1: Om putih katanya.
0: Oke, okay, itu aja.
1: Oke, okay, buat semua semua aja lah. Okay. Mbak Erita juga sehat terus.
0: Baik.
1: Pulangnya hati-hati. Oke, okay, itu aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Bang Uya, tetangganya Pak Damang ya. Yang kata Pak Damang nih balas di WA kembali. Dua langkah Kak Erita, langkah kiri dan langkah kanan. Berarti gumu famiri dong. Oke, pendengar, Bang Uya penelpon terakhir kita di Ruang Rindu malam hari ini cukup panjang sekali hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Lagunya ditunggu saja, Erta hadirkan setelah pukul 23 waktu Indonesia Barat di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita berjumpa kembali di malam esok ya, di jam yang sama dengan penyiar dan lagu yang berbeda.
2: Tentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.

Duel sesama Eropa tersaji di Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F, Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

satu tim yang sering tampil mengejutkan di ajang sepak bola dunia, yaitu Kroasia National Football Team. Pertanyaannya, seberapa besar peluang Kroasia di Piala Dunia 2026 nanti? Meski bukan negara besar dalam dunia sepak bola, Kroasia berkali-kali membuktikan bahwa mereka adalah tim yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Kroasia mencuri perhatian dunia saat berhasil menjadi finalis Piala Dunia 2018 dan meraih posisi ketiga pada Piala Dunia 2022. Generasi pemain seperti Luka Modric menjadi simbol kerja keras, disiplin, dan mental juara tim. Namun, menuju tahun 2026, Kroasia mulai menghadapi tantangan regenerasi pemain. Beberapa pemain senior kemungkinan sudah tidak berada di performa terbaiknya saat turnamen berlangsung. Karena itu, keberhasilan Kroasia sangat tergantung pada munculnya talenta baru yang mampu meneruskan tradisi kuat sepak bola mereka. Saat ini, Kroasia mulai memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda yang tampil di Liga Eropa. Mereka dikenal memiliki teknik bagus, permainan kolektif, rapi, dan mental bertanding yang kuat. Kalau berbicara peluang, Kroasia mungkin tidak menjadi favorit utama seperti Argentina, Prancis, dan Brazil. Namun, justru disitulah kekuatan mereka. Kroasia sering tampil tanpa tekanan besar dan mampu mengejutkan lawan-lawan kuat lewat permainan disiplin dan efisien. Faktor pengalaman internasional juga menjadi modal penting. Banyak pemain Kroasia terbiasa bermain di kompetisi elit Eropa sehingga mereka tidak mudah gugup menghadapi pertandingan besar. Jika regenerasi berjalan sukses dan skuad tetap solid, Kroasia sangat berpeluang melangkah jauh, bahkan kembali menjadi kuda hitam yang menakutkan di Piala Dunia 2026. Sepak bola selalu penuh cerita menarik, dan Kroasia adalah bukti bahwa negara kecil pun bisa bersaing dengan raksasa dunia lewat kerja keras dan semangat juang. Apakah Kroasia akan kembali menciptakan kejutan di Piala Dunia 2026? Kita tunggu bersama perjalanan mereka menuju panggung terbesar sepak bola dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia di seluruh tanah air, saya Haji Rizkar Mansah, Wali Kota Tanjung Pinang, dengan penuh rasa bangga dan hormat mendukung Radio Republik Indonesia mengadakan siaran langsung ajang sepak bola paling bergengsi di dunia, yaitu Piala Dunia tahun 2026 yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Sebuah perhelatan akbar yang mempertemukan tim-tim terbaik dari berbagai penjuru di dunia, menghadirkan semangat sportivitas, persatuan, dan tentunya kompetisi yang menjunjung tinggi nilai-nilai fair play. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi
0: apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

melihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak, urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pak Deng, gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

Duel sesama Eropa tersaji di Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F, Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Negak di Leneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak di Leneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.

0: Duel sesama Eropa tersaji di Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang. Sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya Pak, siap Pak. Ya Pak, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
2: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
1: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
2: Eits, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
1: Ya deh. Semangat!
2: Cintai pekerjaanmu, karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang, dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat! Setiap langkahmu berharga.

Ada masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Mendengar Zivilia ya, Kokoro Tomo. Lagu ini mengantar kita pada pukul 23.55 menit waktu Indonesia Barat. Dan kami informasikan untuk Anda nanti sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita akan menyiarkan pandangan mata terkait dengan jalannya pertandingan Piala Dunia 2026, di mana malam hari ini ada Belanda melawan Swedia. Nanti ada rekan kami. Kurasakan. Ya, ada rekan kami yang akan melaporkan pandangan mata di malam hari ini. Rekan kami Indra Virgiantara bersama juga dengan Tomo Hakim ya, yang akan menyampaikan jalannya pertandingan Piala Dunia 2026. Dan untuk jalannya pertandingan Piala Dunia ini akan kami siarkan melalui frekuensi 98,3 MHz untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan daerah dan wilayah Bintan di 103,5, dan dirilai juga oleh Anambas di 97,5 MHz. Sedangkan untuk RRI Digital, selama pertandingan Piala Dunia berlangsung, kita off-kan dan kita akan kembali buka RRI Digital setelah usai pertandingan berlangsung. Jadi juga Anda yang ingin mendengarkan siaran pertandingan Piala Dunia di tahun ini dapat mendengarkan melalui frekuensi 98,3 MHz.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada pendengar di seluruh pelosok provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Hari ini Minggu tanggal 21 Juni tahun 2026. Kembali mengudara menyapa Anda dengan program acara sepanjang hari ini. Dari Jalan Jenderal Amayani kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bertemu lagi kita dalam segmen Tanjung Pinang Pagi ya. Edisi hari ini hari Minggu, di hari ke-21 bulan Juni 2026, bersama saya Ricky Khairul Huda, yang akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan Anda bisa dapat menyaksikan dan mendengarkan rangkaian acara dan informasi yang kami berikan kepada Anda. Dan yakinlah bahwa dengan bersyukur, maka kebahagiaan akan terus dan terus bertambah bagi kita semua. Dan mendengar, untuk mengawali jumpa kita pagi hari ini, mari kita dengarkan bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Bagus Aditya, Surah Al-Baqarah ayat 168.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila,

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten

0: 101.
1: Mengawali hari agar tenang pikiran dan hati dalam Mutiara Pagi.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Berjumpa lagi kita dalam program Mutiara Pagi edisi hari ini ya, hari Minggu 21 Juni 2026. Dan seperti biasa di hari Minggu biasanya kita akan ditemani oleh Ustadz Arusman Yusuf yang sudah terhubung di line telepon kita. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Apa kabarnya Ustadz, sehat?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah kalau begitu. Baik, topik untuk pagi hari ini adalah transformasikan zakat melalui digital ya Ustadz ya.
3: Iya, iya.
2: Baik, dan pendengar nanti juga Anda bisa berinteraksi dengan Ustadz Arusman Yusuf di line telepon kami di 27100. Dan bisa juga melalui chat di WhatsApp di 08117789830. Baik Ustadz, saya persilakan untuk memberikan tausiah. Silakan Ustadz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard. Wa kana Allahu 'aliman hakima. Shadaqallahu al-'azim. Para pemirsa yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat yang diberikan kepada kita. Berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita menuju keadaan lebih baik di pada zaman jahiliyah. Pendengar berbahagia, untuk saat sekarang pengelolaan zakat sudah harusnya merubah paradigma. Transformasi dan berzakat adalah pergeseran paradigma pengelolaan zakat dari sekedar rutinitas dan trofi biasa atau bantuan konsumtif sementara menjadi sistem pemberdayaan ekonomi umat yang berkelanjutan. Tentu saja ini didukung oleh modernisasi tata kelola dan pemanfaatan teknologi digital. Transformasi ini mencakup tiga perubahan mendasar atau utama dalam ekosistem zakat: pemberdayaan ekonomi, zakat produktif. Karena zakat tidak hanya dibagikan untuk kebutuhan sehari-hari atau konsumtif saja, tetapi salurkan sebagai modal usaha, pengasihan, beasiswa, dan bantuan-bantuan lainnya agar si penerima atau mustahik bertransformasi menjadi mandiri dan kelak menjadi pembayar zakat atau zakat baru. Digitalisasi layanan seperti membayar, mengelola, dan menyalurkan zakat ini bisa dilakukan secara daring atau online melalui aplikasi lembaga resmi atau disebut dengan e-commerce atau kode QR yang memberikan kemudahan serta transparansi bagi masyarakat. Profesionalisme lembaga Artinya, pengelola zakat, baik itu basnas dan lasnas di pusat maupun di daerah, ini harus dikelola dengan prinsip tata kelola yang modern, transparan, dan akuntabel. Bahkan mulai mengadopsi teknologi seperti blockchain. Pendengar yang berbahagia, zakat bukan sekedar bantuan, tetapi adalah kehidupan. Zakat seringkali dipahami sebatas kewajiban memberikan kebahagiaan harta kepada orang lain yang miskin. Pemahaman ini, meskipun ada benarnya secara ritual, akan tetapi kurang tepat atau gagal menangkap dimensi transformasi atau transformatif zakat yang sesungguhnya. Dalam Islam, zakat adalah instrumen sosial ekonomi yang dirancang untuk menciptakan mobilitas sosial yang berkeadilan dan kemandirian abadi. Dan juga zakat bukan hanya sekedar bantuan secara khairiti, ia adalah jembatan menuju kehidupan yang berdaya dan sejahtera. Pergeseran paradigma dari zakat konsumtif menjadi zakat produktif ini adalah kunci utama untuk memahami peran fundamental dalam pengelolaan zakat. Di antara lain, pertama, dari bantuan konsumtif menuju modal kehidupan. Secara tradisional, zakat disalurkan dalam bentuk konsumtif, artinya memberikan makanan, pakaian, atau uang tunai untuk memenuhi kebutuhan dasar langsung, meskipun penting dalam kondisi darurat dan kebutuhan mendesak. Akan tetapi, cara dan model ini tidak akan memutus rantai kemiskinan yang dialami masyarakat. Paradigma zakat produktif. Lembaga amil zakat profesional saat ini seperti Badan Amil Zakat Nasional, baik itu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota, pun lasnas harus sudah berfokus pada zakat produktif. Konsep ini menggunakan dana zakat bukan untuk dihabiskan, melainkan untuk diinvestasikan sebagai modal usaha bagi mustahik yang memiliki potensi untuk berkembang. Jadi, dana zakat dialokasikan untuk pelatihan, keterampilan, pemberian modal kerja, to set money, dan pendampingan bisnis lainnya. Yang tujuannya mengubah fungsi zakat dari subsidi sesaat menjadi investasi pembangunan manusia ke depan. Pemirsa yang berbahagia, adapun persepsi yang keliru di masyarakat selama ini, yakni memberikan zakat karena kasihan. Hak bukan balas kasihan. Zakat menegaskan bahwa orang miskin memang memiliki hak atas harta orang kaya, akan tetapi bukan sekedar menerima balas kasihan. Pengakuan hak ini memberikan martabat yang tinggi dan tanggungjawab kepada penerima atau mustahik untuk memanfaatkan bantuan tersebut sebagai peluang untuk perubahan hidup ke depannya. Dua, mencoba mengubah mustahik menjadi muzaki. Ini adalah cita-cita tertinggi zakat dan lembaga pengelola zakat. Tujuan akhir dari pengelolaan zakat yang ideal adalah terwujudnya transformasi status sosial bagi penerimanya, yang sebelumnya hanya bisa menerima dan pada akhirnya bisa memberi, paling tidak berinfak, sedekah, bahkan kalau memang sudah mampu bisa juga berzakat. Tiga, menciptakan siklus keberkahan. Program zakat produktif bekerja keras untuk mengeluarkan mustahik penerima zakat dari garis kemiskinan, dan seiring berjalannya waktu akan mengubah mereka, status mereka menjadi muzaki atau pemberi zakat. Mungkin saat awalnya jadi mustahik seperti miskin, dan lalu diinvestasikan zakat, berikan pemberian modal, berikan pelatihan bisnis, berikan pendampingan, maka status akhirnya berubah menjadi orang yang mampu mandiri, usaha berkembang, dan mencapai nisabnya, lalu dia menjadi muzaki-muzaki baru. Menurut saya amat bahagia. Siklus ini menciptakan lingkaran kebaikan, keberkahan, atau tertaus sil. Setiap mustahik yang berhasil menjadi muzaki tidak hanya mengurangi beban kemiskinan masyarakat, tetapi juga menambah kekuatan dan potensi dana zakat secara keseluruhan. Pemirsa yang berbahagia, oleh karenanya kami selalu menghimbau, mengajak kaum muslimin yang sudah sampai nisabnya dan haulnya hartanya dan punya penghasilan cukup, mari kita berikan zakat, kalau tidak infak sedekahnya melalui Badan Amal Zakat Nasional Provinsi Kepulauan Riau. Jangan berpikir dengan pengurangan pendapatan, dengan dikurangnya gaji, dengan dikurangnya pendapatan kita per bulan, lalu membuat kita tidak berzakat. Memang untuk berzakat belum mampu, tapi kita bisa berimpak, bersedekah, yang juga manfaatnya besar untuk membantu saudara-saudara kita yang tidak mampu. Pemirsa yang berbahagia, barangkali ini perlu lagi ditekankan bahwa dengan kekurangan pendapatan kita bukan berarti kita tidak bisa berzakat, bukan berarti kita tidak bisa berzakat, berinfak. Memang berzakat tidak bisa, tapi kita masih bisa berinfak. Gaji memang kurang, kepada rezeki Allah takkan pernah berkurang. Kaum muslimin berbahagia, mudah-mudahan ini menjadikan cambuk bagi kita untuk kita tetap berinfak, bersedekah, walaupun berzakat sudah mampu melalui Basnas Provinsi Kepulauan Riau. Insya Allah akan banyak orang-orang membutuhkan, orang miskin terbantu melalui zakat, infak, sedekah yang bapak ibu titipkan di Basnas. Wallahu a'lam min thariq. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Anda dapat berinteraksi bersama kami dalam Mutiara Pagi di line telepon 0771-27100 dan di line WhatsApp kami di 0811-778-9830.
2: Baik pendengar, kita buka interaksi ini kepada pendengar semua di line telepon di 27100 dan bisa juga di chat line WhatsApp kami di 0811-778-9830 untuk menanyakan tentang topik tadi ya, transformasikan zakat melalui digital kepada Ustadz Arusman Yusuf. Baik Ustadz, sambil kita menunggu nih Ustadz yang bertanya, saya mau menanyakan nih Ustadz, berarti tidak ada lagi apa ya namanya alasan nih Ustadz ya, berzakat itu susah lah begini begitu karena sudah disediakan semuanya, bahkan sudah ada di apa transformasi digital nih Ustadz ya, bahkan ya.
3: Iya. Iya.
2: Baik.
3: Sekarang zaman ini kan sudah zaman digital.
2: Betul Ustadz. Berarti tidak ada lagi alasan nih Ustadz ya. Cara bagaimana
3: kita harus kita harus mengikuti gelombang dunia.
2: Iya.
3: Lalu zakat atau amil zakat. Yeah. Atau barang amil zakat bertahan masih dengan sistem lama, artinya seorang muzaki harus mengantar berjalan ke tempat yang jauh, kantor basnas, mungkin tidak zamannya lagi sekarang.
2: Betul.
3: Kecuali kebetulan dia harus singgah itu. Kan sudah mudah sekali. Makanya sila kita berzakat, berinfak, bersedekah itu semudah kita tersenyum. Tinggal di ujung jari. Memakai HP, memakai alat-alat komunikasi yang canggih, bisa dengan kris, transfer, jaringan telepon, dan insya Allah notifikasinya kita berikan kepada mereka. Bagi mereka-mereka yang berzakat, berinfak sedekah itu, kalau mereka mengirimkan nomornya kepada kita.
2: Baik.
3: Jadi tidak ada alasan lagi sebenarnya untuk kita tidak berzakat, berinfak. Sekarang ada tren baru, seperti di pegawai negeri jaga profesi. Sudah ada yang tidak memerlukan lagi. Karena katanya gaji sudah dipotong, pendapatan berkurang. Itu pemahaman yang salah. Justru tanpa kita tidak berzakat, tidak berimpak, tidak bersedekah, juga akan membuat kita sempit rezekinya. Biar aja lah dipotong, jangan mengurangi kekayaan.
2: Betul.
3: Hanya 50.000, 60.000, 100.000, 200.000 paling banyak dipotong. Itu investasi akhirat. Sekali ngopi sudah habis 200.000.
2: Betul.
3: 3 orang. Sekali ngopi belum sebulan. Kami sering mengatakan itu pada Ustaz, pada Muzaki, orang kaya kita. Bukan kita nyindir marah, tidak. Kami mengajak, mari sadari. Memberikan zakat hanya 1.000, 200.000, 450.000. Tidak akan membuat kita miskin. Yakin itu. Malah bertambah harta kita. Allah tambah rezeki kita. Jadi tidak ada alasan. Sistem efisiensi kita, lalu zakat, impak kita juga berkurang. Mungkin yang lain bisa dikurangi dengan hidup.
2: Baik, betul tuh Ustaz ya. Tidak ada alasan ya Ustaz ya, walaupun kita sudah efisiensi. Untuk berinvestasi di akhirat itu sangat penting ya Ustaz ya. Baik Ustaz, sepertinya tidak ada yang ingin bergabung. Tunggu Ustaz, saya lihat di WhatsApp dulu sepertinya apakah ada yang bergabung. Baik, sepertinya tidak ada nih Ustaz. Dan kita juga sudah di penghujung acara di Mutiara Pagi hari ini Ustaz. Baik Ustadz Arusman Yusuf, terima kasih sudah hadir meluangkan waktunya untuk mengisi Mutiara Pagi edisi hari ini, hari Sabtu, hari Minggu 21 Juni 2026. Terima kasih Ustadz atas waktunya ya Ustadz ya. Baik, pendengar kami undur diri dari Mutiara Pagi hari ini. Sampai berjumpa di Mutiara Pagi berikutnya. Akhir kata kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti siaran Mutiara Pagi. Semoga berkenan di hati. Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Baik pendengar, terima kasih masih bersama kami di 98,3 MHz program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Dan dengan saat lagi kita akan mendengarkan Warta Berita sepekan edisi hari ini, hari Minggu 21 Juni tahun 2026.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Warta Daerah Sepekan, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, inilah Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang menyampaikan Warta Berita Daerah Sepekan untuk edisi hari ini, 21 Juni 2026. Dan inilah Warta Berita Sepekan selengkapnya. Pengembangan pengurangan sampah organik dari sumbernya secara langsung menjadi salah satu program Bank Sampah Induk BSI Pensosmas Tanjung Uban.
1: Setelah berhasil meraih Kalpataru Adia 2026 untuk kategori pembina lingkungan merubah sampah menjadi ekonomi masyarakat, Bank Sampah Induk BSI Pensosmas Tanjung Uban terus akan melakukan pengembangan inovasi dalam mengelola sampah. Ketua BSI Pensosmas Tanjung Uban, Miswanto, menjelaskan pengurangan sampah organik dengan mencari sumbernya secara langsung menjadi program ke depan dari BSI Pensosmas Tanjung Uban. Langkah tersebut dilakukan karena sumber sampah itu berasal dari rumah tangga, baik organik maupun non-organik.
2: Nah itu dia nih, kita coba melakukannya dari sumbernya. Sumber sampah itu banyaknya dari rumah tangga. Nah, kan hampir kita lihat grafiknya dari grafik nasional tuh, sumber sampah paling banyak tuh organik. Sumber sampah yang dihasilkan itu dari rumah tangga. Nah itu kita coba, ya akan memberikan solusi dan juga mengurangi pengeluaran ekonomi dengan mengelola sampah organik. Mudah-mudahan nih.
1: Menurut Ketua BSI Pansosmas Tanjung Uban Miswanto, pengelolaan sampah organik dan non-organik dalam waktu 5 tahun berlangsung hingga terbentuknya BSI Pansosmas Tanjung Uban berhasil mengumpulkan sampah sebanyak 140 ton. Untuk saat ini dalam sebulan, estimasi sampah yang dikumpulkan mencapai sekitar 1,2 ton.

0: Osman Said Uban memiliki sebanyak 800 nasabah. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
1: Sengketa lahan kawasan Hotel Royal Heritage Batu Licin, Kabupaten Bintan, kembali mencuat setelah ahli waris melayangkan somasi terkait penguasaan lahan dan meminta proses perizinan perusahaan dihentikan sementara.
2: Sengketa lahan di kawasan Hotel Royal Heritage Batu Licin, Kelurahan Gunung Lengkuas, Kabupaten Bintan kembali mencuat. Kuasa hukum ahli waris melayangkan somasi kepada Direktur PT Askara Nusa Persada Arifin terkait penguasaan lahan dan bangunan di kawasan tersebut. Kuasa hukum ahli waris Dodi Fernando menyampaikan pihaknya meminta PT Askara Nusa Persada melakukan pengosongan lahan dan bangunan karena dinilai tidak sesuai dengan kesepakatan yang sebelumnya telah dibuat bersama pihak ahli waris. Selain itu, pihak ahli waris juga meminta Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau serta DPM PTSP Provinsi Kepri menunda penerbitan dokumen AMDAL dan perizinan lain yang tengah diajukan perusahaan. Menurut Dodi, persoalan hukum terkait lahan tersebut masih belum selesai.
3: Dan mereka secara melawan hukum dan diam-diam mengajukan dokumen perizinan tanpa sepengetahuan kami dan tanpa sepertujuan klaim kami sebagai pemilik sah. Dan oleh karena itu kita sudah menyurati pihak-pihak terkait dengan tembusannya itu kepada Presiden, Menteri Lingkungan Hidup, pihak ATR BPN Provinsi Kepulauan Riau juga untuk tidak menindaklanjuti permohonan AMDAL tersebut. Ini juga diajukan sebagai salah satu syarat yang diajukan mereka guna pengurusan PSM.
2: Dodi Fernando juga menyebut pihak ahli waris telah menyampaikan surat keberatan kepada sejumlah instansi terkait jika proses perizinan tetap berjalan tanpa penyelesaian sengketa. Mereka menyatakan akan menempuh langkah hukum termasuk mengajukan gugatan tata usaha negara terhadap keputusan administratif yang diterbitkan. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Puluhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, di Provinsi Kepulauan Riau tercatat menghentikan aktivitas sementara akibat kendala dana operasional.
4: Puluhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, di Provinsi Kepulauan Riau tercatat menghentikan aktivitas sementara akibat kendala dana operasional. Pemerintah Provinsi Kepri berharap operasional SPPG yang mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG dapat kembali berjalan dalam waktu dekat. Wakil Gubernur Provinsi Kepri, Nanyang Haris Pratamura, mengatakan penghentian sementara operasional SPPG dilakukan sambil menunggu kebijakan dan standar operasional prosedur atau SOP terbaru dari BKN Pusat. Kajian tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Total terdapat 78 SPPG Kepri yang sempat berhenti beroperasi, namun beberapa saat ini mulai berangsur kembali beroperasional.
5: Kalau di Kepri ini 78, sedang menunggu kajian teknis bagaimana dari BGN Pusat untuk bisa membuka kembali BGN ini. Ini tidak lama lagi, mungkin minggu depan juga mungkin sudah buka lagi. Jadi sekarang SOP baru ataupun yang disiapkan oleh BGN Pusat.
4: Ia menjelaskan, saat ini penyebab penghentian sementara operasional dikarenakan bahwa BGN Pusat sedang melakukan pendalaman terhadap sejumlah yayasan yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG. Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan pengelolaan program berjalan transparan dan sesuai aturan. Pemprov Kepri menegaskan akan terus mendukung program Presiden, salah satunya adalah makan bergizi gratis bagi masyarakat. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau mengirimkan 6 calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka untuk mengikuti seleksi tingkat nasional tahun 2026.
6: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri telah mengirimkan 6 calon pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka untuk mengikuti seleksi tingkat nasional tahun 2026. Keenam peserta tersebut terdiri dari 3 putra dan 3 putri yang merupakan hasil seleksi tingkat provinsi Senin kemarin. Kepala Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau, Muhammad Iksan, mengatakan para peserta yang diberangkatkan berasal dari sejumlah daerah di Kepulauan Riau. Untuk peserta putra terdiri dari 2 orang asal Batam dan 1 orang dari SMA Negeri 1 Tanjung Pinang. Sedangkan peserta putri masing-masing berasal dari Natuna, Bintan, dan Tanjung Pinang. Iksan menjelaskan hasil seleksi tingkat provinsi belum diumumkan secara resmi karena masih menunggu hasil seleksi nasional.

0: Peserta yang tidak lolos di tingkat nasional akan kembali menjadi bagian dari Paskibraka Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026.
1: Dari setiap seluruh provinsi itu 2 orang, putra, 1 putra, 1 putri. Nah, jadi tingkatannya seperti itu. Dan untuk hasil daripada provinsi itu menunggu di tingkat nasional.
0: Menurutnya, para peserta akan menjalani sejumlah tahapan seleksi selama sekitar 5 hari. Materi yang diujikan meliputi tes kemampuan dasar, tes ideologi, tes inteligensi umum atau TIU, serta berbagai pengetahuan lainnya yang menjadi syarat untuk menjadi anggota Paskibraka Nasional. Iksan berharap, 2 wakil Kepri yang nantinya terpilih dapat mengemban tugas penting, yaitu dalam upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara pada 17 Agustus 2026 mendatang. Reporter RRI Tanjung Pinang Panduak Nyanto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bukti nyata, sinergi pemerintah dan TNI dalam meningkatkan kesejahteraan di pelosok desa, Kodim 0315 Tanjung Pinang meresmikan penggunaan jembatan Amko Desa Toapaya Selatan.
3: Pengerjaan sudah 35 hari, sudah rampung kita selesaikan.
4: Kodim 0315 Tanjung Pinang meresmikan penggunaan jembatan Amko Garuda di Sungai Mentras, Desa Totara Selatan, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Pembangunan infrastruktur ini merupakan upaya nyata TNI dalam mendukung akses transportasi dan mobilitas ekonomi masyarakat. Dandim 0315 Tanjung Pinang, Kolonel Infantri Abdul Hamid melalui Tendranil 1 Kota Tanjung Pinang, Kapten Infantri Adi Boy mengatakan, pembangunan ini bukan sekedar fisik semata, tetapi merupakan simbol harapan, kemajuan, dan semangat kebersamaan masyarakat. Jembatan ini memiliki panjang 10 meter dan lebar 4 meter yang dikerjakan dalam waktu 35 hari.
3: Untuk saat ini, wilayah Kodim 0315 Tanjung Pinang membangun ada 6 titik jembatan, 2 titik jembatan Aramco, 4 titik jembatan beton, dan seluruhnya berada di Kecamatan Toapaya Selatan.
4: Kepala Desa Toapaya Selatan, Suhendra, mengungkapkan rasa syukur atas realisasi 2 jembatan di wilayahnya. Menurutnya, infrastruktur baru ini kini memungkinkan akses kendaraan roda 4 melintasi penghubung antar RT.
5: Efisiensi dari kampung sampai ke atas penduduk yang ada di sana. Bang,
4: Bang, Camat Toapaya, Ivan Golaryadi menyambut positif kolaborasi TNI dan masyarakat dalam pembangunan fasilitas vital ini. Pembangunan jembatan ini juga menjadi bukti nyata sinergi pemerintah dan TNI dalam meningkatkan kesejahteraan di pelosok desa. Masyarakat diharapkan dapat menjaga dan merawat fasilitas ini agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Reporter Rispan Badrian, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Satu unit dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Kabupaten Bintan tidak beroperasi sementara.
6: Pelaksanaan program pemenuhan gizi melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di wilayah Kabupaten Bintan masih terus beroperasi. Namun di dalam perjalanannya, terdapat sejumlah SPPG yang sempat berhenti sementara dan kembali beroperasi. Ketua Korwil Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Bintan, Vina Delisa Putri menjelaskan, hingga saat ini sebanyak 19 SPPG telah beroperasi dan menjalankan tugasnya dalam mendukung program pelayanan gizi kepada masyarakat penerima. Namun demikian, terdapat satu SPPG yang untuk sementara waktu menghentikan operasionalnya, yakni di wilayah Kecamatan Tambelan. Dimulai Senin 15 Juni 2026, penghentian sementara tersebut disebabkan belum turunnya anggaran dari pusat melalui Badan Gizi Nasional BGN yang menjadi sumber pendanaan kegiatan. Selain itu, satu SPPG lainnya saat ini masih berada dalam tahap persiapan sebelum mulai beroperasi, yaitu di Bintan Buyu. Berbagai kebutuhan teknis dan administrasi tengah diselesaikan agar unit tersebut dapat segera memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7: Itu kita lagi proses persiapan. Ya, seluruhnya itu. Kalau di Tambelan itu, ingat saya, ya di datanya itu Tambelan dia ada SMA, SD, SMP, sama 3B, balita, gizi, sama ya mereka dia ada satu mencakup itu semua karena kan cuma satu dan sasarannya pun juga sekitaran 2.000 lebih gitulah.
6: Ketua Korwil MBG Kabupaten Bintan, Vina Delisa Putri mengatakan kondisi tersebut tidak mempengaruhi operasional 19 SPPG lainnya yang hingga kini tetap berjalan normal. Karena sejumlah SPPG di Kecamatan Bintan Utara dan Bintan Timur yang sempat berhenti pada pekan lalu kini sudah kembali beroperasi. Reporter Febriansa, RRI, Tanjung Pinang.
2: Ancaman narkoba terhadap pelajar semakin mengkhawatirkan seiring berkembangnya modus pengedar yang memanfaatkan media sosial. Untuk itu, sekolah diharapkan memperkuat langkah pencegahan dengan melibatkan orang tua, aparat penegak hukum, dan BNN.
8: Maraknya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja menjadi perhatian serius berbagai pihak termasuk institusi pendidikan. Modus operandi pengedar kini semakin canggih dengan menyasar anak-anak sekolah melalui berbagai cara termasuk media sosial. Demikian disampaikan pemerhati anak Kepri Eri Sahrial. Oleh karena itu, sekolah memiliki peran krusial dalam upaya pencegahan narkoba. Dirinya berharap pihak sekolah dapat bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan Badan Narkotika Nasional atau BNN untuk melakukan deteksi dini dan sosialisasi bahaya narkoba secara berkala. Menurut Eri Sahrial, sekolah sebagai garda terdepan pembentukan karakter dan pengetahuan memiliki peran krusial dalam upaya pencegahan penyalahgunaan barang haram ini. Sekolah harus menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua, program parenting tentang bahaya narkoba dan cara pencegahannya di lingkungan keluarga perlu digalakkan.
9: Bisnis narkoba ini kan termasuk 4 bisnis ilegal di dunia yang uangnya beredar di situ sangat besar ya. Jadi saking banyaknya, kemudian mereka mencari target baru, pasar baru, dan itu anak gitu. Dan anak ini berada pada posisi rentan. Dalam artian, dalam masa usia-usia remaja itu ingin sesuatu yang baru, gampang mencoba, misalnya dalam hal konsumsi gitu kan. Ingin ini seperti apa, penasaran, ingin coba. Awal-awal mungkin dikreatifkan oleh temannya atau pengedar, segala macam. Lama-lama kan jadi kebutuhan. Nah, kalau dia sudah ini, sudah mencoba, pasti ketagihan dan ingin coba lagi.
8: Pemerhati anak Kepri Eri Sahrial berharap dengan peran aktif dan sinergis dari seluruh elemen sekolah, didukung oleh orang tua dan aparat terkait, upaya pencegahan narkoba di kalangan remaja dapat berjalan efektif. Masa depan bangsa ada di tangan para remaja. Lindungi mereka dari ancaman narkoba dengan pendidikan dan pengawasan yang optimal. Reporter Aryo Wisnu, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polres Bintan memfasilitasi mediasi antara masyarakat nelayan Desa Mantang dan Desa Berakit hingga kedua pihak sepakat berdamai dan menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan.
10: Masyarakat nelayan Desa Mantang dan Desa Berakit Kabupaten Bintan sepakat berdamai setelah Polres Bintan melalui Satreskrim memfasilitasi mediasi terkait permasalahan yang terjadi sebelumnya. Pertemuan berlangsung di ruang Satreskrim Polres Bintan dipimpin oleh Kasatreskrim Polres Bintan AKP Raden Bimo Dwi Lambang dan dihadiri oleh unsur pemerintah

0: Kabupaten Bintan.
1: Di sini kami dari pihak kepolisian Resor Bintan telah menerima surat perdamaian dan juga dari pihak yang melapor sudah mencabut laporannya terkait dengan apa dugaan tindak pidana yang dilaporkan, sehingga dari kedua belah pihak memilih untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan jalur kekeluargaan. Alhamdulillah di sini kita bersama dari warga Mantang dan juga warga Berakit. Semoga kedepannya tidak lagi ada permasalahan yang timbul.
0: AKP Raden lebih lanjut menjelaskan, kedua pihak pun bersepakat untuk saling memaafkan dan menjaga hubungan baik antar masyarakat pesisir agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. Kesepakatan damai ini diharapkan dapat memperkuat keharmonisan dan menjaga kondisi wilayah Kabupaten Bintan tetap aman serta kondusif. Reni Ilda Valantra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Arya dan Arga, dua anak kembar penyandang tunanetra, menjadi pusat perhatian usai tampil di event Kemilau Nusantara Kepri 2026. Keduanya akan mewakili Provinsi Kepulauan Riau pada ajang nasional bidang tarik suara.
3: Arya dan Arga, dua anak kembar asal Kota Batam, menjadi salah satu pusat perhatian setelah tampil di event Kemilau Nusantara Kepri tahun 2026 yang digelar di halaman Gedung Lembaga Adat Melayu Lam Kepri, kawasan tepi laut Kota Tanjung Pinang. Dengan penuh percaya diri, keduanya tampil dan membuktikan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk tetap berkembang dan berprestasi. Arya dan Arga merupakan penyandang tunanetra yang berhasil menoreh pencapaian di bidang bernyanyi yang akan mewakili Provinsi Kepri di ajang nasional bulan Oktober mendatang. Sang ayah, Yoga, menceritakan bahwa sejak kecil, kedua anak kembarnya memang telah menunjukkan ketertarikan yang besar di bidang tarik suara. Dirinya terus mensupport dengan memberikan fasilitas seperti les vokal dan mendukung penuh hobi anak-anaknya.

0: Provinsi Kepri menyatakan komitmennya untuk terus mendukung anak-anak berprestasi termasuk penyandang disabilitas yang mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Hadi Pratamura, menyebut Arga dan Arya selama ini kerap dilibatkan dalam berbagai kegiatan pemerintah di Kota Batam sebagai bentuk dukungan dan apresiasi atas bakat yang dimiliki.
1: Mudah-mudahan nanti di event nasional kita diadakan di Jakarta, kita memberikan support penuh. Ya, nanti mungkin kita akan koordinasi dengan keluarganya, kita akan koordinasi dengan sekolahnya, bagaimana kami dari Provinsi Kepri berikan kontribusi untuk bisa mengikuti di ajang nasional.
0: Pemerintah daerah ingin memastikan anak-anak berprestasi dari Kepri mendapat kesempatan yang sama untuk berkembang dan tampil di ajang nasional maupun internasional. Reporter Raja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Tanjung Pinang mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilakukan Badan Pusat Statistik BPS.
3: Pemerintah Kota Tanjung Pinang mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik atau BPS. Dukungan masyarakat dinilai penting untuk menghasilkan data yang akurat sebagai dasar penyusun program pembangunan di masa mendatang. Ajakan tersebut disampaikan Wali Kota Tanjung Pinang, Lis Darmansyah, usai mengikuti pendataan sensus ekonomi 2026 di Rumah Dinas Wali Kota Tanjung Pinang, Senggarang. Pendataan terhadap kepala daerah tersebut dilakukan bersamaan dengan pendataan terhadap wakil wali kota dan sekretaris daerah Kota Tanjung Pinang. Nis mengatakan, pelaksanaan sensus merupakan bagian dari arahan pemerintah pusat yang perlu mendapatkan dukungan seluruh masyarakat. Menurutnya, data yang diperoleh akan memberikan gambaran mengenai kondisi sosial, ekonomi, serta berbagai aspek lainnya yang menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pemerintah.
4: Sebagaimana juga tentunya arahan dari pemerintah pusat dan kami juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Tanjung Pinang, kita dukung sensus dilaksanakan oleh BPS ini, ya.
3: Lis menambahkan, masyarakat diharapkan dapat memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada petugas. Dengan demikian, pemerintah dapat mengetahui kondisi real daerah dan menyusun program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kepala BPS Kota Tanjung Pinang, Yulia Trimadani, mengatakan, pendataan terhadap tokoh penting di Kota Tanjung Pinang telah rampung. Selanjutnya, BPS akan melaksanakan pencanangan sensus ekonomi 2026 tingkat kota setelah pencanangan di tingkat Provinsi Kepulauan Riau yang dijadwalkan berlangsung pada 17 Juni 2026. Yulia menjelaskan, sasaran pendataan mencakup seluruh pelaku usaha dan perusahaan di Kota Tanjung Pinang. Selain itu, petugas juga mendata setiap rumah tangga guna mengidentifikasi berbagai bentuk usaha, termasuk usaha berbasis digital yang berkembang saat ini.
5: Kemudian rencana insya Allah minggu depan kami akan melakukan pencanangan sensus ekonomi di Kota Tanjung Pinang, karena tanggal 17 ini pencanangan sensus ekonomi di level BPS Provinsi yang nanti Ibu Kepala BPS langsung yang akan hadir di gedung daerah di Dompa.
3: Menurutnya, sensus ekonomi 2026 diharapkan mampu meningkatkan kualitas data perekonomian yang mengalami perubahan signifikan dibandingkan satu dekade lalu. Pada pelaksanaan sensus kali ini, petugas menggunakan aplikasi PASI yang terpasang pada gawai masing-masing sehingga proses pengumpulan data dilakukan secara digital dan langsung terhubung dengan server pusat. Reporter RRI Tanjung Pinang, Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian pendengar, Warta Berita Daerah Sepekan untuk edisi minggu ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Melani Luciana mengucapkan terima kasih, selamat pagi, dan sampai jumpa.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Penyengat Heritage 2026. Sebuah perayaan agung yang didedikasikan untuk melestarikan khazanah kebudayaan Melayu di pusat sejarah Kota Tanjung Pinang, Pulau Penyengat. Event yang dilaksanakan yaitu dari tanggal 19 sampai dengan 21 Juni 2026. Jongres Festival, Gasing Festival Internasional, Bazar Penyengat Fair, Penyengat Fair Museum dan Monumen Bahasa Nasional, Replika Rumah Mak Eong. Tanggal 20 Juni 2026, Festival Tari 2026, Penanaman Mangrove, Staman Malai Akustik. Tanggal 20 dan 21 Juni 2026, nonton bareng Bola Gembira TVRI. Tunggu apa lagi? Ajak teman, keluarga, dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan Penyengat Heritage 2026 mulai tanggal 19 sampai dengan 21 Juni 2026 di kawasan Balai Adat Pulau Penyengat. Penyengat Heritage 2026 Regenerative Lifestyle Tourism. Informasi ini disampaikan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau.
1: Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026 pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

0: Baik, terima kasih. Masih dari Jalan Jenderal Lamiani kilometer 4 Tanjung Pinang ya. Program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, untuk selanjutnya kita akan mengetahui informasi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan Mas Robi. Assalamualaikum Mas Robi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Riki.
0: Selamat pagi, gimana kabarnya nih Mas Robi di hari Minggu ini?
1: Alhamdulillah sehat Bang.
0: Alhamdulillah, amin amin kalau begitu. Baik Mas Robi, silakan untuk informasi cuaca hari ini.
1: Ya, baik Bang Riki, terima kasih kesempatan yang diberikan. Selamat pagi untuk para pendengar setia RRI Tanjung Pinang di manapun Anda berada. Bersama kami dari BMKG Tanjung Pinang. Dan seperti biasa, kami akan menyampaikan informasi update perakhiran cuaca untuk kota Tanjung Pinang khususnya serta Kabupaten Bintan sekitarnya berlaku untuk hari ini Minggu tanggal 21 Juni 2020. Kondisi pada hari ini diperkirakan di pagi hari cerah hingga berawan, kemudian menjelang siang hingga sore hari umumnya berawan dan ada peluang terjadi turunnya hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai dengan petir atau kilat, dan untuk waspada dan hati-hati untuk di wilayah pesisir kota Tanjung Pinang serta wilayah Bintan bagian selatan. Malam dan dini hari kami perakirakan cerah hingga berawan dengan angin permukaan bertiup dari selatan hingga barat daya, kecepatan 5 sampai dengan 25 km per jam, kemudian suhu udara terpantau berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 95%. Informasi selanjutnya yaitu ketinggian gelombang signifikan di perairan wilayah Kepulauan Riau. Untuk perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, dan perairan Lingga berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Kemudian perairan Ananda serta perairan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian Bang Riki, informasi cuaca yang dapat kami sampaikan untuk hari ini.
0: Baik, terima kasih Mas Robi atas informasi cuaca yang disampaikan. Selamat bertugas kembali, sukses selalu, dan selamat pagi Mas Robi.
1: Baik Bang Riki, terima kasih kembali Bang.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 101.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita buka informasi publik untuk pagi hari ini ya, edisi hari Minggu 21 Juni 2026 di line telepon 27100 dan bisa juga di line WhatsApp kami di 08117789830. Dan teman-teman kami dari studio program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, untuk pagi hari ini cuaca cukup cerah ya, langit lumayan terlihat biru dan kondisi jalan lalu lintas cukup ramai, tidak terlalu ramai tapi ya cukuplah ramai. Baik, kami himbau bagi Anda yang sedang berkendara, harap berhati-hati karena keselamatan yang paling utama ya pendengar ya. Baik, silakan kami tunggu jika Anda ingin bergabung bersama kami untuk informasi publik pagi hari ini ya di 0771 27100. Dan bisa juga di line WhatsApp kami di 08117789830.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Baik, sambil menunggu Anda bergabung bersama kami di informasi publik pagi hari ini, kami akan membacakan ada sebuah informasi nih yang dari rri.co.id. Dampak BBM naik, distribusi pangan di Bintan Timur cukup terganggu ya. Kenaikan biaya logistik dan bahan bakar mulai berdampak pada distribusi bahan pangan di Kabupaten Bintan. Kondisi ini turut mempengaruhi harga sejumlah kebutuhan pokok di tingkat pasar. Direktur utama CV Rizky Biokas Abadi adalah salah satu distributor bahan pokok di Kijang Bintan Timur. Baby Firda mengaku kenaikan biaya operasional dirasakan langsung dalam aktivitas distribusi. Ia menyebutkan kondisi tersebut berdampak pada menurunnya daya beli di masyarakat. Kalau kita rasakan memang agak kasihan juga karena harga jadi mahal dan daya beli masyarakat jadi menurun, ujar Baby. Dan menurutnya penurunan penjualan sudah terjadi beberapa bulan terakhir seiring meningkatnya biaya logistik. Dan dampak tersebut juga dirasakan pada sejumlah sektor usaha lain yang bergantung pada distribusi logistik. Kenaikan harga bahan bakar kendaraan dalam beberapa bulan ini menyebabkan biaya logistik meningkat. Ia berharap adanya stabilisasi harga dan kebijakan yang mempertimbangkan dampak di lapangan. Ia juga menekankan pentingnya transparansi informasi terkait kenaikan harga agar tidak menimbulkan beban berlebihan bagi masyarakat. Baik pendengar, sepertinya sudah ada yang ingin bergabung bersama kita. Kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bung Rizky.
1: Selamat pagi Pak Abdul Qadir. Bagaimana di hari Minggu ini?
4: Di Minggu ini sedang sarapan mendengarkan Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, Bung Rizky.
1: Wah, terima kasih. Tetap semangat ya Pak Abdul Qadir ya.
4: Tetap semangat. Selamat menjalankan tugas negara Bung Rizky.
1: Meskipun
4: hari libur, tetap semangat Bung Rizky ya.
1: Baik Pak Abdul Qadir.
4: Tugas negara, tugas mulia. Yeah. Bisa menyampaikan informasi kepada masyarakat Bangkali Bung Rizky ya.
1: Baik.
4: Yang bisa dimanfaatkan ataupun dimengerti oleh masyarakat.
1: Yeah.
4: Informasi-informasi yang berguna mungkin mestinya.
1: Amin, amin. Mudah-mudahan.
4: Saya hanya ingin menanggapi apa yang disampaikan Bung Rizky barusan tadi berkaitan dengan harga mahal Bung Rizky ya.
1: Baik.
4: Kita memang sebagian besar masyarakat mengeluh dan daya beli kita mulai melemah. Namun apa daya mau dikata Bung Rizky?
1: Iya.
4: Barang-barang itu yang menentukan harga adalah para pelaku usaha pemerintah. Pemerintah juga tidak bisa mengintervensi.
1: Ya.
4: Tidak, karena kita ketahui saat ini dolar begitu tinggi, karena kan para pelaku usaha itu selalu menghitung dengan kurs dolar, ya. Meskipun mereka barang-barang itu sepertinya dulu belinya masih murah, namun tatkala dolar pun naik langsung mengikuti harga dolar, jadi mengikuti perkembangan dolar.
1: Yeah.
4: Cuma kalau kita upah pekerja kita minimum, memang kita agak sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari, Bung Rizky. Namun apa daya, itulah yang harus kita yang saya katakan tadi, tetap semangat Bung Rizky, apapun keadaan kita.
1: Betul.
4: Terus yang keduanya Bung Rizky, ini kita ketahui saat ini di Kota Tanjung Pinang Bintan itu sedang banjir-banjirnya durian Bung Rizky, ya.
1: Betul tuh Pak. Lagi musim-musimnya ini.
4: Masih musim-musim durian di Tanjung Pinang nih. Kalau saya ikut, saya perbandingkan dengan tempat-tempat lain, sangat aneh Bung Rizky, ya. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita di Bintan, di Kota Tanjung Pinang ini, umumnya durian tuh pakai timbang Bung Rizky.
1: Iya.
4: Kalau kita di Tarempak, di tempat saya Anambas, itu tidak pakai timbang per biji. Satu ikat itu 4 biji sekian gitu kan. Ada lagi kalau kita lihat di mana-mana tempat yang pakai timbang itu, saya rasa itu durian montong, durian pertanian, bawor, dan musangki. Mungkin itu kita sudah ketahui kualitasnya, Murski.
1: Iya, betul.
4: Jadi asumsi saya seperti ini, Murski. Kalau kita beli durian, katakan 1 kilo itu 40 ribu ya.
1: Iya.
4: 40.000 tuh isi yang kita makan tuh, yang kita konsumsi berapa gram lah atau berapa on lah gitu ya. Kalau kita beli beras 1 kilo, 1 kilo itulah beras yang kita makan. Kalau kita beli gula 1 kilo, 1 kilo itulah gula yang kita makan, kita habiskan. Kalau kita beli kacang 1 kilo, harganya sekian, tetap sekian lah yang kita makan 1 kilo itu. Tapi kalau durian juga, bayangkan Bung Rizky.
1: Iya, betul.
4: Jadi ide dari mana ya yang menjual durian pakai kilo ini, Bung Rizky? Iya, itu kan sangat memberatkan bagi kita konsumen. Kalau 1 kilo 10.000, 15.000 mungkin saja.
1: Iya, betul.
4: Tapi kalau sampai 40.000, 50.000 per kilo, apa yang kita makan Bung Rizky 1 kilo itu? Itu kalau di saya. Karena kalau saya di Terempak, di kampung saya tuh, saya pun juga punya kebun durian Bung Rizky. Pakai biji Bung Rizky, pakai tumpuk Bung Rizky. Itu Bung Rizky, ya. Jadi semoga ini ya, kalau memang, apalagi kalau kita beli pakai kilo, tahu-taunya mentah pula kan, awan lagi.
1: Aduh.
4: Terus yang ketiganya Bung Rizky, saya apresiasi pada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, ya. Karena pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan membangun pelabuhan Roro tahap 2 ya Bung Rizky, yang di pelabuhan Roro Tanjung Uban Bung Rizky. Yang untuk mengantisipasi penumpukan penumpang tak kalah jam apa hari-hari sibuk ya, hari-hari besar ya, itu selalu tidak terangkut, yang diperkirakan selesai bulan November tahun 2026 Rizky. Itu saya apresiasi. Namun saya lebih mengapresiasi lagi tak kalah barangkali kita Kota Tanjung Pinang ini, pelabuhan Sri Bintanpura mungkin sudah begitu padat Bung Rizky. Apa salahnya kalau memang pelabuhan Roro yang macet di Dompak itu dimanfaatkan lagi untuk mengantisipasi penumpukan penumpang kedepannya, mungkin dibangun untuk khusus penumpang antar pulau Batam, Tanjung Pinang, dan Dabuk Tanjung Pinang, mungkin Bung Rizky ya, dari Tarempak Tanjung Pinang ya. Karena itu kan bangunan pelabuhan yang di Dompak yang mangkrak itu kan kasihan, sayang juga ya, karena banyak menelan biaya Bung Rizky ya. Semoga itu bisa dimanfaatkan kembali, dihidupkan kembali. Dan kalau memang pelabuhan feri di sana, penumpang antar pulau, mungkin bisa akan menghidupkan lagi transportasi kota Bung Rizky. Tidak menutup kemungkinan mungkin antar jemputnya pasti ke sana Bung Rizky ya. Itu aja mungkin masukan saya Bung Rizky. Semoga ini menjadi atensi kita bersama untuk kemajuan kota kita, ibu kota Provinsi Kepulauan Riau, semakin lebih baik lagi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Abdul Qadir ya. Betul juga tadi, mengapa di daerah kita ini, Tanjung Pinang khususnya, membeli durian itu per kilo ya. Jelas-jelas kulit durian dan bijinya itu yang lebih berat daripada dagingnya. Baik, di belakang Pak Abdul Qadir ya, masih kami tunggu jika ada yang bergabung bersama kami di Masih Publik pagi hari ini di 27100 dan bisa juga di 08117789830 ya pendengar ya, untuk menyampaikan informasi Tanjung Pinang pagi di daerah Anda. Baik, sambil menunggu kita dengarkan dulu deh, kita jeda dulu sesaat nih, ada sebuah lagu yang ingin lewat dulu. Tetaplah bersama kami di 98,3 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Baik, masih dari Jalan Jenderal Armeni kilometer 4 Tanjung Pinang ya. Program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kenal informasi dan inspirasi. Dan masih kami buka informasi publik untuk pagi hari ini ya. Jika Anda ingin bergabung bersama kami. Dan sambil menunggu Anda bergabung bersama kita, saya akan membacakan lagi informasi yang kami ambil dari rri.co.id ya. Ada wisata mangrove Bintan nih, bawa dampak positif bagi masyarakat di sekitar. Wisata rumah Bintan mangrove di di Kelurahan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat sekitar. Kehadiran wisatawan domestik maupun mancanegara turut meningkatkan pendapatan warga yang berjualan makanan dan berbagai produk lokal di kawasan tersebut. Owner rumah Bintan mangrove Rizal mengatakan masyarakat sekitar wisata mangrove merasakan manfaat langsung dari aktivitas wisata yang akan terus berkembang. Baik, kita angkat lagi nih, sudah ada yang bergabung bersama kita. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi Bung Riki.
3: Selamat pagi Pak Sony, apa kabarnya Pak Sony?
4: Kabarnya alhamdulillah Bang Riki, bagaimana Bang Riki?
3: Alhamdulillah juga baik Pak Sony, masih bisa menemani pendengar-pendengar semua pagi hari ini. Silakan Pak Sony, apa yang mau disampaikan?
4: Ya, masih saya pagi hari ini, yaitu kata tawaran. Tawaran itu menawari ya.
3: Yeah.
4: Itulah yang sebaik-baik manusia itu suka menawarkan. Dari tingkat bawah sampai tingkat atas pemimpin. Saya sudah melihat kondisi masyarakat dan tetangganya dan sebagainya, dirasa mengalami masalah kesusahan dan sebagainya, dia menawari bantuan-bantuan.
3: Yeah.
4: Itulah orang yang paling baik dan ganjarannya surga itu Bang Riki.
3: Yeah.
4: Jadi kalau Bang Riki kita ketemu sama teman-teman yang suka menawarkan kebaikan-kebaikan, itu adalah salah satu ciri-ciri manusia yang sangat baik tuh Bang Riki. Jadi bukan berarti kita memampatkan itu tadi Bang Riki ya. Kadang-kadang orang memampatkan kebaikan orang, nah itu tidak bagus juga orang itu.
3: Iya, betul.
4: Jadi dia menawarkan sesuai kemampuan. Kalau kita tak punya materi, ya kita nawarkan tenaga. Kalau kita punya materi, kita tawarkan bantuan-bantuan itu tadi. Jadi di dunia ini Bang Riki, kalau ada sifat-sifat orang seperti itu, saya kira dunia ini aman Bang Riki, simbang, balance. Itulah tujuan daripada manusia itu belajar agama Bang Riki. Tapi maaf cakap Bang Riki, saya bukan menghina dan sebagainya, banyak kita ini agama kita KTP Bang Riki. Nah itulah akibatnya macam gini tadi. Jadi dia tak peduli, ada mata lihat orang susah, dibiarkan dia aja, itu urusan dia. Itu kata-kata berbahaya, itu urusan dia. Katanya spilling.
3: Betul.
4: Itu berarti aura negatif yang terucapkan di bibirnya itu, hati-hati orang macam itu. Tapi kalau dia anggap itu ada orang susah, ayo kita ke sana kita lihat. Kita mungkin apa yang bisa kita bantu, wah itu orang yang bagus. Yeah. Tapi banyak orang sekarang nih, biarkan buka urusan kita, kan gitu Bang Riki ya. Mm-hmm. Itulah yang terjadi di masyarakat kita. Kita selagi masih hidup nih Bang Riki,
3: yeah,
4: kita bisa merasakan pengalaman kita hidup, itulah di Bang Riki.
3: Yeah.
4: Lalu kita hubungkan dengan apa yang kita dapat dalam ilmu agama. Kita praktekkan Bang.
3: Baik.
4: Sekian dari saya Bang Riki, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sony ya. Baik, di belakang Pak Sony kita angkat kembali nih, satu penelpon terakhir. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Baik, sepertinya terputus ya mendengar ya. Baik, kita tunggu lagi nih satu penelpon untuk informasi publik pagi hari ini sebelum kita menuju ke Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita sentral ya. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Naik perahu di waktu subuh. Perahu didayung-dayung sendiri. Saya Pak Batu dari Batu 10 ingin berkunjung menyampaikan informasi.
3: Silakan Pak Batu.
5: Lembut suara pagi nak Pak.
3: Karena hari Minggu harus lembut nih Pak Batu.
5: Mungkin belum didorong kopi.
3: Tahu aja Pak Batu nih. Abis ini kita ngopi.
5: Kan dukun, tahu aja.
3: Baik, silakan Pak Batu mau menyampaikan informasi apa nih Pak Batu?
5: Informasi ringan aja. Pagi tanggal 20 Juni.
3: Iya.
5: Hari Sabtu. Diadakan pemilihan WRT.
3: Iya.
5: Kampung kami. Di rumah Cijang Insana 1.
3: Iya.
5: RW 1, RT 1. Walaupun hujan semalam itu, antusias masyarakat memang cukup lah ya. Sudah ditentukan siapa yang unggul, siapa yang belum berhasil. Tak pun tahulah masyarakat kami.
3: Ya.
5: Harapan sebagai masyarakat bagi yang sudah unggul, peganglah amanah masyarakat, pimpinlah masyarakat secara bijaksana, jangan pilih sana pilih situ, sama semua masyarakat yang memilih atau tak memilih beliau-beliau itu.
3: Yeah.
5: Kalau sudah umumkan siapa yang unggul, itulah milik masyarakat semua. Jadi, tak terpilih, tunggilah masyarakat. Kaulilah masyarakat.
3: Yeah.
5: Nilailah masyarakat. Tengok apa kurangnya, apa lebihnya. Mudah-mudahan bagi yang unggul terpilih, janganlah amanah dari
3: masyarakat.
5: Itu aja. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Batu ya atas informasinya. Dan memang lagi pada pemilihan RT ya. Semoga diberikan kelancaran ya. Dan yang sudah diberikan amanah, semoga menjalankan amanah dengan baik. Baik pendengar, kita akhiri dulu informasi publik untuk pagi hari ini karena kita akan menuju ke Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita sentral Pro 3 Jakarta.
6: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitar

0: 1.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Baik pendengar, berikut kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta pada pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden.
2: Untuk kesiapan mengawaki kapal induk, kita menyiapkan 100 orang, nanti terdiri dari Satgas dan dari pengawam pendahuluan.
0: Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka membuka Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI, Dr. Muhammad Ali mengatakan, kapal induk Indonesia dari Italia akan dijemput oleh 100 prajurit terbaik Angkatan Laut. Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik produksi oli bekas yang telah dilakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 21 Juni 2026, saya Rudy Zain. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka membuka Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gor David Tony, Kabupaten Gorontalo, Sabtu kemarin. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Wakil Presiden menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Tegar Hanif melaporkan selengkapnya.
3: Masukannya mohon ini nanti Pak Menteri, Wamen, semua yang ada di sini, mohon untuk segera ditindaklanjuti.
4: Wakil Presiden Gibran Raka Buming membuka Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gor David Tony, Kabupaten Gorontalo, Sabtu kemarin. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Wapres menyampaikan kemandirian pangan menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, terutama di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
1: Saya senang pagi ini bisa berkumpul dengan Bapak Ibu semua, garda terdepan dalam menjamin kemandirian pangan. Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden. Apalagi di tengah konflik geopolitik, perang dagang, perang tarif, negara tidak boleh terlalu bergantung dengan negara lain. Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul dan akses permodalan, kepastian off-taker, stabilitas harga.